Wom ngias diri sida bekeni sida kan tentu kediri gamal maka gamal rindu ah nama di sida sebuat tu ngias diri bepupur mesida ya besido mesida nak kau lihat nak tak ketemu anak diri menyau tujuh sida munyi kuakur pun tadi nan tegal dekat ngiga kerja laban sida tidur merisak bak mena Nigeria dedian report dari stesen berita Afrika Selatan ianya kaya 959 madah ke sida tinggi ikonya ditangkap polis immigration. Ah, bak padang belon di Dubai dia dia nama ke buah sidaknya tahu ditemu orang. Jadi tahu cerita, lepas ke ditangkap dia di sidak tiganya berkena ketuduang pala orindo. Ah, kena maka kena selendang sidak ya. Ah, berjalai berabak berbalam maiwas sidak tiga tu tadi. Biri yang berpiawi yang sidak ya. Awak kata dia orang mendak sidak maka orindo. Alah penti pejalai kediri-kediri mudah ditemu orang. Ngai ke pejalai orang Indo, pejalai orang Indo ngon laki sigi nak samanya ya nyalai sedap pejalai tiga-tiga sekali. Ah, maya ke pejalai, maya ke depresanya bala pemesai immigration tu tarik. Alihat ati mudah sedap nama langkah tu buah retuk besai. Aku bala pudih immigration tak nyalai je peniau pejalai orang tu nama ke orang Indo. Nanti orang Indo bisa lelingua ya tu nadai tu tu bakal batang kayu orang tu. Tu saya hati mana immigration. Ah, nenek awak lah. Alu mansang saya tiga. Ah, kita tiga je berdiri kiat dulu. Aku akan ngeciak. Kau pemesai immigration tu berbarias mesti dah dia tadi. Alu disilak ke pemesai immigration tu doang. Maya ini aku tu doang tadi peningah. Tangkan juang yang menak gamal sida tiga hanya tadi. Nemu kita buat celau. Buat celau ke bisa burak-burak berkata tepuang balut kulit entari. Bekinya apa gambar sidak tiganya. Bakal gambar buat celau. Di ini nemu sidaknya tadi. Aku dah madah sidak tu orang kulit celum. Udah tadi dia beri sidak ya kupur mua burak. Udahnya tadi ngenan seluap nada itu nak nge... namanya dengan nombor debalnya seluap kena kena seda bulu mata dia gagak seda ya dia ukir seda sido kan dia mau ukir dia rimpu dia di ni dia gamal dia gagaknya baka ringin pula mansai. Ya bila apa mesai immigrationnya tadi lalu ngetan ke seda ya sedaknya tadi peringat ukai dekat di dawa. Ah, meniti aku nundang bak menua Dubai dia nukai di dawa ke Tegal gawak nadai pemendar bak menua UAE United Arab Emirates tu tang sidaknya dekat di dawa bak penyaleh ah, ngeluluk ke diri nyadi orang Indo nya hukum sidak okay, hukum ditangkap ketika dekat gawak ngau nadai pemendar bak menua Dubai dia ah, kasih aman sidak tinggalnya dukum je 3 tahun ketika ngeluluk ke diri nyadi orang Indo. Leman berita kita terubah ke sekali itu. Mansang lagi leman berita kita kedua. Leman berita kedua tu ianya di Bangkok di Thailand. Dia ya. Jadi kita sino lagi sidak di Thailand dia benung ampo bah. Ah benung balat dia ampo bah. Jadi kita sama sampai awak ke penusah bah jadi di mana Thailandnya udah surut ngajampat. Banyak orang udah diselamat ke serta pula hidup bagas selamau hanya sampai kita ni mau balak kita gawat dedian setemu aku bisi balak kita gawat bat Thailand dedian ya tahu kenya tadi berdagang dedian kini kerja dedian hanya ya bah menua Thailand dedian orang kedia bat tumpuk peniau tu tadi tumpuk peniau tu berketuk nama kampeng kampeng pet. Di menua Bangkok dia balat amai begau lebuh terpedak ke siku lelaki rakyat menua bukai selalu ya ya kemayuh bak menua Thailand dia dianti rakyat dari menua bukai itu orang putih selalu dia dian jadi bisik di siti hari yang tadi nak muka-mukai begau orang bak nur ke dokumai kampeng pet itu lebuh siku lelaki lelaki orang putih kira umur dalam 40 lebih pihak umur ya ganjang-ganjang nak motosikal lah nak dah nak kena tapi selipar raja kaban ganjang-ganjang eh. Nama aku buah ganjang-ganjang tentu kita dekat nemu di jamaah bini kini ah tahu kayaknya tadi dia telanjai korang kita nak nemu tu cerita ya. Lelaki tu nadai daripada kenama ianya tadi bisik daripada orang ha, berkena kebentuk sukal kulu kilik baka kenadai nama-nama yang kena motosikalnya tadi guhit kulu guhit kiri yang kena motosikalnya tadi ganjang-ganjang nadai kena utai berselipar aja kaban udahnya tadi sempat yang ngetuh bersiti kedai berbeli ke mana mula nama tadi beli beli insap kini ya beli air kena ingin ruap kini kita nak nemu
alu babayar ba dia nya mah ini tuai ora ke sebelahnya ke pejo jual ba kaki lima nyonya rarat meda kapan meda free so deh tiger so deh nya ya jadi nya man tadi peningal ya nya tadi orang ke meda ulah ya bekenya tadi lalu berput dengan polis. Polis pun ngigak ya, tertemu ke rumah ya. Datang ada dia, lalu dia tangkap polis ya tadi. Nyadi bini ya, bininya tadi. Orang menua Thailand pun. Nyai madah minta ampun tuan. Okey, sengaja laki ikut tu. Ya tu sebenarnya tadi tusut rundiang ya. Kusut rundiang. Kami dua ya tu, empat lama dah bercelege. Tangnya macam yang ada lagi kena ya balat nada berjamah nada semua tang ya tu tadi tu sakti lama dah kelalu lama dia di Thailand kat jenguk menua ya nya tadi tuannya meh kelalu stres deh aku bini ya mandah ngagi polis hanya pun yang mandah nya meh kau masalah nya tu tadi laki nya nyo begau ra mandah laki nya nemu ku tuan minta ampun tuan jadi udah nya tadi kes tu dia baik ngagi kot kod netap ke tadi dibayar hukum ya hukum mata duit RM700 ianya niti aku undang-undang section 388 undang-undang jenayah menua Thailand ianya ngerja pengawal tahu kau ulah ti nak menuku bandua ke detapat mesia maiwa hanya mata tadi anang kita ngumbai stres tu tadi nak nganuk kita sikit nganuk pengenai stres tu tadi kelalu maya rundiang kelalu maya fikir berkini dekat maya rumah berkini dekat maya kereta mendak orang sepiak beli kereta baru kak beli kereta baru nyu stres laban hati nyu dah jilis mendak kereta orang sepiak dah hanya ya tahu ngesu stres katanya nyadi hidup anang stres ha, ngai kenyadi pakai kaban kita tu kuluk kilik ya Okay, macam-macam. Kita lengkap cerita di mana Thailand. Nyun mansang lagi mana Hinan di mana China dia dian. Lesi babadi udah bakau 3 hari berputung gastrik. Jadi nama kebuah lelaki itu tadi berputung cara gastrik tu nasigi selalu yang popular. Suah dikerja orang ke dekat ngurang ke berat tubuh. Nanti nyemak kita teringat saya ke, kalau lu berat tubuh aku tu, nyawa kak nak makai. Jadi tu Siti Ricara ke dia kena orang berubat, ianya berputung gastrik. Ianya, saya ku nanti nak salah ku tali perut kita yang tadi depan tak korang. Tahu ke dia tancang orang kini, kira piak meh. Utai dia gagak orang, ngemandak ke tali perut. Dan mu perut manis tau ku perut payat katanya. Nyak mu tak kena dur tu. Lelaki tu bernama Li Jiang. Ianya datang rindu ke dekumbai Xinjiang. Kalai yang tadi ngembuan peninggi 174 cm. Tahu ke 5 kaki 7 inci. Serta 134 kilogram pemerat. Kira berat tu. Masih berat tu. Besai tubuh ya tu. Udah ke pandak, tubuh ya besai. Jadi bisi Siti Arinya tadi lelaki itu ada baik pangan induk ya pangan induk terima dah oh sano kue Li Jiang kue tua tu dah lama berpangan dah lama bersulung ngapangan diri pabak kaku mana no tua bertemu ngapai naik ku wow kue madah ngaji sidak ya tua tu berpangan apa semua nanti sidak setuju tahu tu bapa doa kue ya madah ngaji Li Jiang oh stres lah kaban atau kisah stres ke tu apa berkeni ke tu ni berkeni ke tu solo pedak di peniau aku tu nyu ribar-ribar peniau aku tu pedak nyu berdibu peniau aku tu nyu maka guni dentak aku keni ke tu malu nak aku bertemu dengan pindai nuan nadai yang ngira di solo ko bini nanti hati udah kak nadai yang ngiranya apa pindai ko okey ko awak aja apa pindai ko nadai ngawak anang nak bertemu dengan saudara ya, awak ngai ke ilah lusak dana orang tu ah. Ko pangan indau nya stres me Li Jiang jadi menjadi tuai Li Jiang tu madah ke ianya tadi udah bersemayam udah bersemayam ngau pangan indau nya au ilah metua bertemu nya ko ya jadi nya lain sebenar bertemu Li Jiang tu tadi benar berfikir bekeni mako tu dekat nurun ke berat tubuh awak ke tubuh ko tu manah daripada antua ko nya ilah enti lebuah medak ko tadi nyu kira muji ko lah rindu ko aku kira piak meh ko ati Li Jiang tu jadi Siti ada cara di rundiang yang tadi ianya milih berputung gastrik bak sebuah hospital di Zhengzhou. Jadi tujuh liang tu nang dekat nentu ke peniau yang manah de peda. Lebuh bertemu dengan tua ila. Datai bari ke patutnya tadi berputung majestik tadi. De buai ra perut manis, perut raya, de buai orang depan dak kurang. Udahnya tadi engkanya geluam perut de dian kan misi dubo bai repair-repair mimin ado ra elemen mimin. Angkanya ada gagak ke namanya mimin kini perut awak ke nanti makan mimin ya udah kenyang kenyang ya tadi kanya munyi kau kita nya salah munyi kau kira kebam nya makan ya nyawa benongka ada nya
Jadi udah ya ke berputuang pas semuanya tadi. Agi mana ya? Agi uli ya. Udah ngeledau, udah semua dua-dua beranau ngebalam nyadi ya. Tang udahnya, nak lama udahnya, ya pun balak benar berkuruah, bisik sakit, tinggi darah. Sekengujuang ke yanya tadi, lalu nadai ya, ketegal. Nyak tadi kedegal mayuh implikasi, mayuh pemedias dalam tubuh. Berpun hari, pengamak ke berputuang tu tadi. Kelimpah harinya, ya bisik penyakit ke bukanya, kira kena nambah ke nyak. Oh. Jadi nyak tadi, ketegal ke stres dekat bertemu ngon tua, dekat bertemu apa indai orang sanggup ngerja perkara kena patut kena nentu ke diri empu yang mana daripada yang tadi peningal tiga itik dulu leman berita ditusui aku ngagih kita agih kak kita ninggal leman berita sabar dulu beh uji kita belelak dulu belelak kita kita berperinang dulu dengan lagu udah lagu tu lagi bisik dua itik leman berita nanti kita udah tu lagi ya, kita bertemu baru dalam program leman berita kita berperinang dulu kita.

rancang agen round ti kedua program leman berita kita ke minggu tu. Tik kita udah sedia bersenam koyok, kita berengkah ba dalam round ti kedua cerita tik keempat. Ah ngage kita ke nak sempat mendiang ke round ke terubah ni rau. Bisi tanduk kita hari dua ianya pukul 5:30 lemai tiap ya hari dua. Ah nang rau kita. Nak ke kita terdengar ke programnya kena ke hari dua nin ba laman YouTube. Bisi anai rau. Ngau nyawa-nyawa, ngau tubuh-tubuh leh daripada bak ruai leman berita kita. Kita mansang agak leman berita kita keempat ke sekali itu. Agi bertan bak menua China dedin tang sekali itu bak menua Jilin. Bak menua Jilin dedin pendengar. Aku dekat ngenang senentang pengiruah, penyayau, ngau penyinuk siku apai ngagai anak induk ya. Nama cerita ya. Tau tuju ngagai semua apai-apai ya. Ianya tadi udah berhenti gawak. Oh, gaji ya besar ke benar ya? Pangkat ya besar, gaji ya besar. Tanya apa tadi sanggup ya berhenti gawak? Ketegal dekat muka kedai makai. Ngimbai universiti, kenduar anak ya gawak. Kenduar anak ya belajar. Apa kini aku nak tahu nyadi? Nama aku bahaya sanggup kenya. Tahu cerita ya? Pengawak siku lelaki itu, sino lebuh ninga sebana anak induk. Jadi anak induk itu tadi masuk belajar di sebuah universiti, ianya Universiti Normal Jilin. Jadi anaknya tadi suah sebana ya, akai apa tu sana gabai universiti kemudian pemakai itu ke depan dua orang. Cukup nak nyamai, udah ke nak nyamai, mal gagi dijual. Nyapai mana, nadai yang awak pamah, main bisik terdempak. Ari kena dai kami keliak dah belajar nama terdempak kami keliak mai bekal dari rumah ku apa ya ukai pia apa ya din mo pemakai de dian asai ba ami ku mimin udanya break ku kuah break ku dagian sitik mamal ku dijual lebih 10 ringgit 14 ringgit dijual ora ukai nyan mo ukai jangan suka kenyangnya apa dau ge ai udah ge nya nadai ge ngawak pia tang nanya mai kau anak yang nanya mai nama kata sumai berumah kau ya. Ti sumai berumahnya mai gi. Kau gi kau makan tak berumah hari makan tak bak kantin school di tobak kantin universiti kami dia. Jadi apa yang tadi pinga berundiang ya ninga jaku anak ke bernama Ling Bing tu tadi. Ia ke belajar abang universitinya besadonya tadi. Ia pun madah kini kau tu. Lepas anak madah hutan lempok dia nada ulu nada li penat tatat. Asai pemakai orangnya dia. Nyo punya kun yang indai ku soba. Asai tai pendiang. Namanya pemakai ke depan dua orangnya. Pamau tai nyo asai tai pendiang. Jadi ketika saya sinuk kanak ya, dia ada lelaki itu yang tu gawak ber sebuah restoran. Besar gaji gawak restorannya. Labannya chef besar ber restoran di Tianjin ya. Ya masuk kelas belajar nyumai. Banyak macam mutai di pelajar ya. Resepi-resepi di pelajar ya. Kau ngujuang ke tadi ngau duit ke bisik disimpan ya. Mansangkin ya nitih kanak ya. 900 kilometer penyawah ya. Hari menua sidak ya. Mansang agendor anak ya ke belajar universiti Jilinnya tadi. Mansang kia ya. Lalu disewa ya sebuah kedai. Datai berdia disewa sebuah kedai mint. Lalu dia mea berjual pemakai. Kedai viral peningan lebuh orang ke sama berkunci ke cerita senentang ia yang tadi. Unya apa yang sana? Ya muka kedai ke Tegal sino kanak ya. Ngai anak makai utai nak nyamai. Sanggup apa yang berhenti kerja. Ketegaknya sama kedai yang viral. Laku. Kati ku nak laku. Dia udah ke pemakai ke dia jual. Mayuh macam resepi. Mayuh macam mie. Mayuh macam nasi. Lawak. Mayuh bangsa lawak. Dia jual ngorga ke patut. Ya apa tadi utai ke hanya di mana China di Jilin di China dan apa penyayau apa yang agak anak ya ke suah sebenar pemakai universiti nak nyamai dini nur perkara tu sigi bisik dia dengar ya ngenang senentang pemakai bak sekolah kini tahu ke pemakai bak palahan pelajar tinggi kini udah gemar serta nak nyamai dempak hanya ya tadi jadi lengkap kita ceritanya kita mulai leman berita kita ke penuh di tu nyadi di Bukit Mertajam di Pulau Pinang dedin tu kes orang berapa ke tu tang kes tu tadi sino diri ke kita dengar. Pelabak aku bisik kita dengar cerita tau ya bab Bukit Mertajam Pulau Pinang din ketegal pemakai di sumai nak nyamai tukang masaknya lesi berbadi. Kai dai nyamu teh kejadi di Bukit Mertajam sebuah restoran pemakai Thailand di menu Pulau Pinang din
Kalau siko tu kan masa Indo tu tadi ri raban bangsa Myanmar, sida itu tadi berapi. Bisi becelege ngau siko pelanggan-pelanggannya pensama orang Myanmar. Jadi makai bendonya dinga-dinga ko cerita pelanggannya tadi ke makai dia nya. Bisi udah ngiru-ngiru mimin mabuk-mabuk. Komplain me nya tadi. Oh, siapa tu kan masa tu je kangau kita. Ka beranau ngoi. Kau datang itu kemasa. Halo tuan, aku tukang masak dia tahu. Oh nuan, pia. Patut mutai makan itu nak nyamai. Pada nuan ikan kukus nuan tu. Tu ikan ke selipar jipun putus tu. Kau namanya kau ucap Myanmarnya tadi pelanggannya. Tak ada penyamai nyamai ikan tu. Atau tu tu asik tu. Nenek malah saya asik. Atau undang tu. Pada ada undang tu. Begini no mano undang tu nak nyamai ukainya murah undang tu lagi. Nanti aku mayar tu. Atau suap tu. Nama tu. Nanti setakat suap ke masa tu. Nyetat tikau-tikau kunan manua. Tahu kedagian dalam nyangkah kunan sawi yang memiat. Ukai suapnya. Anda ngayah ke kami. Kami berbayar tau. Cukup nak nyamai tu. Siapa mengambil nanti gawa. Nyadi tu kan masak dia tu. Nyo bercelege sida. Oh benar, nama belaya. Jaku sida ya, menjaku Myanmar. Bercelege sida ya. Jadi kedai tu tadi berlorong juru di Pulau Pinang din ke ngujuang ke tukang masaknya terenti nyawa dengan makai teman satu pansut dari tu ngira ada kedai bukai berapi di kediri. Aku ya belaya benar bercelege. Au lagi. Pulai mah tadi. Ucak ke ringat tu tadi. Ya ke komplain pemakai nak nyamai. Mansang lagi yang tadi. Lalu baik kabar lagi. Nggak belayak baru. Kali sekali tu ya datang jari bak tukar masak induk yang tadi. Kemujuang kabar dalam penusah tu. Dia ada tukar masak yang tadi. Ya ke induk yang tadi. Nada itu kalanya udah bekau ke. Dia penyatik sikunya ngena pisau. Ngena lungak. Udah yang tadi dua ikut gaya kebukai bakal benduanya. Jadi polis penung pergi gak ke lelaki ke lari itu. Dengar-dengar aku dah tangkap orang, dah uliah orang. Jadi nyak me tadi utai ke nyadi ba muno Pulau Pinang dia ke Tegal pemakai ke namanya dikomplain nak nyamai. Pelaba aku kai pemakai nak nyamai ya. Iya nak terbayar ke nya dikomplain dia namanya. Jadi kepala polis Pulau Pinang Datuk Azizi Ismail marah ke kesnya di Pansi Nitya ke section 302 Penal Code. Namo ke mukai ke Tegal ke jampat ringat jampat datang jari tok me pengujuang ya. Jadi tok me pengujuang lawan berita kita ke minggu tok pendengar ya. Terima kasih ngaji kita aku dah pukul live sejalan dengan aku dalam program Leman Berita. Jadi nanti kita akan bertemu baru. Aku Edmund Langi, pengelola program Leman Berita. Beri besar terima kasih ngaji kita bertemu baru. Bamaya kebuka ya. Oh, terima kasih cerita dikongsi. Tahu kiruam ngaji aku. Jadi bisik kita ngiruam ngaji aku berita ditusui ngaji balas semua. Sabar, ilak aku nusui. Terima kasih ngaji kita. Mumpul aku. Bye-bye ngaji kita berdengar semua. Bye-bye.

0: 2024 itu lagi, kita dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Okey, selamat pagi kita ke Gininga, gibulai ngau kami ba YFM jam ke. Penudi kita bergulai ba semuan penggerak pagi 20/6/2026. Okey, malam bisi One Championship diatur. Faktor Sarawak, oleh kita mada Faktor Sarawak dengan Rika Malaysia, Rifdin Masdur ngalah ke Faktor Ari Iran, Javad Mozafari. Jadi okey semina yang menang, ya tu mengak ngulih ke kontrak One Championship. Jadi semua penyampau yang ke diulih ya malam lebih kurang RM500,000. Jadi siapa ke dekat Kelaban dia udah terlak sekali ke Nom Surin tahu kamu gak Nadaka. Nadaka tu champion buat kategori atomweight One Championship. Okey, mereka pengagati ngagai Rifdin Masdor yang ke udah menang di malam Kelaban Javad Mozafari.

26. Hari 6, 20, hari bulan 6, 2026. Dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil berlawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Menjoy Setemawai lama perindang kita bawa WFM World Cup 2026. Brazil bersatu dengan Haiti oleh daripada kita bak channel Sukan Plus. Kalau bak minit ke 16 dia tu nya tadi, dia tu di kita ngalih ngaga channel Sukan Plus. Brazil dengan Haiti agi 0-0. Jadi pada benda nyentuk ke ngagai pengambil main tu lagi, lalu main ke penudi pukul 11 pagi. Main ke penudi engkau sarito kakoto, main ke penudi engkau sarito 11 pagi Paraguay bersatu dengan Turki oleh daripada kita buat channel TV OK pukul 11 tu lagi. Okey, jadi nak kat kereta menyikat daripada kakoto dia lagi 0-0 Brazil dengan Haiti. Okey, nak kat tu aja ba Simon Pengerah Pagi bukan aku dengan Stephen Sarito ninggal ke kita dengan lagu hari Tuan Jidin Honor Terlanjur Sayang. Dan sebenarnya cuma Map The Crew lagu ke diberi nama Pagi. Selamat pagi, selamat hujung minggu. Bye-bye.

0: собирай.
1: WAI.
0: YFM. Нет,
2: Барунгам.
0: Как?
2: WAI.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Aman FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: berakhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Ustazah Nur Hidayu Ahmad Kamil.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini kita akan berbincang tentang satu topik yang sangat menarik. Sebelum itu, jom kita lihat apa sabda baginda Nabi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qaal: "Tajiduna min shirarin nas zal wajhain allazi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin." Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamu mendapati antara manusia yang terjahat adalah yang bermuka dua. Ia mendatangi kelompok ini dengan satu wajah dan mendatangi kelompok yang lain dengan wajah yang lain." Subhanallah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, agak-agak tajuk kita tentang apa? Ya Allah, tentang talam dua muka. Bila kita bincangkan tentang tajuk ini, kita rasa takut dan gerun apabila kita menjadi orang yang seperti itu atau berjumpa dengan orang yang seperti itu. Maka jom sama-sama kita elakkan diri menjadi orang yang bertalam dua muka, yang bila bersama dengan si A jadi orang yang lain, dengan si B cakap lain pula. Subhanallah. Maka jom kita elakkan menjadi akhlak yang buruk ini dengan antaranya tips. Pertama, merasakanlah malaikat tidak pernah tidur. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, malaikat kanan dan kiri kita, malaikat yang berada di sekeliling kita tidak pernah tidur walaupun sesaat. Maka merasakanlah ketakutan ini supaya apa? Kita tidak menjadi si talam dua muka yang mana suka menjadi orang yang berbeza-beza dalam keadaan yang berbeza-beza bila berjumpa dengan orang yang berbeza-beza. Dan yang kedua, merasakanlah sungguh-sungguh Allah Maha Memerhati. Kerana apa? CCTV Allah tidak pernah tutup, CCTV Allah tidak pernah mati. Maka tuan-tuan, puan-puan, subhanallah, rasalah sungguh-sungguh supaya apa? Kita menjadi orang yang sentiasa menjadi diri kita sendiri, dan doalah moga-moga Allah menjadikan kita akhlak yang baik seumpama akhlak nabi-nabi yang terdahulu, akhlak yang sangat mulia. Jom sama-sama kita elak diri kita menjadi si talam dua muka. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lagu baru

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini. Semestinya pagi Sabtu anda bertemu dengan Izzah hari ini 20 Jun 2026 bersamaan dengan 4 Muharram 1448 Hijriah. Seperti biasa, Izzah temani pagi anda 3 jam pertemuan kita sehinggalah ke pukul 12.30 hari nanti. 9.20 minit pagi untuk yang bertugas. Selamat bertugas untuk yang tengah mungkin hari ini tengah beristirahat, tengah santai di rumah sambil layan Seriaman FM. Terima kasih kerana memilih Seriaman FM sebagai hiburan pagi anda, dan diharapkan agar hari ini penuh dengan keceriaan, penuh dengan kegembiraan mewarnai hidup anda. Dan untuk yang tengah memandu, tak kira ke mana destinasi anda hari ini, pagi ini, ketika ini, Izzah doakan agar anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Dan seperti biasa, sekitar jam 9.30 minit pagi nanti Interstation akan bersama dengan rakan-rakan kita dari stesen yang lain. Apakah perkongsian yang akan kami kongsikan untuk anda? Sama-sama nantikan sebentar sahaja nanti dan teruskan ke stand anda. Dan sebelum itu, apa kata Izzah nak kongsikan terlebih dahulu ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betong untuk hari ini. Pada pagi ini, Sri Aman Betong tiada hujan. Pada sebelah petangnya pula, Sri Aman Betong ribu petir di beberapa tempat, dan pada sebelah malamnya pula Sri Aman dan Betong hujan di beberapa tempat. Dan keadaan laut di Paerah, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari selatan selaju 10 hingga 20 km sejam. Dan suhu untuk hari ini 23 sehingga 34 darjah Celsius. Itu dia tadi ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betong. Dan terus layan Spectra 912.

Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Setiap Sabtu kita ada cerita hari tu bersama dengan rakan-rakan kita di stesen kawasan. Kita ada daripada Limbang, Miri, Bintulu, Sibu, Paramate, Sri Aman dan seterusnya di Kuching untuk cerita kita di hari Sabtu tu. Sebelumnya kita nak menyapa rakan-rakan kita dulu. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bintulu menaung. Sidahal. Kita nunggu Bintulu ngatur dulu. Kita ambil uang dan yang

0: biasa.
1: Betul.
0: Limbang kita akan bersama dengan Eva. Eva.
2: Yeah. Baik. Selamat pagi. Baik. Alhamdulillah. Andy dan Lin sehat.
3: Alhamdulillah. Sehat.
0: Semakin kembang kami dua tu.
2: Alhamdulillah.
3: Baik, apa cerita di Limbang Eva, silakan.
2: Okey, baik, Marceline dan Najwa Andy dari Limbang untuk pagi tu Eva nak kongsikan berkenaan dengan pesta talk sedang berlangsung sebenarnya bermula semalam 19 hingga 21 Jun 2026 di tapak pesta Medamed Limbang. Jadi antara aktiviti menarik yang disediakan untuk pengunjung ada pertandingan bot laju, pertandingan futsal, pertandingan tarik tali, ada juga pekit bertabuh, pekit kumang Limbang 2026. Selainnya ada pertandingan karaoke lagu Iban, pertandingan nyumpit, pekit kraftangan tradisional, pertandingan kuih tradisional, juga untuk malam kebudayaan pelbagai kaum yang diadakan selama 2 malam lah. Dan untuk tarikan istimewanya ada persembahan artis jemputan, selainnya juga ada persembahan kebudayaan tradisional, pameran agensi kerajaan dan juga NGO, gerai makanan tradisional dan usahawan tempatan pun ada juga disediakan upacara adat miring. Dan istimewa awalnya Andy dan Joaquin, program ataupun pesta Medamed 2026 tu masuk adalah percuma. Jadi untuk kita orang yang berada di sekitar daerah Limbang boleh datang bersama-sama untuk meriahkan pesta Medamed 2026 sambil menghayati keunikan budaya, tradisi dan warisan masyarakat pelbagai kaum di bahagian Limbang. Jadi pesta Medamed 2026 tu ni adalah anjuran Sadia Pampang Limbang dengan kerjasama Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Pejabat Residen Bahagian Limbang dan Serakup Induk Dayak Sarawak SIDS Cawangan Limbang. Selainnya juga untuk info yang kedua yang pernah kongsikan, untuk info kita bersamalah yang mana akan berlangsung di daerah Limbang, ada kursus kemahiran jangka pendek ataupun KKJP. Untuk kursus yang pertama adalah kursus masakan pelbagai etnik, ia adalah untuk kemahiran memasak dan juga untuk kata orang membuka peluang untuk menjana pendapatan. Ia adalah terbuka kepada belia dan suri rumah yang berusia 18 hingga 50 tahun. Jadi program itu yang akan berlangsung dari 22 sehingga 24 Jun 2026 yang bertempat di Dewan PKM Kemas Limbang. Peserta terhad 15 orang je dan sijil disediakan untuk kehadiran penuh dan penyertaan adalah percuma. Dan untuk kursus yang kedua, untuk kursus kemahiran jangka pendek di Limbang tu adalah kursus komputer fotofon. Tarikhnya sama je, dari 22 sehingga 24 Jun 2026 yang bertempat di Pusat Digital Kemas Limbang. Jadi itu adalah untuk kita orang yang berusia 18 sehingga 45 tahun. Dan sekali lagi kita nak kongsikan juga penyertaan itu adalah percuma. Jadi ya, antara info dari Limbang, Lin ya, dan juga Andy untuk kita kongsikan pagi itu.
0: Baik, terima kasih Eva. Pesta Medamed itu memang pesta orang kata cukup meriah setiap tahun kan.
2: Benar.
0: Ingin juga nak cari macam ni rasa pergi pesta Medamed ya.
2: Bah, datang Limbang je.
0: Awalah. InsyaAllah satu hari kelak. Okey, terima kasih Aifa daripada Limbang berkongsi cerita. Baik, seterusnya kita ke Miri. Tidak lain tidak bukan bersama dengan DJ Mo. Suka.
2: Suka dengan hati. Aduh. Okay, bagaimana tak sihat?
0: Alhamdulillah. Gini cuaca di Miri Mo.
4: Kacak, mari je si.
0: Nah.
4: Mari nang sehari-hari hujan, nah, malam je si. Pasal hari tu alhamdulillah okey dan kacak boleh berjemur lah.
0: Kerin baju di Miri. Okey, Mo, silakan dengan cerita kita untuk hari tu.
4: Okey, terima kasih untuk kita dua di Sarawak FM ya. Okey, selamat pagi untuk semua pendengar di cerita hari tu yang sedang bersama dengan kami. Okey, Mo dari Miri nak kongsilah di mana info di Miri antaranya adalah mengenai Taste of Borneo Culture Carnival kembali lagi untuk tahun 2026 di mana program tu bakal berlangsung pada 1 Julai hingga 12 Julai di Boulevard Open Car Park dan juga berbagai aktiviti menarik menanti pengunjung. Ingat date kita orang 1 Julai kelak akan start dan juga untuk perasmiannya adalah pada 4 Julai oleh Yang Amat Berhormat.

0: Umat Premier Sarawak. Jadi itu antara yang terbarulah dan tarikh itu tetap. Dan juga untuk selainnya di Migi Festival Art, Culture and Lifestyle itu pun dah pun berlangsung ataupun sedang berlangsung ketika itu, iaitu bermula pada 19 Jun hingga 21 Jun 2026, bermula jam 3 petang hingga 10 malam. Lokasinya adalah di Miri Handicraft Center. Dan juga berbagai aktiviti menarik yang menanti di sini, antaranya adalah jualan kraft tangan, jualan makanan, dekatnya ada mini konsert yang disediakan di sini juga lah, dan juga tu adalah anjuran daripada Majlis Bandar Raya Miri dan juga daripada Sarawak Tourism juga, yang antaranya yang sedang berlangsung di Miri ketika tu. Selainnya juga untuk di Miri berlangsung juga ketika tu adalah jualan rahmah. Jualan rahmah tu paling penting untuk di Miri, dan juga berlangsung di Kian Hin Pujut Corner, iaitu pada hari tu 20 dan 21 Jun 2026 di Kian Hin Pujut Corner Miri, ya, pukul 7.30 pagi hingga 7.30 malam. Dan juga selainnya juga untuk jualan rahmah di Miri juga berlangsung, selain di Kian Hin nanti, juga berlangsung jualan rahmah di E-Base Fresh Mart di Piasau lah. Untuk tarikhnya adalah 21 dan juga hingga 22 Jun jam 8 pagi hingga 1 petang. Pelbagai jualan yang diberikan antaranya seperti beras, telur, ayam, makanan asas kita. Jadi kepada anda mana-mana yang masih lagi mencari jualan rahmah, ada dua yang bakal berlangsung dan sedang berlangsung di Miri. Jadi nikmati harga rahmah untuk bagai barangan keperluan harian, datang awal sementara stok masih ada. Selainnya juga yang berlangsung di Miri ketika itu adalah Derma Darah, di mana untuk program Derma Darah hari Sabtu, iaitu hari itu 20 Jun 2026 di level 3 Boulevard Mall, bermula jam 9 pagi tu teh sehingga ke 1 petang. Dan juga pada esok hari di Imad Riam, 21 Jun 2026 bermula jam 10 pagi hingga ke 1 petang. Jadi jom Derma Darah, jangan lupa bawa keluarga, rakan-rakan dan juga jiran anda sekali, okey. Ya, antaranya yang ngemul kongsikan dari Miri untuk semua pendengar cerita itu.
1: Mul, ada sikit, ada sikit apa nama tu, aktiviti yang best tu, Taste of Miri dekah?
0: Benar.
1: Ya, kami dua lin sibuk miss ya.
0: Ya, pesta makan lah nak. Miri nang hari-hari pesta makan aku mula.
1: Nendaknya pada terlebih sehat. Lemah kena mandah tu.
0: Malas. Ya, kami tak tapok situ
1: je. Okeylah, untuk rakan-rakan kita juga. Kita dah mandah dengan seluruh permati rakan-rakan kita mendengarkan kita pada waktu tu juga. Kena itu yang tengah berlangsung di saluran Sukan Plus. Kita dah promosi sikit lah. Permati perlawanan antara Brazil dan Haiti.
2: Betul.
1: Kena itu Piala Dunia. Kita tu masih dalam demam Piala Dunia kena itu.
0: Kita tim apa tu, Andy?
1: Kami
0: tahu. Kita apa?
1: Nak aku tahu juga.
0: Tetap juga dulu.
1: Tiba pernah aku tu.
2: Okay. Andy ya, Lalang FC.
0: Kita tak bagus dua tim. Nya tak lalu Lalang. Okay.
1: Nak aku pandai juga nak mana. Baik. Nanti. Okay lah. Kita tinggalkan cerita ya. Sebenarnya Brazil lah 3-0 lah kira itu.
0: Tak tahu lah. Memang menang lah ya.
1: Tengah dengan dikonti. Kira itu ambil dua lin. Okay lah. Seterusnya, kita ada cerita daripada Bintulu. Syah, mungkin ada butiran ataupun bikisan daripada Bintulu, Syah.
3: Okay, baiklah. Lin dengan Andy,
1: ya, terima kasih.
3: Okay, untuk di bahagian Bintulu, hari itu ada program Derma Darah, yang mana sekretariat sukarelawan dan pengantara bangsa Majlis Perwakilan Kolej Sri Rajang Sesi Akademi 2026-2027 dengan kerjasama unit Tabung Darah Hospital Bintulu telah mengadakan program Derma Darah yang berlangsung hari itu pada pukul 8.30 pagi tadi hinggalah pukul 2 petang di bilik kuliah 2 dan 3 Universiti Putra Malaysia Sarawak UPMS. Dan program ini bertujuan untuk memupukkan semangat kesukarelawan dalam kalangan pelajar dan staf, di samping membantu menambah bekalan stok darah di Hospital Bintulu bagi keperluan pesakit yang memerlukan. Dan aktiviti yang kedua pula adalah program jualan ramah madani. Ada dua hari itu yang berlangsung, iaitu berlangsung di MDS Medan pada pukul 9 pagi tadi hinggalah pukul 2, dan juga di community pusat komuniti Syakirin Fasa 3 yang telah pun berlangsung pada pukul 9 hinggalah pukul 2, dan pelbagai barangan keperluan asas ditawarkan pada harga perpatutan bagi membantu meringankan kos sara hidup rakyat untuk di bahagian Bintulu. Dan juga program jualan ramah madani bergerak yang akan berlangsung esok hari 21 Jun di Rumah Panjang Dato' Raymond Plan Sebauh, yang bermula pada pukul 9 pagi hinggalah pukul 2 petang, sampailah stok masih ada. Dan pelbagai keperluan asas seperti beras, gula, minyak masak, telur, tepung dan pelbagai lagi produk untuk pengguna yang ditawarkan dengan harga istimewa bagi membantu meringankan kos sara hidup. Itu je Aladdin dengan Andy untuk bahagian di Bintulu.
1: Baik.
0: Baik, terima kasih Syah.
1: Gini cuaca di Bintulu waktu itu, Syah?
3: Alhamdulillah cerah itu lah.
1: Nasib kita pada sehat. Bingung hatiku. Okeylah, kita
3: berterima kasih. Saya dah banjir di Bintulu.
1: Saya dah banjir. Alhamdulillah. Okeylah, kita berterima kasih ketika. Lepas tu kita sambung balik untuk nak mengetahui lah apa cerita daripada rekan-rekan kita untuk stesen-stesen kawasan yang lain. Terus bersama dengan kami hanya di Cerita Retok. Selamat pagi Sarawak.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Kejayaan Petronas memperoleh akses kepada telaga gas antara terbesar di dunia disifatkan pencapaian luar biasa dalam sektor tenaga negara. Kejayaan itu dicapai menerusi perjanjian di Metroid dengan kerajaan di Turkmenistan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkembangan itu mengukuhkan lagi kedudukan firma minyak dan gas nasional itu di peringkat antarabangsa. Beliau bercakap kepada media Malaysia selepas mengakhiri lawatan rasmi selama 2 hari ke Turkmenistan dan berlepas pulang ke tanah air. Dalam pada itu, Malaysia dan Turkmenistan sepakat membina hubungan dua hala yang lebih tersusun, progresif dan saling melengkapi, berteraskan kepentingan strategik serta manfaat jangka panjang kepada rakyat di kedua-dua negara. Perdana Menteri berkata kedua-dua pihak menegaskan iltizam bersama untuk memastikan setiap kerjasama yang dimeterai dilaksana secara berdisiplin, telus dan berkesan. Perundingan melalui pengantara bagi fasa seterusnya untuk memuktamadkan perjanjian damai Amerika Syarikat dengan Iran masih berjalan. Perkara itu disahkan jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai. Beliau berkata butiran mengenai pusingan rundingan seterusnya akan diumumkan sebaik saja syarat-syarat untuk perbincangan itu dipenuhi. Sementara itu, Iran mengumumkan pengecualian caj tol di Selat Hormuz sepanjang tempoh rundingan selama 60 hari. Menurut pihak berkuasa Selat Teluk Parsi Iran, kapal yang ingin menggunakan laluan strategik itu perlu mengemukakan permohonan sekurang-kurangnya 48 jam lebih awal. Hanya kapal memenuhi syarat ditetapkan akan diberi kelulusan segera. 47 maut, hampir 100 yang lain cedera dalam serangan udara terbaru Israel ke atas Lebanon. Ia merupakan keganasan terburuk sejak Amerika Syarikat dan Iran memeterai MOU perjanjian damai. Agensi berita Lebanon melaporkan rejim Zionis melancarkan serangan ke atas Jezin di selatan Lebanon sebaik Amerika mengumumkan Israel dan Hezbollah bersetuju dengan genjatan senjata. Kementerian Luar Norway telah mengemukakan cadangan meluluskan undang-undang melarang perdagangan dengan pertempatan haram Israel di Tebing Barat. Menurut Sputnik, rang undang-undang berkenaan merangkumi larangan terhadap import dan ekspor barangan selain pembelian hartanah dan penyediaan perkhidmatan berkaitan pembinaan serta penjualan hartanah. Kementerian itu juga berhasrat mengharamkan pembelian syarikat yang mempunyai ibu pejabat dan kemudahan pengeluaran terletak di pertempatan Israel. Sukan bola sepak Piala Dunia. Amerika Syarikat mara ke pusingan kalah mati lebih awal selepas menewaskan Australia 2-0 di Stadium Seattle awal pagi tadi. Meski tonggak utama Christian Pulisic tidak diturunkan gara-gara kecederaan, asakan berterusan membolehkan skuad tuan rumah meraih gol pertama seawal minit ke-11 hasil jaringan sendiri pertahanan lawan Cameron Burgess. Gol kedua disumbangkan Alex Freeman menerusi tandukan. Kemenangan itu mencerahkan peluang The Youngs bergelar juara kumpulan nanti sekiranya Turki gagal menewaskan Paraguay pukul 11 pagi nanti. Sebelum ini, Mexico muncul pasukan pertama yang mara ke pusingan kalah mati selepas tewaskan Korea Selatan 1-0. Penyerang Maghribi Ismail Saibari menjadi penjaring gol terempatas di Piala Dunia setakat ini selepas memerlukan hanya 71 saat untuk menewaskan Scotland 1-0 dalam perlawanan peringkat kumpulan C. Ismail sebelum ini turut meledak gol ketika pasukannya terikat satu sama dengan Brazil ketika aksi pembukaan. Kemenangan di Stadium Boston pagi ini menyaksikan Maghribi yang sudah mengumpul 4 mata semakin hampir mara ke peringkat kalah mati dengan menyasarkan sekurang-kurangnya menyamai pencapaian bersejarah merangkah ke pusingan separuh akhir di Qatar pada 2022. Ketika ini, perlawanan kumpulan C antara Brazil dengan Haiti memasuki separuh masa kedua. Brazil sedang mendahului Haiti 3-0. Gol dijaringkan Matheus Cunha, minit ke-23 dan 36. Vinicius Junior meledak gol ketika sebelum tamat separuh masa pertama. Sebelum ini, rekod menyaksikan skuad Samba memenangi ketiga-tiga pertemuan dengan Haiti termasuk kemenangan 7-1 dalam Copa America Centenario. Piala Dunia 2026 merupakan penampilan kedua Haiti di pentas berprestij itu selepas kali pertama pada 1974.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, punya rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum dan selamat pagi dan terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemu dengan Izzah untuk jam yang kedua ini 10 minit pagi dan seketika nanti sekitar jam 10.15 minit pagi kita akan bersama menerusi silang budaya bersama dengan rakan kita dari National FM. Apakah perkongsian yang akan kami kongsikan untuk anda? Sama-sama nantikan sebentar sahaja nanti dan teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami Spectra 912.
1: Sekarang anda sedang mendengar Seri Aman FM 89.5 MHz.
2: Inspirasi berinformasi.

0: Jaya, menyatukan kita.
1: Satu suara,
2: satu jiwa.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi. Kita waktu ini dalam segmen Silang Budaya di Nasional FM untuk hari ini, hari Sabtu 20 Jun. Kita akan bersama dengan rakan kita dari Sri Aman bersama dengan DJ Iza. Assalamualaikum Iza.
4: Waalaikumsalam Nazri.
3: Ya, yeah, sihat ke Iza?
4: Alhamdulillah sihat. Nazri, apa khabar pula, sihat?
3: Sehat. Jadi bagaimana keadaan di Sri Aman, Iza?
4: Okey, keadaan kalau di Sri Aman ni cuacanya untuk hari ni cuaca baik, panas. Diharapkan sampai ke, ke petang lah Nazri ya. Dan 2-3 hari pun cuaca pun tak hujan juga. Cuaca agak panas. So, semuanya baik-baik je lah cuaca di sini.
3: Okey, Iza nak tanya sikit lah Iza. Sebab kita, saya ni pertama kali mengendalikan untuk segmen Silang Budaya ni. Dan bersama pula dengan Iza. Jadi untuk Sri Aman ni Iza, saya difahamkan Iza kalau di Sri Aman FM ni akan bersiaran pada waktu petang ya.
4: Kita kongsi sikit ya. Sri Aman FM, kita ada tiga perkhidmatan ya Nazri. Kita ada perkhidmatan Melayu, perkhidmatan Iban dan juga perkhidmatan Cina. Okey, untuk perkhidmatan Melayu, kita bersiaran setiap hari bermula daripada pukul 9 pagi sehinggalah pukul 12.30 hari. Dan untuk perkhidmatan Iban akan bersiaran setiap hari Rabu, Sabtu dan juga Ahad bermula jam 12.30 hari sehingga 3 petang. Dan untuk perkhidmatan Cina pula, kita bersiaran bermula setiap hari Selasa dan juga Jumaat 4 petang sehingga 5 petang. Okey.
3: Maknanya memang cukup meriah, cukup sibuk lah ya Sri Aman FM pada setiap hari tau. Dan kita sedia maklum lah, kita nak kongsikan juga kepada Iza sendiri lah, kalau kami di RTM sekarang ni di angkasa pun tengah sibuk ni Iza, pasal Piala Dunia ni.
4: Demam Piala Dunia ya.
3: Ya betul, demam Piala Dunia yang sedang berlangsung. Jadi untuk hari ini, sambil-sambil demam Piala Dunia, hari ini pula hari cuti. Jadi bila hari cuti ni pun, di kawasan saya ni, kalau nak tahu, di RTM ni dekat dengan Pantai Dalam. Kawasan je lah. Jadi kawasan Pantai Dalam ni ada satu majlis perkahwinan sedang berlangsung tau. Ini di rumah saya juga. Tema dia Piala Dunia tau. Kalau Iza nak tahu. Ya, semua yang datang, tetamu yang datang tu boleh pakai jersey bola sepak kegemaran masing-masing. Jadi sesuai dengan topik kita pada hari ini, kita nak kongsikan sikit adat dan juga budaya perkahwinan. Jadi nak tahu jugalah, mungkin Iza sendiri boleh kongsikan sedikit lah adat perkahwinan etnik masyarakat Sarawak yang mungkin kami di sini tidak mengetahui dengan lebih lanjut. Mungkin Iza boleh kongsikan sikit.
4: Okey Nazri, kalau kita sendiri maklum ya, di Sarawak ni pelbagai etnik ya. Ada Iban, Melayu, Bidayu, Kayan, Penan dan sebagainya. Dan salah satu etnik yang Iza nak kongsikan adalah Melayu Sarawak sendiri ya. Iza sendiri sebagai seorang Melayu Sarawak. Okey. Lebih kurang mungkin lah, lebih kurang sama dengan di sana yang mana di antara kata orang dia tadi adat ataupun amalan yang dilakukan ketika majlis perkahwinan bertekul. Mungkin
3: Bertekul.
4: Okey.
3: Maksudnya tu?
4: Bertekul kalau orang, kalau bahasa sana mungkin merisik.
3: Okey, merisik.
4: Di Sarawak kita panggil bertekul ya. Okey, dan seperti biasalah meminangnya majlis apa, akad nikah, malam berinai dan malam berlulut. Malam berlulut.
3: Malam berlulut tu maksudnya?
4: Berlulut ni dia lebih kurang macam malam berinai jugalah. Pengantin wanita, kata orang tu dah berinai apa semua tu akan memperagakan baju-baju, kata orang mungkin baju tradisional ke pada malam tersebut. Biasanya akan dilakukan pada sebelah malam sebelum majlis persandingan. Malam berlulut lah kita panggilkan. Okey. Dan bersanding seperti biasa, sama juga seperti belah sana. Dan apa yang Iza nak kongsikan sedikit, mungkin tiada di sana, tapi yang kita nak ketengahkan di sini adalah keunikan nasi temuan.
3: Oh, nasi temuan.
4: Nasi temuan ataupun kalau bahasa yang senang faham lah, nasi pertemuan.
3: Macam mana tu nasi pertemuan okay. tu? Wal, pengantin dah bertemu dah ni.
4: Ini apa kata orang, masa bersanding tu lah kan, pada hari persandingan. Yang mana ianya salah satu adat yang sangat terkenal dalam majlis perkahwinan masyarakat Melayu Sarawak in Nazrib. Dan biasanya diadakan selepas akad nikah ataupun ketika majlis bersanding sebagai simbol okay. pertemuan dan permulaan kehidupan baru suami isteri. Okay. Dan sebab itu ia dipanggil nasi pertemuan dalam bahasa yang senang kita fahamilah ya. Okay. Bagaimana adat ataupun nasi temuan ni dijalankan? Okay. Pengantin lelaki ni dan perempuan ni duduk berhadapan ya. Berhadapan semacam kita ni.
3: Okay.
4: Nasi. Okay. Dan di hadapan mereka terdapat hidangan nasi temuan yang ditutup dengan tudung saji. Okay. Selepas isyarat diberi, akan ada orang lah akan memberi isyarat kepada kedua-dua pengantin untuk berlumba menyuap pasangan masing-masing mengikut pusingan yang telah ditetapkan. Okay. Contohnya pengantin lelaki menyuap pengantin perempuan dan begitulah ya. Dan biasanya terdapat tiga pusingan yang dikendalikan oleh seorang pengacara ataupun orang tengah bersuap-suap. Okey. Dan kalau bahan utama yang terkandung di dalam nasi temuan kalau zaman dululah ya, ada nasi iaitu melambangkan rezeki dan kehidupan. Ada gula melambangkan kemanisan rumah tangga dan garam melambangkan asam garam kehidupan rumah tangga ya Nazri. Dan itu berkenaan dengan nasi temuan. Ada setengah masyarakat Melayu Sarawak masih lagi mengamalkan adat ini dan ada setengahnya tak mengamalkan. Ia terpulanglah, tiada paksaan di dalam mengamal adat inilah. Okey, ini berkenaan dengan nasi temuan. Dan tak lengkap rasanya majlis persandingan ataupun majlis perkahwinan kalau tak adanya kata orang tu bermukun.
3: Bermukul
4: bergendang. Mungkin Azmi pernah dengar ya.
3: Pernah. Sonic selalu cakap bermukun ni.
4: Ya, bermukun. Kalau majlis perkahwinan etnik Melayu Sarawak, kalau kita datang ke majlis tersebut, memang akan majoriti lah memang akan adanya bermukun untuk memberikan lagi suasana selain daripada berkaraoke kan. Tapi bermukun ni lebih, kata orang, lebih menarik perhatian, lebih kata orang tadi banyaklah daripada generasi muda sehingga tua. Baik. memang akan kata orang turut setelah di dalam bermukun ini Nazri.
3: Cukup menarik penerangannya. Jadi itulah bila Iza cerita mengenai perkahwinan ni, seronok pula saya kan. Tapi itulah, saya dah kahwin. Tapi tak apa, nanti kita kongsikan lagi Iza eh.
4: Yeah.
3: Okey, baik. Kita sambil-sambil itu, bila dengar pasal perkahwinan ni, kalau dekat sini ramai yang masih lagi bujang, saya nak siapkan satu lagu, boleh tak Iza?
4: Boleh.
3: Tajuk lagu dia Bujang Sarawak. Jadi untuk orang Bujang Sarawak, dengar pasal perkahwinan ni, cubalah fikir-fikirkan untuk menamatkan sama bujang. Nanti kita kembali lagi selepas ini Iza ya.
4: Okey.
3: Bye. Teruskan bersama kami Silam Budaya, Nasional FM dan Sri Aman FM.

0: Radio RTM.
1: Budaya menyatukan kita.
2: Satu suara,
3: satu jiwa.
4: Yeah, satu suara, satu jiwa untuk maklumat semua bagi anda yang sedang mendengarkan Nasional FM dan juga di Sri Aman ketika ini. Silam budaya Nasional FM dan juga Sri Aman FM yang bersama dengan anda untuk hari ini, bersama dengan DJ Iza yang masih lagi bersama kami pada pagi ini. Jadi banyak Iza dah pun menceritakan Iza ya mengenai ada istimewa di Sarawak sana ya.
5: Apa dia Nazri?
4: Ada istimewa, ada perkahwinan.
5: Adat istimewa yang tadi yang saya kongsikan berkenaan dengan Melayu Sarawak ya.
4: Okey, kalau Iza nak tahulah kan, saya nak kongsikan jugalah. Kalau dekat kami ni di Semenanjung, kami di sini pun ada pelbagai adat lah kan. Adat-adat pun sama juga. Sama juga dengan kita boleh katakan macam di apa yang Iza cerita kata tu lah. Cuma istimewanya di sini, saya nak kongsikan jugalah untuk anda semua. Kalau di sini lah, kalau Iza sendiri nak tahu, kalau Iza manalah tahu kan, kok kalau Iza datang ke sini, di negeri Pahang ada satu adat yang cukup istimewa tau Iza. Bila mereka berkahwin ni, iaitu dipanggil adab bersiram. Yang mana adab bersiram ni, pengantin perempuan selepas saja selesai akad nikah dan juga selepas saja orang kata apa, selesai acara-acara upacara-upacara yang lain, macam orang kata apa, merenjir dan sebagainya, pengantin perempuan ni akan pergi ke satu tempat yang dikhususkan, yang telah pun dihaskan, dan mereka ini, pengantin perempuan ni akan disiram oleh bapa pengantin perempuan itu sendiri. Bapa ataupun ibu pengantin perempuan, dan dia akan siram dengan air bunga. Tetapi ada kalanya pengantin lelaki pun turut serta juga. Ini tujuannya adalah untuk yang pertamanya mengikat dan juga mengeratkan lagi hubungan, dan juga untuk kita boleh panggil pembersihan jiwa untuk kedua-dua pengantin. Maklumlah sebelum ini mereka bujang, selepas itu mereka dah pun berkahwin, dah pun bersama, tanggungjawabnya pun cukup besar lah. Faham-faham sajalah kan, bila kahwin ni macam-macam dugaan dia. Semoga dengan adanya adat tersebut dapat mengeratkan lagi hubungan. Itulah yang boleh saya kongsikan bersama dengan anda. Kalau di Semenanjung inilah cerita dia. Kalau di untuk Iza di Sri Aman, ada banyak lagi ke bagaimana?
5: Kalau di Sri Aman ni macam saya katakan tadi lah.
4: Kongsikan tadi lah.
5: Dan sekarang ni kan Nazri kan dah pun zaman moden kan. Cabaran terbesar dalam kita nak memelihara ataupun nak mengekalkan adat ni memang agak mencabarlah sikit kan. Dan kalau di Sarawak ni kebanyakan kita banyak berkahwin campur. Macam keluarga saya sendiri pun ada yang Melayu kahwin Melanau, ada yang kahwin dengan etnik-etnik lain lah. Okay. Dan cabaran tu dari segi apa yang kita nak dihadapi bukan campur itu sendiri, pelaksanaan adat ataupun amalannya, dan lebih kurang lah pengaruh budaya. Kan sekarang ni kan trend perkahwinan moden yang selalu viral kan, banyak anak-anak muda ni terikut-ikut dengan trend sekarang ni kan. Kadang-kadang kita di Sarawak ni masih, walaupun zaman dah moden, tapi kita masih lagi cuba nak mengekalkan budaya ataupun adat perkahwinan bangsa ataupun etnik kita ni. Dan apa yang pastinya, perkahwinan ataupun cabaran terbesar bukanlah penolakan terhadap adat, tetapi bagaimana kita mengekalkan makna pengetahuan kita, identiti budaya kita dalam masyarakat yang semakin moden dan bergerak pantas ini. Dan banyak komuniti di Sarawak ini, Nazri, berusaha untuk mencari keseimbangan antara menghormati tradisi dan menyesuaikan dengan realiti kehidupan masa kini.
4: Betul. Sebab kita ni, kita sedia maklum macam Izzah katakan sendiri, bahawa kita

0: memang betul. Kita ni kena sentiasa hormat menghormati dan juga cuba untuk fahamlah bagaimana budaya masing-masing. Sama jugalah. Iza, kalau dekat sini pun macam sini, kami kalau setiap negeri ada cara perkahwinan tu je berbeza. Macam contoh kalau anda kata orang KL kahwin dengan orang Kelantan, kena faham kalau di Kelantan ni kalau perkahwinan ni kebanyakannya macam kurang bersanding tu agak sedikit kurang. Ada juga diamalkan tapi mereka lebih untuk kita panggil apa, untuk menyentuni dan juga memaklumkan bahawa anak mereka dah kahwin. Jadi mungkin tidak akan ada persandingan. Begitulah. Jadi berbagai cara, dan kami isi pun hormat menghormati antara satu sama lain. Jadi Izzah, itu cerita kita untuk topik kita pada hari ini. Bagi progres silam budaya kita. Jadi untuk kata-kata terakhir dari Izzah sendiri, silakan.
1: Okay, diharapkan perkongsian kita pada hari ini mungkin memberi sedikit manfaat lah kepada masyarakat di luar sana. Mungkin ada yang mana tahu akan berjumpa jodoh dengan orang Sarawak ataupun berjumpa jodoh dengan orang Semenanjung, kita tak tahu kan. Okay, dan diharapkan sedikit perkongsian ini dapat memberi info lah kepada mereka untuk mengetahui lebih apa kata orang sebesar sedikit berkenaan dengan adat dan budaya perkahwinan khususnya Melayu Sarawak di Sarawak ini. Ya Nazri.
0: Ya, dan saya sendiri pun mengucapkan terima kasih kepada Izan juga rakan-rakan kru dari Sri Amalan FM kerana sudi untuk berkongsi maklumat juga pada hari ini untuk program silam budaya kita mengenai adab perkahwinan. Dan saya pun berkongsi jugalah bahawa kita kena sentiasa hormat menghormati adab perkahwinan ini, perlu dikekalkan adat tradisi yang kita perlu kekalkan daripada nenek moyang kita dahulu. Izan, ya?
1: Ya, betul.
0: Ya, baik Izan. Baiklah, terima kasih banyak Izan kerana sudi untuk bersama kami untuk waktu ini. InsyaAllah kalau ada panjang umur, merasa kita jumpa lagi.
1: InsyaAllah. Terima kasih Nazri.
0: Baik. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik. Sambil-sambil itu, jom kita dengarkan lagu yang terakhir pada waktu ini. Dayang Bintan. Ini sebuah lagu yang istimewa bagi masyarakat Iban. Teruskan bersama kami. Pastinya Silam Budaya di National FM. Jumpa lagi.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

10.44 minit pagi. Terima kasih untuk untuk anda yang masih lagi setia bertemu dengan Iza untuk waktu ini. Untuk yang baru saja mendengarkan kita, yang memilih sang kita pagi ini, terima kasih kerana memilih Sri Aman FM sebagai hiburan pagi anda. Dan kita nak bacakan di anda komen telah pun dihantar oleh rakan kita di ruangan Facebook Sri Aman FM pada pagi ini. Okey, kita nak bacakan komen datanya daripada Agnes Indah Robi. Selamat pagi DJ yang bersiaran menerusi Spectra 912 Sri Aman FM. Semoga sihat selalu. Cuaca kat Miri pagi tu panas, minta DJ putarkan lagu Kembali Terjalin daripada Slam buat hiburan sendiri dan kawan-kawan FB dan semoga semuanya sihat. Buat DJ semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih DJ, sama-sama kasih Agnes. Okey, kita ada Sapen Bodim. Assalamualaikum DJ Iza, selamat bersiaran, salam buat semua pendengar Sri Aman FM dan semua keluarga di Sri Aman. Semoga sentiasa sihat. Salam rindu, selalu nak request lagu Rindu Aku Rindu Kamu buat hiburan semua di semua. Thank you DJ, sama-sama kasih Sapen Bodim. Rashida Edi, assalamualaikum DJ Iza, selamat pagi, selamat bertugas, cuaca panas pagi tu, selamat pagi semua pendengar Sri Aman FM. Katanya ucapan semoga kita semua dianugerahkan kebahagiaan sejati, putarkan lagu Sembilu. Dan terima kasih DJ Iza, sama-sama kasih Rashidah Edi. Okay, kita ada David Iko pagi ini. Selamat pagi Iza, selamat bertugas, semoga sihat walafiat dan ceria selalu. Cuaca panas pagi tu di Seratok, terima kasih DJ, sama-sama kasih. Dan kita juga ada WK Baja, selamat pagi dan selamat bertugas DJ Iza, ceria selalu. Panas dan panas cuaca di Batu 15 Kucing, salam hujung minggu buat rakan-rakan yang mengenali WK Baja. Salam ceria buat semua, terima kasih DJ Sri Aman FM, sama-sama kasih. Dan kita juga ada siapakah lagi. Okey, kita juga ada Ibrahim Akib. Assalamualaikum, salam salam dari Malaya, Bandaraya Petaling Jaya katanya. Selamat pagi DJ Iza, selamat pagi Ibrahim Akib. Okey, Asfian Mahyus pagi ini dari Mempawah, Kalimantan Barat. Assalamualaikum DJ, salam ceria pagi buat DJ, buat sahabat di Sri Aman FM di mana juga berada, salam ceria selalu. Terima kasih DJ, sama-sama kasih Asfian Mahyus. Itu di antara komen telah pun dihantar oleh rakan kita pagi ini. Dan apa kata kita nak teruskan lagi hiburan kita sambil kita nak mencari sambil kita nak siarkan lagu permintaan rakan kita. Apa kata kita layan terlebih dahulu lagu ini untuk anda, Spectra 912.

0: Sekarang Anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Lagu baru?

Terima kasih kerana masih lagi setia bertemakan Izzah untuk jam yang terakhir ini, 11.16 minit pagi, dan diharapkan anda masih lagi dalam keadaan yang baik ya. Okey, dan seketika ini nanti seperti biasa, Izzah akan kongsikan untuk anda info stock Fardu bagi anda yang berada di zon 6, dan bagi anda yang mungkin pada waktu ini, hari ini mungkin belum, kata orang mungkin tak ada aktiviti yang nak dilakukan, apa kata peruntukkan masa sekurang-kurangnya 10 minit untuk cari dan musnah tempat pembiakan nyamuk Aedes ya. Dan sama-sama kita menjaga keluarga kita, komuniti kita ya. Mungkin beberapa hari ini atau beberapa ketika ini kita tak ada masa kan nak melakukan pembersihan pada kawasan rumah kita, luar dan dalam. Apa kata peruntukan masa 10 minit ataupun hari ini bersama dengan keluarga untuk sama-sama membersihkan, cari dan musnah tempat pembiakan nyamuk Aedes, mana-mana tempat yang boleh menakung air tu, musnahkan ya, jangan dibiarkan begitu sahaja agar nyamuk Aedes tidak membiak ya. Dan untuk yang memandu mungkin baru balik dari pasar ataupun mungkin juga nak ke kemana juga destinasi anda, Izzah doakan agar perjalanan anda sama sampai ke destinasi yang anda tuju. Dan sebelum kita nak kongsikan info Stock Fardu, kita bacakan lagi di antara komen telah pun dihantar oleh rakan kita Robert pagi ni. Assalamualaikum dan selamat pagi, selamat bertugas pagi Sabtu ini, semoga ceria selalu, dan salam kepada semua rakan-rakan di Facebook dan peminat dan pendengar setia Sriman FM, semoga sihat selalu, panas cuaca di Sepauh pagi tu DJ. Okey, terima kasih Robert. Kita juga ada Kawi Kurus. Salam Ma'al Hijrah. Selamat bersiaran buat DJ kesayanganku Sriman FM. Warnai harimu inspirasi berinformasi. Bertemakan DJ Izzah. Semoga dipermudahkan tugas kita. Pagi tu diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah. Amin. Cuaca kami orang di Kuching panas katanya. Mohon DJ putarkan sebuah lagu. Oh, tu memang lagu favoritenya lah. Kami tahu lagu tu, okey. Lagu Kawan dan lagu Pulai Kasarang Remjana untuk hiburan semua peminat setia rakan pendengar rakan Facebook dari yang mengenali Kawi Kuru tak kira di mana saja berada. Semoga terhibur hendaknya. Stay tune Sriman FM, like, share, komen dan request lagu yang diminati anda. Okey, terima kasih Kawi Kuru. Okey, kita insyaAllah kita akan putarkan lagu tu. Kita juga ada Jam Pengira. Selamat pagi Jam Pengira, nyabuk muncul pagi tu. Okey, semoga Jam pagi tu berada dalam keadaan sehat ceria hendaknya, dan terus layan Sriman FM ya James. Dan apa kata kita nak berhibur kembali lagi, kita nak dengarkan lagu daripada lagu yang bertajuk Bertahan Denganmu untuk anda pagi tu, Spectra 912.

0: penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: berinformasi.
2: Mexico, United States, Canada.
3: Kejohanan bola sepak paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Lagu-lagu menarik, hiburan menceriakan semua.

Baiklah, sekarang saya kongsikan untuk anda info surat fardu bagi anda yang berada di zon 6 Suria Mandan kawasan. Kawasannya sama waktu dengannya. Maksudnya surat fardu Zohor tengah hari ini 12.39 minit tengah hari. Asar 4.4 minit petang. Maghrib 6.44 minit petang dan Isyak 8 malam ya. Dan demikianlah tadi jadual info surat fardu bagi zon 6 yang telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Baiklah, nampaknya setakat di sini dahulu pertemuan Izza bersama dengan anda untuk hari ini, hari Sabtu 20 Jun 2026 bersamaan dengan 4 Muharram 1448 Hijrah. Dan insyaAllah esok Izza akan temani anda untuk edisi hari Ahad dan sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum, bye-bye.

0: mental.
1: Terbak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
2: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari Peningah. Dia Tok Minabur ke berita tengah hari. Perintah Sarawak nyukung pengawal numbuh ke Kelab Pencinta Alam Sekitar atau ke PALS bak sekolah-sekolah di Serata Sarawak. Itu dikena ngiri oleh nyaka rampak menua kenyawari agi nembia. Premier Sarawak Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke dia tahu bisi 765 buah sekolah udah numbuh ke PALS ke dipegai Upis Pengeraja Asal Ngau Rampak Menua Sarawak NREB. Penyampaunya di tagak nambah ngagi lebih 1,400 buah sekolah lebuh datai bak tahun 2027 hilang. Premier Megah Berundian dekat meri insentif ngagai sekolah ti numbuh ke PALS ngambil bisi alai ngatur program ti bekaul ngau rampak menua. Ia mansut ke hajakunya bak pengerami NREB Excellence Service and Awards Night 2026 ke diatur bak Kompleks Unifor Kuching. Organisasi media dipinta cakih berjalan ke pengawal ngelaku ke program main asal ngau inisiatif peraban bangsa. Tu dikena negap ke penyerakup ngau ngetan ke pengelantang rakyat Ari Pupu Raban Bangsa di Sarawak. Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Budaya Datuk Seri Tiong King Sing madah ke media ukai seminar ngenatai ke penerang ajak tang jadi ejen ti berguna lebuh ngirik pemerhati ngau negap ke kawal antara komuniti. Ia madah ke tajak teknologi ngau pemintar tiru tau ke AI majak ngerugak gaya media tang penelepak rundiang serta kredibiliti mengkang jadi tunjang besai pengarang berita profesional. Ia mansut ke hajakunya bak pengerami makai lemai gawai media ke diatur gerempuang pengarang berita bagi menua Kuching di Kuching. Teks jakuk yang dibaca Sekretari Akbar Upis Menteri Dagang Temuai Seni Ngah Budaya Rosia Wanting. Pelajar tumu nembiak mit di menua pesisir majak diangkat dengan projek ngaga bangunan tebika kemas ke baru bak pasar mendamit limbang ke diatuk benung cakah di pejalai ke ngena ungkus semak RM900,000. Sapit Menteri Pengangkut Datuk Hasbi Habibullah madah ke projek tu sebagai hari dua projek ngagak tebika kemas ngau sebuah taska kemas ke dikagak di pelilih limbang. Tajak bisi laun mimit dikagak tang projeknya mengkang di pejalai ngau lancar serta diadang temu nitih ke timpuh ke udah ditetapkan. Kaban Parlimen Limbang madah ke fasiliti bak tebika kemasnya berguna benar kena nyedia ke palan alih belajar ti cukup manah kelebih lagi ungkup nembiak mit pak kandang menua pesisir ngau menua ulu. Ya mansut ke jakunya ngagai media sepengudah ngabas palan projek ngagak bangunan tebika kemas bak pasar medamit.

Majlis Perbandaran Kota Semarahan MPKS Majak Negap ke Pengawaknya ke Pemersi Palan Mensia Mayuh hari ti berjalai ke Kimpin Nagang Lalat ba Kandang Local Authority tahun 2026 ba Pasar Mini Muara Tuang. Kaban Kaunsel Negeri Muara Tuang, Dato' Idris Buang, nyemetak madah ke Pemersi Palan Dagang ngau Kedai Makai, patut seruran di Kemeran dikena nyamin penglikun serta penglantang Mensia Mayuah. Kebuah lah pihak lapan lalat ulih mai penyakit ngau ngasuh utai empat kamah enti atur pemersi nak diatur ngau mana. Ia mansut ke jakunya bak pengerami jadi ke kimpinnya. Berbangunnya Chairman MPKS Abang Ismawi Abang Ali madah ke kimpinnya Siti Ari Inisiatif Upis Menteri Pengawak Berumah ngau perintah lokal ngau kerja sama Ari Mayuh Bengkah Agensi. Mayuh macam pengawak bisi diatur kenyang kaum bepersa pengerai nyerupan pelacara pengerai masang penangkap lalat ngau pansi indeks pemayuh lalat. Nakak nabur ke berita tengah hari. Jadi berita tu ditusun Monica Giri dari bilik berita RTM Kuching. Lalu disalin Ailinda Suil. Selamat tengah hari.

0: sejalan.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Sarito, 26 dalam tahun 1991. Delegasi seminar di diatur Konsil Dakwah Islamiah Serantau Asia Tenggara Gau Pasifik RISEP serta Angkatan Nahdlatul Islam Bersatu BINA Bisik Mulo Pengerami Makalemai Barumah Menteri Pemansang Industri Dato Abang Haji Juari Tun Abang Haji Openg. Delegasi itu nyengkaum pengari Ari Brunei Darussalam Malaysia Sabah Gau Sarawak. Seminar tu dipenyadi ke Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud. Berjaku lebih jadi ke seminar tu, Dato' Abang Haji Johari madah ke cukup berguna orang Islam nyadi teladan timanah bak pengawal ngerembai ke pengarap. Bisi datai maya tu Presiden Konsil Islam Anis Abud ngau Sekretari Eksekutif RISEP Abu Zaharim.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: lagi, meh.
1: Dom, beli garam ngai kedai dulu, Nuan Lai.
0: Oh, sekejap dulu, Nai.
1: Dom, manuaknya beri makan dulu.
0: Lagi, meh, Nai. Lagi kiruh narku tu.
1: Dom.
0: Indai, dom benong dengan YFM tu. Sida bisi segmen pengerak pagi, ngelah tengah hari, rentak ngalih hari, sada lemai, pemerindah malam, segmen induk pan bisi nai. Kelimpah harinya, mainnya program bukai cik ngerindang hati. Nai, udah nyumai tengah hari itu, Nai?
1: Dom, Indai benong dengan YFM tu.
2: Okey, terima kasih kita ke mendiang ke kami di YFM ke tengah hari itu peninggal ya. Tak ngira hari ini kita kuliah mendiang ke siaran dari YFM. Selamat tengah hari, selamat ujung minggu. Okey, semua kita ke Sarito. Sarito hari 6 ya, 20 hari bulan 6 2026. Mana hari bulan ke Sarito? Jadi di Kuching kita bergulai dengan aku Sam ke tengah hari itu. Mari selamat belalak kita ke engka nadai mindah hujung minggu tu. Tan tajak pihak kita ke engka bisi ngulu pengerami ke diatur. Laban hujung minggu kita sama nemu ya. Mayuh pengerami ke diatur di menua kita. Harap ke lantang hati meh ngau ngulu pengerami ke bisi diatur. Kita ke bak rantu jalai. Harap ke nyaka pengelikun kita empu ya. Engka sekedar jalai tadi bisi ke sekut mayuh kereta lebih lagi bak endur ngatur pengerami ya. Jadi di Kuching itu lebih lagi tunggak ke waterfront kita jalan alun bisiknya ke ditutup ya berengkah hari pukul 10 pagi tadi. 8 hari itu tengah hari itu diatur pengerami niti daun gawai daya renggat penua Sarawak ya. Jadi harap ke sama berjimat meh kita ke nengah atau ke bisik bangsa jalannya jam ke dia tahu ya. Okey, jadi nak bakal selama peninggal bah program kita nintiang hari 6 keterubah atau lagi kita bergulai bah randau minggu tu bisi topik dekat di bayi pengeluar program kita lagi meh kita nemu siapa bagi ke dekat mai kita topik ke Sarito. Lalu anda ingat ya program ke Dianti bala peninggal kita hujung minggu. Program carta kenyalang. Kak nemu pemutus minggu yang kemari. Kak nemu penyanyi minggu tau ya. Lalu piam ke ulih daripada kita live lagi ba Facebook ke YFM. Okey, jadi ngambil kena masa jam dulu berandau atau kengangau pengeluar program ke sama gawak gawaku ke tengah hari tau. Kita ke Sri Aman dulu orang sepiak rumah dulu. Okey, halo orang Sri Aman.
3: Halo dek Kuching.
2: Nama berita Ben Sarita.
3: Agak kan ketawa.
2: Ketawa ketangga ne.
3: Kayak ketawa ketangga.
2: Umbah singan ketangganya.
3: Oh. Bisa kaban kita berbalik kulihat de malam. Aku okay, dini hari tadi.
2: Oh, pihak ni engkau tak ketawa ketangga kakak. Oh, balik kau lihat ni tu si mimir media bian nama terkenyat dia aku nadai kakak mudah tadi bian
3: uji ni mudah nama terposesi dah.
2: Oh, pihak ni ok. Oh, ni ok. Berita mana tadi ni bian
3: mana semua pengawal mujur datur kami kemarin tak japan nama tu lawan pimpin tangkat ni kongga udah kita menyuruh pengabang
2: besi nyenguk rakyat ni malam ni
3: bisa aku berundang harinya dua lemai
2: okay. Ini tu bermalam dia malam tadi pulai pagi tu
3: pulai pagi tu
2: umbas ya pengerami bian
3: cukup ya rami
2: cukup rami ne.
3: Ya.
2: Cukup rami, cukup sporting meh bala kita ini.
3: Tu dah bakal aku tu lama dan nanggau kita di rumah panjai ngah rami kita punya. Ame peluang nak mari.
2: Ngasak mak ne. Nasib gerai sarito.
3: Gerai laban ada yang tu nemu dire dah. Kiam mesti jaga.
2: Ngamat kah antun pian nadai orang di Sri Aman ne bian. Okey lagi tua nyambung ketawa bian ne.
3: Nyamain nak dia tu sem nang tu bagi kita coba. Semadi nak ke kelubuan tu ada jalan keliling dia tu lantang. Hari simpang kelilingnya ngagai ke dalam kian dah tajapan ya nama tu baka jalan nak jangan lalu ros dah.
2: Tamana dia apa? Bisi setengah jam eh datang.
3: Nak boleh.
2: Oh, nak boleh ni. Aman.
3: Yang kalau mana aku terlebak kini.
2: Aman, aman. Okey, Ben. Lagi beranau baru ke ni? Okey, tu ke Sibu dulu, Ben. Ngangau ke kaban tu di Sibu. Halo, Ren Sibu.
4: Hello, Sam. Selamat tengah
2: hari. Apa kau? Lama nak beranau ngede kau?
4: Lengau
2: ni. Lengau lah. Lama beritahu dah kawai tu dah.
4: Berita dalam pemanah, gaya hari pemanah, sebuah dah.
2: Cukup manah tau. Aku tu, rekuang tu nanti nyamai mimet bahawa lu siapa. Bisa ikat ngaruh-ngaruh mimet. Bisa ikat maya ayah ni rau.
4: Tegau nama kita, bisa ikat kroke di malam.
2: Ibin ke, bisa ikat belum aku. Aku tengah tai, ngira dari nyaga kuta kita isari tau. Ngai nama manah nyawa.
4: Pihak nak kau deh. Ini nama orang mana yang nyawa kita enam negara deh.
2: Amat.
4: Pekir kini, baik orang.
2: Oh naja, terus ya, agak. Bisa insur dah kawai. Bisa nama nambah mimiat ke kurang mimiat, pak pemeratnya.
4: Pemeratannya, pemamaya hotel bukai.
2: Anya, dulu. Kamu
4: mesti fokus ngaji pemeratnya.
2: Laban nama kebuah kini nyaja ke dalam rundian deh, kau.
4: Si teh hari tehnya, jika dahutnya katanya. Okay, gak betul ni. Laba kita ke udah beramai nepi aku deh. Jadi bapa pemeratnya nada insur, berdau berkata menyage puji Tuhan.
2: Nada insur nih.
4: Nada yang insir, agak boleh dianyo ngau berakit. Nada dalam bulan tujuh tu lah.
2: Oh, aw ne. Anda yang kena nikau ke daciannya. Muda anda insir. Yang ransi dacian ne gal. Dacian nah, kesal.
4: Laban pemerat ya, agak benung ba pemerat kedik kino deh.
2: Aw
4: tang nak ngelowe ari pemerat ke nak patut.
2: Agak,
4: agak ibu mana dacian.
2: Agi tampak apa benda yang tu berakit ila ni rau ke deh.
4: Nama deh ni rau ni ke deh.
2: Okey kau lagi mayu panjai jam kita itu lagi neh.
4: Okay. Nama ngira tiga jam tu kita itu deh.
2: Agak lau lagi neh. Ya nama dah start yang gaya babado kan lagi.
4: Kan ingat katanya pemerat tidak buka.
2: Okey kita ke Bintulu. Bisa insur nak kini. Okey halo Bintulu.
5: Ya, halo. Selamat tengah hari.
2: Okey. Itu kini. Kapa
5: penyesati ini ngeberang, ya?
2: Itu kini, ya. Itu kini, ya. Anak ngacau, itu kini, ya. Nama berita, itu kini, ya. Bintulu.
5: Mana berita itu, hari kami. Tengah hari itu, Sam. Mambam di Bintulu itu.
2: Ne.
4: Mana berita, ne?
2: Tanya dia, lu, siya. Nggak kaku. Tika hukia.
4: Nggak kaku. Lepas aku tadi dikasih made hari bulan cerita mana aku ya. Kati bisa rundi yang kini kaguna hari bulan cerita flo.
2: Apa mana?
5: Yang kini.
2: 20, 26.
5: Nanmu sem-sem ke. Madah-madah aku nadai. Tiap hari. Sige mana? Hari bulan baku.
4: Mere idea.
5: Mere idea.
2: Ya. Lucia nanya kenuan. Ya.
4: Aku dah berposisi nanya.
2: Pedih nak kena uatnya ni.
4: Baik ya.
5: Sem ke nyebutnya. Sem patut
2: nyebut.
5: Hari Minggu nak. Ya, Minggu ketiga. Minggu ketiga bulan bulan
2: 6.
5: Sari tak pula ya amnya. Tu Minggu ketiga tu.
2: Minggu ketiga. Pergilah ya kau. Pergilah
4: sari mede flow dek dua nyo apa dek lama nunggu kerja dulu dek
5: hari nak lalu mantai kerusia.
2: Apa yang lama nganjo ne Rusia? Ko baru nemu mo Rusia?
4: Nya.
2: Besai tanggung nama apa nya ne?
4: Ente nak lebih hari apa ya tahun ni buah kita bukainya.
2: Ya, aman.
4: Ya jadi aku direk labak guna juga.
2: Nama nak kini prayes. Prayes. Prayes pergila lah tanya flo. Prayes hari apa?
5: Ini tau padahnya. Nyapai kami bukan nyapai kita.
2: Prayes nak tahu pada ya.
5: Ya, amat bersih. Ketunak dia lagi.
2: Bersih amat. Orang tahu ni, lu siap.
5: Bersih agak.
2: Dia sebuah lain orang kelalu bersih bukannya.
5: Nak pedih, nak ke mana ngambil anak mayu teh tu si deh ke Perasia tu.
2: Okey, mana hari nuan pu mana gerai terini?
5: Gerai.
2: Okey, jadi kita empat ke Miri ga? Siapa nak kini ngau kita di Miri? Halo, Miri.
6: Halo, siang.
2: Ah, kai itu baru amat bos besar.
6: Si besar,
2: Oh, nama berita kapan yo, madik yo?
6: Oh, berita diri itu cukup mana tentang mina nyamo atau nato mana tinggal lapan ketinggal main bol.
2: Oh, nama rawah mada TV ya, yo.
6: Aku kan nak pukul 1:02 pagi pan rawahnya.
2: Rawah ne.
4: Kore ngicak ke ame.
2: Tiem
4: tidak ke main di ninga.
6: Nyam ka ko.
2: Ngicak ko raguan dah di ninga. Rog bukan dah ko.
4: Ame nemu. Oh, DJ anu ngune ko ko ya. Ko raguan dah.
2: Oh, mai anglala DJ. Ande ana. Ana kelalo gede gau. Udah gawai itu. Au.
4: Nah, am hai. Nak ada lebu na ga rawan ma yo.
6: Au nyam.
2: Mai tram. Halo,
4: Ban saya
6: Ban,
4: saya
2: ada siapa tim sokong ni dah yo?
6: Tim aku Germany.
2: Germany, Jerman.
4: Kau sama.
6: Oh, Jermaning kau.
2: Adik dah Flo.
5: Aku nak minah menyumbul. Aku nyukung mereka menang
2: jauh. Anak kena nyawa jadi tinggi lagi.
4: Tang deh, mesti dia nyawa RTM klik deh, mesti minah deh.
2: Betul. Ya.
5: Nama mereka yang tim kliknya medak aku lagi.
2: Aruh, pemeran nama ya nih. RTM klik medak. Okey, tim Jerman nih, yo nih, adik. Asal Sainwan, berkenih deh. Abis si, tanya nih.
6: Jadi game keterubah Jerman itu dia kita benda Jerman itu dah menang 7-1.
2: Tahu ne? Kau bisa.
6: Jadi City gol tu aku.
2: Leo Fernandez.
6: Nyanya.
2: Leo Fernandez ne. Okay, harap ke tim dia menang mela.
4: Fernandez kutai.
2: Leo Fernandez. Mayu harus ngumbai Portugal menyatang nanti berapa ke sih tahun-tahun ne.
4: Baru start.
2: Baru start. Amat. Okay.
4: Baru peringkat.
2: Baru peringkat pusingan.
4: Dia kata bala bukai.
2: Amat. Okay, kita ke Limbang. Kita lima ke Limbang. Halo, Limbang.
7: Hello, Sam. Selamat tengah hari.
2: Nyuruh rawah dah tadi. Selamat tengah hari, Dom.
7: Ya, tengah hari, Sam. Kau semua... Alusia, di Sibu, di Om, di Miri. Flo, di Bintulo. Ibian
6: di Sriaman.
2: Ibian.
6: Kasih
2: Ibian. Ibian, sedia lagi bisa dia, Ibian.
3: Bisa.
2: Ini
4: nuangka agak nungau baik malam.
3: Agak nungkat kula mata.
2: Agak ngetat kabin malam.
3: Nungkat kula mata.
7: Lawa sama kita, ne.
3: Rumah ya.
2: Nanti dah pasang seurat TV lagi. Nggak nyati, nggak bertungkatnya lagi, ne. Orang udah ngenyikat bajak kelirimpu. Aku ngantuk dah, gagak diri. Bajak sigat lagi, ne.
3: Nungkat kula mata.
2: Nama TV dah hayan lagi.
3: Udah hayan, sir.
2: Udah hayan. Udah hayan, kah?
3: Kami itu sudah hayan.
2: Kau tu berdau pasal tu lagi kemasan TV. Nanti musim kerja belakang.
3: Tenang awak. Nampak berada di rempul. Padam kita lagi.
4: Amat, okay kadai antara lama mengenai berada di rempul.
6: Amat.
4: Ini kan jadi pelakon.
2: Ngai. Singin kenyang kam ni
4: gam. Gam kau. Ada gam kau benda mu aku boleh. Kan benda satu tak ayan mian lagi kau dan mau.
2: Aku jaga nama ada jangka ni lagi ya.
6: Usen
2: gagai. Oi, okey mandai.
4: Apa ngboy dia?
6: Aku mira lagi jauh mimian leban ngai de beda mata.
2: Ngai ke jangka Rusia.
6: Okey nama leban
7: mata jangan de beda ne.
6: Mata aku kumpul leban. Nanti mana mata aku bekas Cina.
2: Okay, ini.
4: Nah, aku mai orang hijab ke mata lama
2: kita. Ah, buka Cina apa ya?
6: Buka Cina.
2: Oh,
4: Cina. Cumia ni ada nama ke ne mantai ke?
2: Ah, Dedi. Mana ya? Tapi buka Cina. Cumia. Nah, buka Uganda.
6: Mama di Rusia.
2: Aku tiba buka Cina hari-hari. Kau ngayan ke diri yo. Tadi mua tu nak uliah buka Cina.
7: Nanti Leo je lagi ayat lagi. Sem. Tukar dia nama lagi. Okay, Leo nama ya.
2: Leo Miho. Leo siapa dia?
6: Nama dia?
2: Leo Cipet.
7: Nama Cina. Buka Cina.
2: Leo Cipet ke?
6: Leo ke?
2: Tanda-tanda jadi Leo Fernandez. Tukar Leo Cipet ni.
7: Tukar. Lepas batal ya, buka Cina aku ya
6: dia. Aman je benda lagi.
2: Aku nanti, okay, nanti dia aku ya. Nanti mua-mua buka Cina. Mak tarik hari. Kau ngayan ke diri buat tanya-tanya. Madi mua tenuh boleh. Oh. Kau buka Cina. Nasihat
7: tak.
6: Ini.
7: Benda saya mayan berlama.
2: Ini mua buka Cina. Gagal mah mimi.
4: Betul. Ya, kita udah bersemak. Kebajik mah. Di sana pakai nak Cina. Kau nak ngai lah ya. Nanti aku tak kumai nak Cina. Nak danu korang yang support live-nya.
6: Baiknya siap.
4: Kau pak. Aku ngantau. Biar dah buka Cina.
6: Laban nanti bakal ilum Cina. Dia nanti bakal lagi Cina. Kena ini.
2: Sikan gaya yo. Cipiat deh.
6: Oh, terima kasih kita sebuat. Laban kita sebuat kira kurang ke 102 udang baik usikan besar itu.
2: Oh, ya ne. Amat ganya nyo ne ingat
4: nang. Nau ga kita ini.
2: Nama nak nama ngelama tu nak perasaan ne. Nama baru cerita kesedar ne yo. Baru cerita kesedar.
4: Ya, kadang orang ke kalau semak oh kita ni ada Leo. Nak nemu pun lebih
5: nak nemu magai.
2: Dan mudah.
4: Madi depan dia oh pia tiga dan ni.
2: Kau tidak gagal rekenya. Sengit nananya ya ge ku kau. Anak ngan umbai mansak ko ge.
6: Lagi nanti kita ngumbai kita busuk mapa. Kurang
2: amat ngenya deh yo.
6: Aunya.
2: Amat baru ku perasaan mau bisi bekerja Cina yo.
6: Aunya
2: mesti. Mati nanda nyebut. Mati nanda nyebut tadi amat nanda.
3: Dah dibaki hadiah. Kau
4: pasti buat ya kak bayamnya.
3: Nak kami berat dibaki hadiah.
6: Ya mah. Beratnya makin longgar gitu.
2: Ya. Nyukurua semuanya. Sia matu dah.
7: Beratnya makin longgar.
2: Berat kata ancuat longgar.
6: Dua-dua dia.
2: Au. Nama flow.
7: Gagal apa flow?
2: Gagal flow. Au. Meda ke sepiak Cina dia.
5: Kenapa kita jilis?
2: Okey, nuan tadi dom, berita mana ni dom? Sorry, nyo limpang dulu. Si temuai Cina datang tadi. Berita mana dom? Lalu
7: berita mana? Lalu bisa berkabar ke Cina.
4: Kena ngabeang yang datang baru.
2: Aman, dah lama. Lengkap magang kau deh.
6: Beda nanya dua magang.
2: Tiam ya.
6: Tom, you sihat sudah?
2: Apa?
6: Oh Tom,
2: nyunda sihat. Munyi deh ya. Munyi Cina ke Meli getah kami semua.
6: Cina.
2: Lu sihat sudah kau ya? Nanya deh Dom, lu nak nyawat deh Dom?
7: Nanya aku.
2: Dia nak nyawat Cina.
4: Dia nak gimana?
7: Nyawat Cina. Teman selain Cina hanya lain dah. Nanti apa?
3: Nanti Cina.
2: Saya lu dah apa ya? Pergi lah, nak menemu pengerai Dom. Gerai deh Dom.
7: Gerai.
2: Tiam lah, tiam nuan tadi kau ya, tiam nuan.
7: Tiam aku. Nak aku kereta tim Brazil.
2: Wow, Brazil ne.
7: Tapi kau lah bedau benda. Wah, tanya lu bedau.
2: Bedau Brazil main. Ya, tim Brazil.
4: Nah, panggil tu tadi Brazil main.
2: Ya.
7: Lepas de malam jadi pulai hari
2: Pistar Brazil.
7: Pistar namanya lawan pulai de malam.
2: Aman.
4: Nyunar kingar kagai bala kita din.
2: Oh, kingar ge bala ro Brazil.
7: Hari namiatnya kesimbangnya Basia si sejam.
4: Nyampau.
2: Nyampau.
4: Oh, ne mang iga ya, tadi bahasa tu wasa.
2: Oh, nanya ke program saya malam tadi. Ne sia. Gau.
4: Ayo, ya.
2: Au. Okey, tim Brazil ni, Dom. Okey, jadi lengkap ke kita nya tadinya meh orang ke ngau kita kawa ke ngalih hari itu. Jadi perubahan tu kita program merandau minggu tu ni. Kita di sibu mai topik kita ini kau.
4: Kalau ada salah kan dekat macam ke kami ini.
2: Asa flow nya ni. Apa ni ngalau flow nya.
4: Oh, nak dengar lau sarinya. Nak ke tanya deh. Angika kan yukuk ke tim ino RTM berakit entah deh. Terunian ke flow. Kami sebuah tetapi.
2: Nomor kebuah flow.
4: Kebuah ya. Kena yukuk ke tubuah si teh. Nak deh nanya orang ngebuk tubuah na.
3: Kena yukuk ke tubuah di flow.
4: Penangguh. Penangguh dia tadi ni tu si saya.
2: Pemain simpanan.
4: Nah,
2: mesti tengah
4: XPS biar
2: tahu
4: lagi terangkat.
2: Tengah
3: tua lah. Banyak lagunya.
4: Sama flow nak. Nya aku kami ngelagu dan rumpu bakam. Flow kaki buat si buat ngok.
2: Saya kan ngau nanti salah banyak kan mana deh kau.
4: Iya. Ini gak pernah lebak aku deh.
2: So tengah ya lo.
3: Metegap gay market.
4: Tetana mamat yang bertengah dari korai. Padahal tena berjalan rakyat mau.
3: Padahal lapan.
2: Buai kai.
5: Berangan aku kudai.
2: Buai kai. Nih.
4: Kau buai kai. Muntel tau sida.
3: Kasih aku lo.
5: Macai.
3: Dengan yang aku lo.
4: Padahal nyampai telapan ke pementah sampai.
2: Berapa jauh lu siang import dari Bintulu Union. Tenang kau rupai kai. Terrentam aja berakyat. Namo guna. Nama tau buai kai.
3: Kada tekap ya buai kai. Maaf ya di.
2: Nyawa yang input nadai gap namanya pengawal
4: prana
2: nadai gap ya aneh
5: terima kasih aja
2: tengok merat ke rakyat ora aja
3: kasar meni jatuh
6: flow tiuran gunawan boleh ngau ke gunawan
4: ya cina
5: mana cina tu sih mentah seriban
2: mayuah
6: berkendal
2: mayuah duitnya neng de flow toke nya
5: sih ingin ngau berduit kita
6: nyau ke kau
2: tadi ya dia rawahan hati ninggalnya kau.
4: Nama rawang, gua dah mayu duit tahun kemarin sempal.
2: Oke, kena mohon gua dah itu. Mayu satu sembilan.
4: Nah, dah mereka ke kau sange kumpai ngau dah nyawa. Agak mayu berduit dah kau kau tadi kau ngau dah nyawa. Baru kau muda kini duit
2: dah nyawa. Oke, umbasnya kau. Tupi diingat ke? Oke.
4: Kesibuk kita ne?
2: Kesibuk ya kita dulu.
4: Jadi terubah atau kira ke mereka selamat tengah hari, lalu mereka selamat nyambut hari pengarang berita dengan awalan agai semua ke mangkup pengawatnya di pengarang berita. Yang kaum kita, tajak penyadi program kita pun nang aku ngasai kenyukan inting hari kita tu nyalin beritanya, ngalih ke hari Jako Cina, ngagai Jako Iban, Jako Reputih, ngagai Jako Iban, nanti ke bekenya deh.
2: Nanti tinggal Cina.
4: Kita bisa kapan Cina, mesti sesat.
2: Kau, dah yo nutup TV lagi.
6: Amen buka ke legau.
2: Okey.
4: Jadi hari itu 20 hari bulan 6 2020 artinya hari kita deh. Kita semua sekali kenyak kita ke gawak ba TV, ba radio atau ke ba media cetak. Media cetak tu pakai sida ke nulis berita ba surat kabar deh. Jadi aku berengkah ngau batang kenang tau ke utai ke dekat di baik kami dalam ranau minggu tu peningah. Dia dah pengerami nyambut hari wartawan atau ke pengarang berita rengat menua tu Siti Arif platform atau ke jalai dikena negap kage pengeroja pengawak bab bidang tu ngambil ke terus berarti ke api yang mekak bersemeki ya serta ngembuan integriti dalam kita berjalai ke pengawak nulis berita bagi kak ke berita atau ke nyadong berita ngagai balap peringat lebih agak kita ke bab radio deh. Jadi apa yang lama tu kuda aku megak bisik meda Encik Muhammad Syukri ianya pengarah projek Hawana. Jakob pandai ngagai Hari Wartawan Nasional tu peningan Hawana. Ia dikeranau bas bengke program TV berkawal ngau Hari Wartawan Nasional atau ke Hawana 2026. Dia ada yang ada ke program tu patut amat dipenjalai ke. Laban program tu ukai tak

0: Beberapa benua Malaysia, lebih lagi dia tu bala pengarang berita ke benuang betape betunga ngau penangguh mensiati kurang percaya. Kira-kira kante dipulai ke ngagai jaku Melayu deh. Ya, sida ya udah hilang kepercayaan ngagai utai ke degagak kita. Jadi progres hoana tu ngambil baru asai tu kekurang percaya mensia mayu tu ngagai berita. Bakal dikenatai kita baru radio bak TV tau kebak surat kabar hanya tujuh hawana tau deh ambil ke kita semak agak ngau bala mayuah baluah dia bala mayuah tau nak gantung mana nak saya kita nyebut netizen kan
1: mesti mayuah menyata deh
0: mesti mayuah menyata jadi kadang kede nyawut aku tau sem tau kelim pulang agak dek siam ya Sarito ya 20 hari bulan
1: 20 hari bulan lalu dia penyadi ke Sarito maka
0: ya
1: ne.
0: Pukul 2:30 tu lagi
1: okey jadi bak aku tu nuan ngasuh namanya nyebut berkawal ngau dini kemaya program tu berengkah ne kau tau kau Lucia lalu dini program tu diatur program Hawana tu ya. Okey, jadi aku berkongsi ke kebenar ya program Hawana tu udah berengkah di pejalai ke 14 hari bulan 6 tu tadi ya. Tajak pan ya sari tu nyadi ne Lucia. Betul. Kau tau tang aktiviti ke diatur nyerombak pengerami tu nang udah diatur kenyari 14 hari bulan tu tadi ke dipun ke ngau program Fun Walk Hawana ke diatur ba Taman Tasik Titi Wangsa hanya ngepun ke program atau ke pengerami Hawana tu ya. Okey, lalu kemari 19 hari bulan 6 bisik mega diatur ianya program kedikumbai Rio at Hawana kediatur My Creative Ventures My CV ya ianya siti dari agensi baru Opis Menteri Komunikasi kediatur selama 3 hari ya ba pusat convention PICCA jadi tau pusat convention PICCA tu ianya palan nung atur hari Hawana ke tahun-tahun ni Lucia ni. Jadi pengawal dalam 3 hari tu bisa baka bengkel kreatif, pengawal mandang ke barang, berjual ke mayuh macam produk ngau meka berjual ke pemakai ngau air rup. Nya sekedar hari namanya pengawal ke diatur 3 hari tu ya. Pak program Hawana. Jadi munyi ke disebut kita tadi sehari tu hanya 20 hari bulan hari program Hawana tu dipenyadi ke lalu dipenyadi ke Menteri Besar Menua Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim pak pusat convention PICCA at arena Batu Wharf Pulau Pinang ke di pedak aku urung ngali hari itu lagi ni Lucia 2:30 ngali hari itu lagi ya
0: pukul 2:30
1: okey nya tadi ngelansa berkawal ngau program tau ke diatur lalu dini program tau ke diatur atau ke di penyadi ke sari tau nya ke dikongsi aku hari YFM Kuching tau Lucia kau
0: ya terima kasih maka anggai nuan tu tadi ne jadi nanti kita mendak tu siam nyoh kok nyelepek mimik ne sambutan hari wartawan nasional tau ke Hawana Rengat Menua Sarawak tahun ni kemarin nya Menua Sarawak kau tau bisa kau ngamai bagi kini nuan bak kanivers sukan media Sarawak
1: aku nadai tahun ni kemarin Lucia. Nadai YFM.
0: Sikit ngai ngau tok ke.
1: Lalu ngai ngau. Nadai nadai ngau.
0: Nadai ngau.
1: Nadai ngau. YFM pa nadai ngau asai ku kemarin.
0: Tak ngawak deh.
1: Antek. Kita bisik ni Lucia.
0: Aku bisik-bisik.
1: Okey.
0: Ngambe futsal ngau pickleball.
1: Main diatur di kita di tu tau ke
0: ya Rengat Menua Sarawak
1: Rengat Menua Sarawak
0: ya ke ngatua nya sida ari unit komunikasi awam Sarawak untuk ke dikunci kita ngau peninga tu ke Rengat Menua atau Rengat Kebangsaan
1: tu kan wan ke Kuching 2 Mar sarinya ne
0: nya hari sukan
1: nya hari sukan nya ne kita ke bertemu ngau seduainya ne
0: ya anje nah udah tuanya lah pengawalnya ngau sukan gulu kile ante tegau nang awanya lah ke tegau
1: segi reaktif udah tu ila berakiat gene
0: ya jadi terima kasih hangge nuan tadi Liam ne Jadi

0: buah penemu hari adum kat di Limang. Awak berkawan dengan nama kini ramai jakok hawan. Lalu nama kini tujuh pengawak tu dia tu.
1: Okey, terima kasih Lucia. Lalu pian mengatakan selamat tengah hari ngagai bala peningah. Sekali lagi terima kasih ngagai Lucia ti udah nama tu ngemai topik kita ke tengah hari tau. Jadi topik ke cukup mana berkawal ngau hari wartawan nasional atau kehawana. Jadi rambai jaku hawana ianya media integrity trust credibility. Jadi perintah dekat ke semua pengarang berita sama belap sawap serta bergempung hati atau ke bersatu hati dalam jalan ke pengawak lalu meruan ngigak ni bagi cara ke mana dia kena ngubah cara gawak atau ke kerja ngambil kasih kerja ti digagak boleh mulai ke pengarap rakyat atau ke Mensia Mayuh ngagai pengawak ti jadi pengarang berita. Jadi pemegah hawana adik kena nyadi ke jalai mai penerang ti betul ngagai rakyat ngambil kesidak nemu besar ti nerima berita ke amat lalu nak lancat bersaduang ke berita ti sebubung apa laban kita sama nemu media rama di tu Mayuh media cabang media rama jadi Mayuhnya kita nak nemu ni bagi ke betul ni ke bagi kena betul. Jadi pian mega warna boleh ngenyemak ke kawal antara pengarah berita ngau rakyat ngambil ke terus bekerjasama atau ke bersawab dalam berkunci ke berita ti betul serta boleh nanam semangat profesional ti tinggi. Hanya tadi reti tau ke rambai jaku lalu utai ke disebut
0: tujuh hawana ya,
1: tadi. Tujuh tadi
0: hawana. Nah,
1: Rusia, nah. Ya, jadi laban ba-RTM pun kan kita bisa kini kenyebutnya rambai jaku tau ke slogan jangan tidak pasti jangan konsina.
0: Yang sahih hanya di RTM.
2: RTM.
0: Siti dah agak aku ke nyelat itu bala peningan eh. Nanti kita bisa medak berita rasmi Facebook rasmi berita RTM. Dia kita RTM tu ba ketiga orang percaya ke berita hari kita 61%. Nanti dibanding ke ngau duit namanya TV hari swasta. 61% penyampai orang percaya ke kita. Jadi kita kak ke utenya nambah gelah kita kak nombor satu deh. Nanti berpikir kita mesti nombor satu.
2: Utang pamalnya udah 61%-nya udah pamalnya udah ni Rusia.
0: Udah kelalu pamal.
2: Tang kita ikat lagi udah tu ialah mayuh lagi meh orang karap ke station kita meh media kita.
0: Ya. Nya meh hawana to nyu dia tu tu tadi. Meh teto semai age data age babala re. Udahnya nanti kita berarti ke logo ya. Aku pun bisa udah meda gaya tukuh logo hawana 2026 tau. Menyadik Cina menerang ke logo tau.
2: Menyadik Cina. Red FM.
3: Boleh.
0: Logo memberi kia ne.
2: Anaknya buat logo Red FM kan lagi yang mati.
3: Nyak
2: tau mantai.
3: Okay, terima kasih Ahmad Rusia di Sibu Manahman. Topik kita minggu tu berkawal dengan hari Hawana atau ke nyebut hari pengarang berita ya. Jadi regional logo Hawana 2026 jadi konsep asal logo Hawana tu digagak meluk ke gambar atau ke tukuh Jabatan Pulau Pinang ya. Laban negeri Pulau Pinang tu ke nyadi tuan rumah luar berjadi kau Hawana tu. Jadi gambar tukuh jabatan tu ngayan ke simbol atau ke tanda Pulau Pinang tu sebengkah hari menua ke Mayuah ngundang cerita lama ngau sejarah menua yang pun ngau ada asal di seruran ditampung ni tu tadi ada teks itu ya ni nampak kenyak Jabatan Pulau Pinang tu jadi kekelai penyerkup bangsa serta pemansang rakyat bat negeri jadi pun penyungkak penatai pemisi menua ya. Jadi curah logo Hawana tu bisa mansau red color, biru blue color, anggau kuning yellow color. Nya jago Cina nya Rusia.
0: Lawalah kok jago Cina ngena red color
3: nah. Red color. Jadi dia ambil dari corak bendera tahu tambai menu kita ya. Ditunjuk ke Penyakup ngau ngayan ke Malaysia. Siti ada ya menua TBC menyuah pupu bangsa agama ngau adat serta kesatuan Semenanjung Sabah ngau Sarawak. Jadi secara keseluruhannya logo tu nang jadi ke lambang Penyakup antara pengarang berita ngau rakyat dalam menyokong pemasang benua nya regional logo Hawana atau ke pengarang hari pengarang berita tu Lucia.
0: Hanya dengan baik kota itu terang membak balak kita peningan eh. Nanti kita kak medak logo tu kita tahu ngakai laman web rasmi Hawana pun type kita bisik kita medak kini gambar logo tu deh. Jadi situ aku tertarik hati megah itu peningan berkawan dengan boleh nyungkak ke penatai pemisik menua. Nanti kita medak Malaysia dia tu sudah bak tangga ke 15 dunia. Ya boleh bersemekih dengan menua-menua muka dari segi penatai pemisik. Untuk pun di pedak aku bak Facebook media bak berita RTM tu deh. Di post sidang 14 jam ku dah lalu. Balat tau. Tunggu je jam.
1: Masih lihat.
0: Sari tau hawa nau. Tanya mesti bisa. Tanya magangnya na.
2: Yang bisa buta.
3: Mesti sahih.
2: Ambil korang percaya ke ni.
0: Ya.
2: Apalagi tau. Meda lagi. Anak-anak ni kek 70%.
0: Hau ni ni kek baru kot eh. Udahnya ngagai menyadik kita pengabang malam tadi. Au keseriaman. Minta ya berkongsi ke akhirah ke sejarah mimit me ari galeri Hawana tu deh.
1: Galeri Hawana tu sombo ya nah.
0: Ya.
1: Jadi ni tiak ke penerang hari galeri Hawana tajak penpiam deh selamat tengah hari ngagai kita lima. Punya tabar nyawa tu nah. Jadi 29 hari bulan 5 nintiang tahun sudah di gazet nyadi hari bulan yang kedepilih nyadi hari wartawan nasional tau ke Hawana hari bulan yang kedepilih nyerumba ngau penerbitan edisi keterubah akbar utusan Melayu kena 29 hari bulan 5 1939 pihak megak Hawana keterubah diatur kena tahun 2018 di pusat pameran ngau convention Matret MECC Kuala Lumpur ngau ramai jakok membela bangsa membina nasional mayato bise 1000 bala pengarang berita dari selatan negeri di Malaysia dito data yang ngau ngulo Hawana keterubah diatur lalu Hawana nada diatur bak tahun 2020 nyentuh 2021 ketegal pengerekai COVID mayanya COVID 2021 jadi sebengkah penerang salah 21 19 jadi sebengkah penerang kena berkongsi Kepala Menteri Menua Pulau Pinang yang berhormat Tuan Cho Kon Yo okay, kaban kita hari Cina Miri entar eh kalai koya sesi libat urus tau ke kerjasama udah diatur dengan opis menteri communication Malaysia kenyawari 3 bulan ke udah ngambil semua program ia ke diatur nyerombak pengenami Hawana tau mujua di pejalai pian mega lancar di pejalai ke sistem mega pengenami nangkan ke pengawak berjadi ke Hawana tau ia nya pengenami makai lemai media diatur ngau yang di Pertuan Negeri Pulau Pinang Tun Ramli Ngah Talib diatur ilak 21 hari bulan 6 2026. Okey, terima kasih.
0: Ya hari galeri Hawana nya nadai mayu kerja rumah kita break ko nah.
1: Terima kasih ya.
2: Lengkap kerja rumah atau nyamai mat.
0: Ya.
2: Baca aja.
0: Baca ngambil kita masuk abang detail semua ni ko deh. Minat ke nameh mimit ba galeri Hawana tu tadi ni nganyu ni ingat dah sampai ku buka dia ko tadi deh. Ao nangawalah lagi ko nyampong. Ya. Ini pampat room dia aku
2: tu tadi. Aku tu limpan lah mom tadi ngambi juri kita pan baru dah sangkai. Ha okey.
0: Ao ya. Nak kante kita medak ya madah tadi 29 Mei nintian tahun ya nak. Jadi alai kita medak laban 29 udah nyak 31 nyari besar sarenya ne betang tampong. Jadi program tau nya meh ya berengke hari 14 bakal ke disebut dia tadi sem. Program-program ya deh.
2: Sama ne.
0: Fun walk tanya nya laban ke mayu hari besar bak pun bulan 6. Jadi 29 sarenya nyu laban nyu kak gawai deh nya. Abalam nyadek kita di Sabah pun sida ya bisa pengrame deh. Udahnya ke Bintulu ngagai Flo
2: Indochina
0: sampai Jago Hawana
2: Indochina kita
4: Indochina ni
0: tanya Flo tanya pendek ukai orang minat main bola napa tu gede nadai tu yang orang ni yang ate ini kak ngau ne kak nguji nanam pengerinonya
2: au
0: kak tim ni ne
2: Jepun gini
4: pengujung lagi memang ada nganti berunding kok nyamai berunding
0: kita
2: sama pedih itu sorry itu
1: tim Kongo
4: siapa penyebab ramai jago
2: so semua Rusia Rusia hari Rusia sedunia ya sorry itu nah cahaya ya
4: 20 hari bulan
2: nah 20 hari bulan 6
0: kini ke deka Rusia kita dia tahu benar ngamik pulai baru orang percaya ngamik RTM
2: dah deh anak udah rumah
4: nggak ada kawan ya Rusia
0: sampai orang ngeluar ke FIFA nya ngena ATM dini tinggal nah
4: rige mat tanuan ke meja aku tu makin aminan
0: dekan
2: ini Rusia magahnya ni Rusia
0: ya baca aja kau besar pelalu Rusia
2: Rusia
0: kemain kaju Rusia
2: tu jadi macam berita apa jadi tu batang berita Rusia kau ya kene
4: sibuk kucing tu
0: hari nak ke berduan deh Flo
2: lama nak mulai sekali-sekala jawab goreng kita Flo
4: kami pun
0: kengai bakal kalau
2: ada nah, dua bulan sekali baru ayan
0: nyuna ingat kore
2: nyuna ingat
4: nyamai semampai na ingat kesemnya
2: nah napa nyamai gau
0: nah ngamai bisa pengenal
2: nah yang TV
4: jadi to asuh Lucia tu terdengar nyebut berkawal dengan Rambai Jakob Hawana kita berarti hari tahun 2022 ya ke diatur di Melaka ngenak Rambai Jakob ianya suara jelata aspirasi negara nya Rambai Jakob tak ke tema ya bat tahun 2022 udahnya bat tahun 2023 ke diatur di Perak ngena Rambai Jakob media bebas tunjang demokrasi lalu anangkan kenya bat tahun 2024 ia kediatur di Sarawak ngau Rambai Jakob etika teras kewartawanan mapan ya serta bat tahun 2025 ke diatur ba Kuala Lumpur ngau tema tak ke Rambai Jakob ke wartawanan era baharu keseimbangan AI dan etika lalu ba 2026 tau Hawana bisik disawup ke disebut rakan strategik ya hari mayu bengkah industri lalu dibagi ngagai beberapa itik kategori bakal ke disebut aku tau lagi kategori keterubah hanya rakan strategik utama pun bisik dibagi ngagai gold, silver, ngau mega bronze ya. Jadi sidak tau ari company korporat ngau mega GLC tik nyawup kelebih lagi nyedia ke belanja ngau mega kemudahan logistik nya kategori ke terubah ya. Lalu kedua ianya agensi perintah ngau komunikasi. Jadi sidak tau besawup kelebih lagi ba pengawal promosi tau ke ngelaku ke program tau kelebih lagi ngagai rakyat serta ngenatai ke berita aman serta ngena kelebih lagi berkawal dengan program Hawana serta kategori ketiga ianya platform kreatif dan komuniti tok bersawup kelebih lagi bak ngisi program tok kelebih lagi ngau ngambil bagi bak pengawal ngangkat ke produk kreatif bakal kita meda contoh ya ianya Rio P Hawana 2026 okey. Nya Lucia ramai jakok Hawana hari tahun 2022 nah.
0: Ya. Okey. Tajak Opis Perintah kita Kementerian Komunikasi tu nyadi pun ke ngatur program tu tau ke dikumai penganjur. Kita ba ba kategori ni tadi. Flow, gold, silver,
4: bronze. Kita nya kita agensi perintah ngau komunikasi deh.
0: Panai dai jari.
2: Allah den.
4: Laban yang tadi ya sidak company ngau kuprat ya ke gold silver ngau bronze nya tadi.
0: Bronze dan au. Kita kira ke babi lah.
4: Au.
0: Saya puyen deh.
2: Arendi. Boleh ya.
0: Boleh dia ya. Okey, terima kasih. Okay, kita sebuat tadi Nelly yang beri kucing Ibin Mbak Sri Aman Flo Mbak Bintulu Pemega Madik Cina Mbak Miri Ngao Duh Mbak Limang terima kasih Madik ke kunci kita semua
2: Ngao nyelepek nak lama Aman nemu juga Cina gede Madik yo
3: Mimi
2: ne. Nanti mirah biru nyak tadi begini ke nyebut ne.
3: Mira Hong Se.
2: Hong Se.
3: Hong Se.
2: Anak mula kat aku dah ada. Aku dah mana nama.
0: Flo tanya deh. Flo
2: nama juga Cina ke?
4: Flo suka main Hong Se
2: menyebutnya. Nama kau ya? Hong Se.
3: Biru lansa.
4: Biru lansa.
1: Jadi nyebut tak buka ya.
0: Tadinya ada Siti ada curan
2: tanah. Nama kau tadi. Siti ini nama tadi.
3: Nama
0: ini
2: juga
0: logo
2: yang aku ngikik tetap atas scroll tu
0: malah ni mi aku tu pengajau
2: bilu se lansa
3: bilu se
2: kuniang
1: kuniang apa
2: rusa
3: cingsa
4: fangsa saya tu
2: ha
4: okay, nanti ya cingsanya, cingnya saya ke hijaunya nanti nak salah aku lah.
0: Kuniangnya tadi belum.
2: Kuniang tadi nama apa?
4: Huangse, saya ke huang, asai meh.
2: Huangse.
4: Biru lang, lanse. Asai, meh. Eh, salah lama, sudah ingat sekolah Cina tu.
0: Okay lah, meme. Tutup punya meme. Cece, kap jakau lah. Kau tutup ya. Cece harus sibukkan tutup lah.
2: Tutupnya, Cece. Okay. Cece. Kati ketuk Cece.
0: Kati kakak deh.
2: Oh, kakak Cece.
3: Oh, Cece ya.
0: Maya nak nyaro.
2: Maya ku apa?
0: Lalu apa?
2: Cici, okay, tutup.
3: Cici amu.
2: Cici amu.
0: Ante nak granny sekali lah. Muas kata kita.
1: Apa? Yang lain
0: juga. Jadi granny lah. Okay, terima kasih. Hari kita lima pemegang anggai bala peringat ke sudah boleh ngok kami bak randau minggu tu dalam tempoh sejam terkoda. Jadi dikena nutup RMT kita ke Sarito dia ada tahun tu megak tau ukai tahun tu Sarito. Pun di pelabak ke bisi 1,000 lebih bala pengarang berita bisi datang ngau berjadi ke Hawana 2,5 lagi ne. Ya sidak ke datai tu ke seminat pengarang berita hari menua kita di tu aja tembaka hari menua luar hari negara bukai pemisi di to ya. Ya
2: 1,000 iko orang ne.
0: Nyampau nya deh. Ujian teh kita 6 tu ngau udah nyadi 1,006 ya.
2: 1,006 iko
0: ya. Ya kena lah sare to ko deh. Kita ba bahagian to ja tadi agensi perintah ngau komunikasi. Jadi nyak meh bekawo ngau Hawana 7 hari bulan 5 nyen sarinya pun bisa program sem ngobala peninga forum media Hawana 2026 dinya bisa pesta pantun Hawana di BP ke dia tu sidak hari Dewan Bahasa ngau Pustaka Mayu program kebenar tu antara yang disebut tu ne aku meda ba web Hawana nya pun mayu bala penyanyi ke dikang ngau ba Rio Api Hawana ne 2026 okay. Jadi dia tahu peninga terus kemudian ke berita-berita dari kami ba RTM hashtag yang sahih hanya di RTM
2: itu Okey, ya hashtag kita tarik ni, Lucia.
0: Oh, hashtag sekali, korang.
2: Nah, nunggu lo, ngejas nyawa lo lo.
0: Nama lagi berapa dah tadi?
2: Oh, lagi tanya, nanti mana nak sound tu ni? Oh, okey, ha, tu dah okey. Oh. Okey, kiranya nutup tadi ni, Lucia. Mana amat topik kita hari itu, ianya Hari Hawana, lebih lagi nyerombak Hari Hawana ke diatur hari itu 20 hari bulan 6, 2026. Okey, jadi minggu bukai, mai topik ke bukai meh. Ngau idar stesen ke bukai meh, mai topik apa program RMT itu ke randau minggu itu, ya? Okey.
0: Pasal lagu na Sam.
2: Nah, nambah lagu dulu bahar sebelah kita berengkah ngau carta kenyalang TV Ayan udah pasang aku tamak magih kita au. Juri
0: pelakon-pelakon.
2: Tawa juri. Dah tu lagi kita berkelala ngau juri. Juri lagi minggu yang kemarin tang lagi ka berkelala lapan lapan aku ka minggu tu kita orang baru magang gulai ngian ne.
3: Ulang malu sini.
2: Kak nanya ya lagi nama tim pilih ya kini berita kemarau baru hari ya kini. Dah tahu lagi meh kita beranau ngau.
0: Kita pun si berita kemarau baru
2: hari kita ya lagi. Tim kedah pilih kami sudah temu nama kan tapi sini ngan tadi ne.
5: Jere.
2: Bisa ini.
0: Dengan saya ngulang baru betul kena ya ni ngau.
2: Lagi kita ngasuh yang ngulang. Okey, kau siapa pilih nang kau nebeh lagu kita ini nutup.
0: Kau ngasuh artinya anak pengabayang Ari Sriaman.
2: Anak pengabayang gelau.
0: Pernah
5: gelau.
0: Pernah
2: gelau.
5: Tapi
0: mata
5: yang
0: regas
5: ke deh. Tadi kat tungkai lekam mata.
0: Nau gas mengat ya korena.
2: Awak.
5: Tukar tu pejam mimian ngambil ke kumar Cina lagi deh.
4: Mata kejai.
2: Ya, dah deh. Dah start dah boleh ya.
5: Abang Abin sangi ya. Mau masang lagu.
2: Kumar deh deh jangan nemu juga Cina. Ipian nemu.
5: Anjay, tuguang tu.
2: Okey, Bin, nama lagu pilih dah nutup randau minggu tau kita. Randau kita ini kai cata kenyalang.
5: Okey, nuan penerang dalam petang. Oh, kelama yang baik.
2: Okey. Ya, lagu ke BC masuk angka semifinal SCSJ.
5: Ya.
2: Okey.

0: Okey, tadi lagu pemuka kena kita ngelalu ke juri kita. Hagi, minggu yang kemarin ni, kau, Dom, Flo, Ibin, ngau mega Cina kita. Itu ke Cina kita. Madeo kita.
1: Boleh.
0: Ya.
2: Kalau dia tutup, Zip, numpit dia.
0: Oh, lunggar ni.
2: Bukan lunggar, terperingkah Zip. Kalau mayuah ni. Kepo-kepo orang kemaya hari.
0: Wakai.
1: Saya kerapai kuat tebal.
0: Nanti kemiring, ikau elah kau.
2: Mana juga sekali kita ingat tuke
0: nah. Okey, sudah bermua kita itu juri, aku zoom mua juri kita beranau sama beranau dengan juri au.
1: Ni mua tuke tu nadayan. Mau tengok mua tuke.
0: Sudah tu lagi kita
1: juri.
0: Mudah mua tu juri kita. Okey, juri minggu yang kemarin yang lalu ke penatai madai kita Steve Chigan, selamat datang Steve Chigan.
3: Selamat datang.
0: Minggu tu minggu ke
3: tiga
0: no ane.
1: Tiga. Berasai. Ketiga.
2: Ya.
0: Minggu
2: tu. Nasi ambien kau ya minggu tu.
0: Udah kau ya deh kau. Minggu yang semua
1: baru ya.
2: Gau,
0: Dom, mudah nih Dom.
2: Ya.
1: Aku lapan tahun ada berubah hari. Hari sekarang aku lama hari limba. Sekarang bertemu lama ngajuri itu.
2: Ya.
0: Flo, sewah nih Flo.
4: Ya, kedua.
0: Kedua nih. Kau mana yang Cina kita
2: dah? Kau meja bertemu badunya ada Flo.
1: Boleh lagi.
4: Okay.
1: Nada Cina baru.
0: Ya, kita beranau ke juri dulu. Engkau bisa teka tanya. Aku dulu tanya pun ke kita.
1: Jaga. Siap aku tadi.
0: Aku tanya tadi ya udah demo tim kita ini. Tim Madi kita Leo tadi Jerman tadi Madi Steve.
1: Jerman ni.
0: Kenuan deh.
5: Okay, aku tu bapak member tu. Sigi enam tu berapa? Nak minat aku sebenarnya. Terserang ke mana. Dan aku tempat sekolah sebab ni mana sigi nak tu kat member. Jadi nanti orang bakal jatuh musim bola eh. Musim bola. Begau mesti dah pukul 3-4 pagi dan ni aku nadai. Nak kira wah aku.
0: Medak tanya. Ini medak pranoma.
5: Okay, jago.
0: Medak pranoma. Orang medak member yang medak pranoma. Kira ke siapa kemenang
5: merah menang punya orang begau sama aku kenapa ya nanti kan nemu dengan orang aku minat si koto menang aku.
0: Okey, ya kira nyukung siapa-siapa tim kemenang
5: siapa-siapa kemenang jangan sukung kena menang apa boleh buat lah
2: tau ke ala-ala nyukung lah
0: nyukung siapa kemenang ialah sukung. Siapa kecimpian ni lah aku. Okey, jadi tanya aku kedua sebab aku nyerah aku nemu sidak ya tiga lima yang bisa tak ketanya yang terima dek ne. Okey, lebih lagi orang sibuknya.
2: Tengah ada.
0: Sudah jual orang ne.
2: Jual kita.
0: Okey, jadi tok sebu kira nyuka sebulan lebih lagi ne.
5: Ya.
0: Kita ke semifinal ACSJ. Jadi lagu nuan maka sitik re lagu ke calon semifinal tu. Madik kita Steve jadi meri pengakar tim Hakin Nuan katanya Nuan berkini Nuan nyedia ke diri deh nak ke dia tau maku aku
5: aku tau berkini aku kan dah dari segi persediaan yang aku kumpul kesihatan apa semuanya ni ke nyamai ngan jadi kan kadang dah sakit ke lepas bukanya tadi bakal sebelum tu aku kalah pada aku tu ada di tekan ataupun pressure dari Tuan Jabu kami lah kumpulan aku ni ke mana bagi dia gagak lah. Jadi persediaan tadi nadai lah tu berapa ya gak. Ni biasa-biasa aja bagi ku untuk SSJ tau macam tahunnya suba lebih kepada nanti gagak yang terbaik aja. Kena aja.
0: Gagak ya ke mana-mana.
5: Mana-mana.
0: Maka baju semua kena udah di gigak.
5: Bedaunya.
0: Bedau ne. Pan kena mai simple.
5: Aku tu jenis kena tu. Nya, maka subuh dua tahun lepas subuh. Nadaim aku tu nak muri jenis kemayuh kita ke kena.
1: Rino.
5: Nak kuliah aku tanya.
1: Rino, ada kali yang ngesen.
0: Minggunya ya minggunya tahun yang kemarin kita ini gaul Lucia bergulai dengan sida ya apa kemungkinan okey hanya di kiranya tanya kau kita bukai Dom Pulau Tokai China, Ibin. Okey. Nuan kini kau dulu.
2: Aau, ngaji aku di sana.
0: Mulak kau dah dulu, kau ni.
2: Aau, ya. Aau, antek bakal nada jadi aku bakal baju entah. Mungkin ke salah jako siapa kau tanya aku. Laban orang laki tu antek ditanya ke baju jarai sida ya jadi kelalu tumur deh dibanding kau sida kilo.
5: Aman, aman.
2: Aau, tengah hari segi bakal selesai main gym. Lepas tu nada ni ngamai sport ni pula baru bisa. Okay. Nama yang kau.
5: Ya, ya. Stamina.
2: Ya.
5: Laban aku tahu jenis kini bantek bakal hari contoh bakal cerita aku nak pengawak berkonti selalunya tadi aku tok ngintai. Ha, aku tersikit minat ngintai. Jadi nyaklah salah satu ketika dah kena aku ngigap stamina ataupun kita muai ngigap muai perluah kita orang kan dalam masa yang sama nyaklah kena aku nyak. Suba aktif bak gym jatuhnya dah. Nah, lain kini dah nanti berapa ya pama dah kena pangkong ngintai enggak?
0: Rindu ngintai. Lama dai.
5: Oh, rindu ngintai aku.
2: Ya.
5: Oh. Oh.
1: Ngintai
5: nama ngintai ikan kan nama. Ya, ngintai ngintai patut ngintai tu bukan nang macam ah.
0: Oh. Ngintai tu bukannya Rusia ni mah
5: Rusia. Ana yang tu dia tadi ngar spia-spia mah.
1: Ninja, ninja.
0: Masih spia.
2: Kena kenyalim laban tu kali kedua nuan ingkang ngagai separuh akhir. Tahunya kemarin duit tek lagu dipikir ke. Jadi penerbaknya sigi udah bisa na.
5: Kita dah kini mana penerbaknya sigi udah bisa. Tapi untuk bila dah pentas besar kita untuk kali tu kita saingannya tak bakal bertemu kita bisa penyanyi ke lama-lama semua legend-legend magang. Kat lain memang saya. Kak kini mana walaupun dah terlebak walaupun okey terlebak gak walaupun dah kalah ngasai tapi untuk yang kedua tu bagi aku yang pun aura ya kak. Kini pada besai mimiat lah kena nangi mimiat kena ya tadi.
2: Atau yang tanya saya ti sike ulah nyingkang agai rengat penuh dia.
5: Amin amin amin.
2: Sambil aku nanya yang peninggal kau bala sida flow semua benar pun ilek wallpaper telefon.
0: Nama anda?
2: Oh. Nada yang benar wallpaper jure siapanya? Tibo, mana? Mana? Hanya dengar apa kemujo memang ada na. Mujur ke kita. Katanya udah jereki tu sike nak saleh noya
0: pemulai. Amat. Mana? Okay, nyonya lepas dengan dolo gau ne. Tanya nuanya tadi siapa kini tu engkau nuan uliah nyawat ngau jujur meh tadi ne siapa sah nuan jadi ke orang ke kira jaku Melayu tu saingan nuan kini uliah pada kenyak kini
5: uliah nenek masalah ante di pada aku deh ke bisa dah keluar nama atau pemayang ketubah kami ke buliah ke masuk semi tu ialah hampir semualah.
0: Semua.
5: Semua. Tapi bakal pada DJ-nya tadi yang tidak rezeki kita ya dah. Aman, bisa aman. Nanti dah nak dai menya. Aku lebih kurang bakal kumpul kira orang roh hai nak kutok kenyak aja.
0: Berserah aja.
5: Berserah aja.
0: Bakal yang
5: kemana-mana.
0: Okey, Ahmad. Okey, nya kau? Okey, bisa kau?
2: Oh, nadai. Lepas ni sudah kengau berpakaian tu. Dah juara mah, geng.
5: Ya, ya.
2: Kita nak ambil nombor aja.
0: Betul. Aman, aman.
2: Ya.
0: Okey. Madi kita ini Cina. Yo, bisa yo. Teka tanya yo. Ini ya.
2: Nyau Cina tadi.
0: Enak-enak tanya ya. Aku mendak retok ya beranau ngau kajuri ya ni.
2: Dah terupuang dah.
0: Okey. Tanya ya.
1: Halo.
0: Kimati,
1: engkau
0: bisa
1: tanya
0: ngau juri kita.
1: Ampun amannya sama pagi selamat ngali hari mari. Sudah lama tidak jumpa. Nama Rita tadi.
0: Ya.
5: Mana Rita mana?
1: Mana nah. Au makin lama anda pada makin sikat pedak.
5: Apa ni? Kasai ke? Tahu nanti berapa tahu lagi? Ini tahu lagi?
0: Mirip.
1: Sedih yo. Nyama. Jadi tanya aku nama yang waktu mana? Au kira semua nemu baka udah tanya orang bukai. Kan hanya berapa umur nama ni?
0: Aku.
5: Nya ya.
0: Anci tanya.
5: Tidak aku tanya nak ingat. Karena jadi pelupa aku tadi. Yang puji sigatnya nanti ingat udah.
1: Soalnya cepu mas tu.
5: Eh 37 ah.
1: au nya lebih kurang sama atau
5: sama lebih kurang sama ya semua sama tu
1: agak agi biaknya mati agi au kira ngarap ke mujua pengawa begitu lah
5: deh amin
1: ngarap ke nuan mujua serta lagu ke debai nuan udah angkat ke nama nuan baru
5: ya ya ya
1: ya nya nya ada ko
5: au terima kasih
1: mupak ko au
5: siga memnya deh ko tenang
1: aku terima kasih.
0: Okey, hanya aja tanda. Okey, ke Bukai, Flo, Dom, Ibin, Misi Ibin.
3: Nadai.
0: Oh. Laban Nadai kita berengkah.
3: Nadai itu sekai nadai. Oh. Laban aku tu pun sudah ngau ya tu. Minggu ke terubah tu. Juri. Jadi nanti ngarap ke juri, juri.
0: Juri, juri.
3: Mujur, bos, semifinal. Tuila.
2: Ante mujur lah juri. Hello, hello lah.
5: Oh, anak ngirau sekali. Ante semangatnya.
2: Ingatnya, masa si kepeningan kita mayu.
3: Anak ngirau sekali. Kedua kata ngirau.
2: Oh, mai ban. Lalu kabar hello,
0: hello. Hello, hello. Nak juga.
2: Nak juga. Lalu ngepom dulu.
5: Ya.
0: Okey. Ya. Flo, nak nak bunyi Flo.
3: Nada dia.
2: Nada dia.
0: Oh, nada dia amat. Okey, kira berengkah kita tu ne, kayak ke lawan kita ke nemu pemutus minggu yang kemarin. Sorry, baru ngepost tu ba grup kita. Jadi tahu mana pemutus ya ba grup kita nya. Jadi kita sama ninga ke pemutus minggu yang kemarin. Kita jadi tahu mana pemutus ya ba grup kita nya.

0: Kini kita itu.
1: Nam bunyi sudah ne.
2: Oh, ni entar itu.
1: Belah bagi kak nak kau
0: dah. Minus dan
3: main api lu nyau.
1: Mana main api kita kaki. Oh, nama itu. Kena skala lah main ai.
2: Bisa kini.
3: Nada
2: tu yang dah ya. Okey, nada yang awak kene. Angka bisi penanggul. Okey, jadi bah aku macam ne.
1: Pihak me.
3: Udah biasa aman eh.
2: Kasih aman.
1: Kasih aman.
0: Berapa ke dia?
1: Kena sengaja pada mengirim pautan.
2: Napa ke macam ne?
1: Napa ke macam sabar? Rili lah nemu kami di lama nak awak di minggu.
2: Nama tu. Nama tu.
3: Anak gagal
2: siapa? Terima kasih tempe ajari ne. Okey, minggu nyen kemari kucing ba penduduk ke Lumo Tujuh ah. Gagal tempe ajari.
3: Lumo nyicit.
2: Tempe ajari. Hari Rida ne, hari Semarahan minggu nyen kemari main lagu terpambar. Okey, udahnya ba penduduk ke Lumbur 6. Inya Stanley tau hari kapit telefon ke Sri Aman minggu yang kemarin ne mai lagu Nuan Merwan di hati aku ditangkan ke Emilia hari ni ya telefon ke Sibu minggu yang kemarin mai lagu Ati Nuan Hati Aku udahnya bawa penduduk ke Lumbur 4 penyanyi kita Jimmy dari Sri Aman dan yang telefon ke Bintulu Mina berpangan aja ya. Okey, lagu penduduk Lumbur 3 ianya penyanyi kita Jovian Ari Miri telefon ke datai ke Miri kemari ayo pengerindu putus sebab tengah jalai. Okey. Lalu bah penduduk kedua minggu yang kemari Libyan atau bertelepon hari Semarahan ngagai konti YFM lagu Rangkang Patah Tusur Tanah. Oh, lagu juri kita berani ya ne.
0: Patut nombor dua.
2: Oh, patut nombor dua. Okey, lalu nombor satu champion minggu yang kemari. Oh, orang Limbang ya. If nah dom. If hari Limbang main lagu Air Mata Lelengau. Ya, juara minggu nian kemari. Okey, mari taniah agai orang Limbang champion pemutus CK minggu nian kemari. Okey.
0: Ya. Hanya. Ya.
2: Okey, jadi minggu tu kita ikat nemu meh. Siapa kini juara ke minggu tu? Pelabak aku nanti nadai penanggul kita berengkah.
1: Mayu
0: Ambala
2: ne. Berengkah ne pelabak aku.
0: Au.
2: Siapa ka dulu? Au. Juri kita itu pandai tak sabar pada aku.
0: Kucing mesti menua sabang.
2: Kucing nadai pelabak aku yo. Laban kau orang ngulo niti daun pelabak aku.
0: Atang
2: benong rami orang bawa waterfront. Atang ke ngasai kediri hangat ne madai Steve ne. Tahu niki ke konti YFM ke belaku.
4: Udah ambil hadir lalu kita dah.
2: Udah ambil hadir lalu kita.
1: Kalau mupu ada orang ikut.
4: Boleh ke ikon dia tau.
2: Boleh aku ikon dia tau ne.
0: Tahu setari ya.
1: Mana strategi.
2: Tahu ke tak nak madah ke sekuriti dulu meh. Nak lo niki ne. Madah sekuriti.
4: Kami pas dulu.
2: Anak dia riak kita ne.
1: Anak madah dari rempung ambil ikon ke.
2: Kena buruk ku jago kau belagu ni.
1: Nah, edangnya dek ikon kita mai omol besai ti si pada.
2: Lazam mereka nya spiaknya aja.
1: Amma aku mai dek ikon aja lah kau.
2: Nak ke si sen ni.
1: Oh,
2: isin
1: nama ni. Ada aja lah kata belagu.
2: Ikon mohon kuat agi ni kau.
1: Mau dia bapa kuda aja ku dek.
4: Bapa kuda.
2: Orang inti nama berapa kuda kena. Okey, jadi kita nada itu di Kuching. Okey, siapa bisa tahu ke berengkah dulu?
0: Tahu.
2: Siapa bisa? Kau, Bian, Dom, Flo, ada hari ringi-ringi ada Flo hari tadi pada aku.
0: Miri ke Fitik?
3: Ketawa salah kau.
2: Okey, Miri dulu ne, Toke dulu.
1: Okey, menurut aku pun ke
0: ya. Prihai. Ini toke borang bukan sebarang toke.
5: Ya.
0: Toke gantang.
5: Oh. Pusuan 10 ah.
0: Oh, 10 buah itu ah.
2: Okey.
0: Okey. Jadi pengarai aku bisi tinggi kau.
2: Minta si kau lagi mati. Tangan aku ninggal nyawa dulu lagi. Lain dan eh. Okey.
0: Jadi pengadik ke terubah tau. Kita nanya ya. Halo mandi.
6: Halo.
0: Ana main ngigat. Ah, bisi?
6: Halo.
0: Testing.
5: Saya ketuaannya.
0: Okey. Bisi?
6: Halo.
0: Ya. Minta medah ke diri dulu.
6: Okey, selamat ngali hari semua. Nama aku Daniel Brody. Sige hari miri ditok lah. Ataupun hari ni ya. Dua-dua tempatnya. Sige tempat aku.
0: Au ne. Au tu kira ke tiga kali.
6: Ya, ketiga kali.
0: Au ngarap ke Nuan Mai Miri nombor satu rumah minggu baru. Kira kapan dah ngamu dulu nombor satu rumah. Ni pia. Au. Okey, jadi kita terus bergurau engkau Daniel ngau lagu ya Nuan pergi ke di sana ke Alex Linang.
6: Okey.
7: Aku dah mutus hati.

0: Ya, yang tadi Sam, Ibin, Lucia, Flora Ngodom, Bukit Nombor 1 Adi Miri.
1: Ya. Okey, pelapa aku sentara nuan ngau pemekit kebukai. Kita ngasuh juri dulu ke, yo. Ngambil kia alu terus ulih komen ke, okay, meh. Ngambil kia ingat meh. Okey, ngagai nuan dulu juri ini.
2: Okey, selamat ngali hari ngagai tuan. Nampaknya Brody ya. Brody. Yeah, okay, steady vocal nuan aku nak nafikan memang best tak tempo nadai pengurang ada pada aku. Ya me ke rindu atau dia deh nanti bakal sida akan ngau berpikir atau pengau catat kenyalan tu deh nama yang datai ke konti beda kita macam Tom Rodi tu tadi ya kini mana puas hati lah dapat nadai si delay nanti kita call kami si delay deh orang kita ni ngau baru dia nama atau nak mana sebenarnya mana ya tapi delay nya enggak main nak mana nyak ke nyak tadi dari segi vokal atau ke tempo kolon suara untuk Tom Rodi tadi enggak ada masalah lagi okay, cukup best. Best. Ke Rodi tu bareng lagi kucing lah.
1: Lu beri kucing ne.
3: Barang
1: ini mandai.
0: Ngadi kucing bareng ke terubah.
1: Juri minta ne mandi Steve.
0: Nanti kau ikut tahu nya. Tahu. Ngadi kemiri sih ngadi kemiri ya mandi
1: ne. Ne. Okey nama deh nanti ngepiat surat kabar juri macam minggu baru. Tahu. Okey. Okay. Penyanyi namanya pemekit keterubah kita di Nel. Okey.
0: Jadi pemekit kedua kita nanti. Terima kasih Madi di Nel. Baru kita itu pemekit kedua kita. Minta nuan madah diri siapa nama?
4: Okay, test 1, 2, 3
0: Okay. Okay,
4: nama aku Agustin Ngali. Tahukah aku orang selalu ngangau aku Agus lah.
0: Agus ne. Jadi itu ke terubah?
4: Kedua. Sebab aku berlagu berkucing.
0: Kucing. Kira yang minggu tu hari ke kucing ke nama? Abang kesilaan eh? Media sida lagi.
4: Asal ko hari baram asal ko.
0: Hari baram. Baram ni nuan ai.
4: Hari long tuyut tija baram.
0: Nuan tu bangsa Iban.
4: Ya, bangsa Iban.
0: Bangsa Iban. Si tepio asap pernah orang long.
4: Ya.
0: Long nama tadi?
4: Long tu

0: Yo tinjar barang.
1: Long to you. Jawab hari hari nama Mirito.
0: Kira dalam satu nanti kita yang kena cerita dalam 3 jam kita lah, 1 jam lebih lah.
1: Apo tan manusia?
2: Aku tanya nanti tengah pengerinok kena ada kena tanah.
3: Salah tanya ada mana? Orang single tanya mana? Dia adanya tanya.
2: Nanti aku punya kau nyetau bertanya. Siang angka kagak ino orang puyut.
1: Mayo. Mayo na. Bisik ungkup sem kini.
0: Anya iya. Kami dicampur ban bisik bahasa Iban. Kawin kayan, kawin berawan. Tanyalah kami
3: dia. Ngadif lo. Asal le sanggo berakit ke bagian lo.
1: Kira
2: kritis no Lucia lo berakit.
1: Okay. Jadi Alexander.
0: Agustin.
1: Okay.
4: Jauh nan hari yang namanya.
1: Agustin. Okay, Gus. Nuan ka main lagu nama?
0: Penyayu aku lalu ya.
1: Penyayu aku lalu ya.
4: So, lagu diminat kapan aku mamat toh? Tiap kali kroke entenya, lagu tu lama bayar.
2: Lagu legend. Kapan yang laki ke ino?
4: Eh, laki lah. Ya, anak main ino radio, tapi macam kita.
0: Uli berdiri kan?
1: Diri uli ya.
0: Okay.
1: Tiba dia ngiga lupuang tu. Laban lama dekat nda dekat baku lupuang tu wow. Atas ah. Okay. Nak beli? Oh, tarik dia. Okay. Anong kuai bulat tinggal.
0: Cubaan satu, cubaan dua.
1: Cubaan habis ini enggak.
0: Tapi bisa pedak kan kalau tinggal.
2: Bisa. Mau deh mari Cina yang hijau selagi.
3: Panjai bayar.
2: Hari kaki je tahu ni kan pedak.
1: Don't worry.
3: Saya gamer ke lagi.
0: Jadi lagu tu tujuh kan guys sama bala DJ, sama bala kami batu yop dia lah yang sirap bisa ninggal.
3: Ngeri yang anak ninggal ke aneh.
2: Mana lagunya bisa background Indo belakang. Apa tipe?
3: Aman dah, cun dah.
1: Jadi, bisa tanya aku kapan ku Flora lagi bujang man.
0: Sudah bisa rengkuh.
1: Aku bisa rengkuh.
3: Rak baru merakit tanya Flora.
2: Nanya di ngau Lucia berakit.
1: Tapi kalau kami tuyur Flora bujang. Bisa ya, mana? Jago bukan? Okey, jadi kita berindang kau Agustin ngau lagu ya punya. Nak lo ya.

0: Gusti. Tetes saya udah dua kali ngau catang nyalang.
1: Tetes bapak, aku sebenarnya kaki uji, tapi leban nyona ada masalah, jadi dia tahu kang uji baru lah. Ilah kang uji baru gak
0: sih? Oke, terima kasih lah tay kebien, kebien Gustian. Gustian. Saru aja leban penyikat orang menua baram sikit-sikat, bay. Okay, terima kasih ya, Gus. Okay, terima kasih, Gus.
2: Okay. Mungkin kedua kita. Pelabak aku ngasuh juri dulu komen kita ni. Madik kita Steve.
3: Hai, selamat ngali hari, selamat digawai yang kayak Gustian. Jadi benar nak DJ yang tadi muji sigat kan tua tu nak sigat tu lima dek.
0: Tua tu ngelak orang kepia.
3: Okey. Pulai kayak Gustian. Okey, kayak Gustian tadi. Tadi dengar aku daya tu agak kesal tadi dengar aku belagu.
1: Ya, agak kesal.
3: Napan suara ya tu nanti betul-betul tu tadi deh. Mana ya suara ya tu? Nyamun lagu ya tu. Sikit sesuai. Cuma tadi bisik pepat tadi macam berbereto yang macam kak nak kau uliah kena berbereto tu aku ya. Uliah sebenarnya tadi. Bisik pepat tadi napan lagu pengen apa? Penyanyi aku nak luya tu. Nanti dia haluskan lagi ngoyo mimik-mimik berbereto sangat-sangat mana. Jadi bapak vokal dia tadi saya kena dia pengurang lah clear terang tempo cuma untuk bakal mana-mana lagu pantai yang ada bisa babreto ataupun babreto lah ya kan kini udah nak tu mana yang didengar. Jadi agak Agustin teruskan belajar aku lagi belajar atau tapi yang penting penyigat kita sama.
0: Terima kasih Agustin.
2: Sigat anak korang.
4: Sementangnya nemu korang laki ngale antara laki nuju laki sigat anak korang.
2: Sigat anak korang. Atau korang kau ne. Maka kita meh baji anak korang meh.
0: Nuju juri boleh ni juri tadi.
3: Tinggal kita lagunya.
0: Nyai boleh. Tu ungkup kita aku nuan biar tuam gaul saya macam. Betul kan ni?
3: Ngam ni? Ngam mama.
2: Dibedau dan tiada lagu yang lagi. Bintu belau lagi. Nih, lagu nama lagi. Anak nyokat aku ngoh membaji aku yang lagi. Jahat tu bah, lagi jaga deh.
0: Alaku.
2: Okay. Mesti siko ada gini nih, madai. Ya. Okay. Siko lagi?
0: Aku siko lagi. Okay. Abu kalau ngau ya mendak diri nuan. Siapa nama nuan?
5: Okay, nama aku Kelvin.
2: Kelvin. Kelvin eh. Okay.
5: Asal Kenawit, tapi study bak Miri.
2: Malah asal Rusia tu ne.
4: Ya.
2: Baru Kenawit.
4: Ante aku bawa balak ya. Balak kita magang me. Kita kapan aku? Kapan kita?
2: Orang Kenawit kau. Okay.
0: Mai logo tu ke terubah teman atau ke kedua?
5: Atau ke empat?
0: Keempat.
4: Juara belama lah sebenarnya tau nah.
5: Selalu nomor dua lah. Nak kalah juara.
0: Kira kali itu boleh juara ke jangka.
2: Ini nomor.
0: Okay. Jadi kami lagu
5: Pengrindu Putus di Tengah Jalan.
0: Apa?
5: Hari Kelemayan Band.
3: Yang putus tengah jalan baru kak saya menyuruh lagu si sigap kan eh?
0: Okey, anuan ke berdiri ke kedua?
5: Duduklah.
0: Duduk au nanti ku ngatur semera dulu.
2: Atau lo semera ade. Kelbian ya.
0: Munyen ku niang ini semera.
2: Mau semera. Ai ya, lu mau datang dia.
4: Nyata dia pelajar. Tele, ayo nak sebut dia menya.
2: Mai ya, nyata datang dia ne. Enggak.
0: Mikrofon. Dei buka mikrofon, mikrofon.
4: Mau main ne, canggih ke ini nah.
0: Ah, laban ke tu dah. Ninga-ninga orang mepiah.
2: Ini Hawana. Ini Hawana.
0: Okey, ngai masa jam kita terus mulai ngau Kevin. Lagu yang pengerindu putus di tengah jalan.
2: Okey.

0: terima kasih Kevin. Kenal saya. Bisi mana hari ke Subah?
1: Sama dari
0: dengar. Au jadi ketika engkau sedek kita terus bukanlah engkau juri kita.
2: Ada juri kita ya. Ya. Steve.
3: Hai Kevin, selamat ngale hari engkau selamat hari gawai. Jadi gawai kita atau every day is gawai.
0: Amin ya.
3: Tetap sigat is hal ya.
2: Sigat
3: anak kurang. Anak nyukat ngau pemaji. Salah kan itu deh.
2: Anak nyukat ngau pemaji
3: ya. Okay. Kevin. Tadi sebenarnya nanti dia berdiri mana lagi sebenarnya? Dia punya kat papa ani ke padam gak? Okay, padam support tau. Nah, support dia nak untuk datang depan baik dia duduk. Wak. Cuba nanti dia berketuk, dia berdiri. Nah, ada masalah. Mana lagi ya? Kira pernafasan dia lagi akan lebih kenapa dah? Nyamai lagi seluruhnya tadi dah. Udah nyak isi kekesalnya biasanya. Kenuai di JSM tadi pun beranau pasal kekesalnya. Kayak berbulan. Sigi kekesal lah. Nak kekesal. Jadi, dari segi vokal dia bagi aku mana sebenarnya cuma tempo dia tadi kawalan suara dia tu laban bisi ukai tertinggal lah cuma dia noleh kat konsol laban dia tadi nyawa duduk nyak masalah nanti dia nak duduk cukup mana Kevin jadi teruskan tau anang nak teruskan anang nanti mana anang stop diajak bila ninggal orang komen kata-kata oh ngayal aku berlagu nak mana-mana yang teruskan saya aku kesedaran nyawa kita nyak dah mana nyak
4: Mungkin kami tak sesuai bangkam.
3: Ya, alu.
4: Jurai.
3: Alu, anak main jalan. Kini anak nyukat.
2: Anak nyukat, aku ngau kemaji.
3: Ya, mulut nak jago dalam hatinya ke lagu.
2: Bagi pantikannya di penyanyi, bersedia dulu. Mungkin ke bukannya.
3: Memang.
2: Sekian napeknya.
3: Ya kalau Ramadan itu jadi penyanyi itu sebenarnya. Kita itu mesti ke menimadah. Kental lah. Ninga cakok komen orang, ninga cakok kini madah komen jahe, komen yang boleh menikik ke kita. Ya benda yang biasa, cuma kita tu anang melatah. Kadang-kadang bisik mana agak sudah komen, kadang-kadang tu bisik kena mana. Cuma pada kita tempo yang menilai utanya betul kena.
2: Betul.
3: Ya, benar ya.
2: Komen membina ukai ngelabuh.
3: Iya. Bisik kadang-kadang sudah komen tu. Kak ngelabuh tapi dalam masalah sama tadi. Sudah tukar membina tapi ukai membinanya mengelabuhkan dek. Maka pada aku tadi terpulang pada diri dek dan dek udah berpikir ni kebagi dek betul.
2: Betul.
3: Kena ya.
2: Ya, ya tips mimit ngagai orang ke dekat jadi penyanyi atau neh mari. Okey. Puas hati yo.
4: Puas ya bak kau. Datai KPI ya. Okey. Kita tu agak gerut juga.
2: Agak sebenarnya pala agak kesal tu neh kau.
4: Sebenarnya pala tu kan neh kang laban nu tenadai. Nanti bisanya main mekang laban neh ngeri yang derem
2: kau. Okey, nadai ngedai pia kau, nadai pemekiat pia.
4: Nadai ngarap ke telepon ngaku tu.
2: Anuan pun mau belagu lagi neh. Ngari ku
4: bukit. Artinya kentang punya ku jurainya.
3: Ya, maya berkonti gitu. Sehingga kentang nanti belum maya pamada panggung tanya bulat. Nah, kentang.
2: Ya.
3: Aku muka maik kau ya.
4: Ini ku kisah kita. Kita kekumian.
3: Janji mudah berlagu.
2: Janji sigat kau deh.
3: Ya. Janji sigat jaga. Hashtag sigat anak kurang.
2: Okey, tua Dodi lagi kau ni, tua ada orang tu ke. Okey, ngasu orang ke bisi dulu meh. Siapa lagi umur dua? Idar siapa lagi kak? Angkat tangan. Okey.
5: Sriaman kak minta lewat.
2: Sriaman kak ni. Okey, tahu kak Sriaman kan ni?
5: Okey.
2: Okey.
4: Nyul lengau ni nganya mah saya kena dah itu.
2: Bisa kau bawa sore itu.
5: Agak ngau semangat.
4: Agak dia ada tadi ni.
2: Anak kelalau.
5: Okay, kita beranau ngau semua yang kita ikut sekali itu.
4: Okay.
5: Itu dah. Nah, jadi dikali ya semeral atau.
0: Semerah. Semerah.
3: Apa udah ada zoom sigat amat nih DJ Sriaman tuh nih.
4: Sigat.
5: Okey
4: toh. Kalau kada ge malah ya sigat ge.
3: Nggak jadi kemudi DJ Kino nanah lagi aku tuh nih. Bukan takut sebenarnya berani tapi enggak juga nah, macam.
5: Okey kita udah dekat tai kartu temuan kita cerita pengari dari Sriaman. Dia asal ya dari Betung. Kita berandau ya. Okay, nama berita Bos Roy.
6: Beritaku mana?
5: Hari ini sore itu. Penatai asal?
6: Penatai ku Ari Betung.
5: Ari Betung.
6: Ya.
5: Baru ya nama tu ngau sike cata kenyalang.
6: Ya, baru ya berani nyingkang kaki.
5: Tarang ya, kami dua
4: udah
5: tadi.
4: Cukup kirai tau. Oh.
6: Ya, sudah cukup.
4: Udah cukup. Habannya udah berani ya, Mak.
6: Kita takut.
5: Okay. Ya, dekat main lagu Stevenson.
2: Stevenson eh.
5: Lagu nama tadi?
6: Andang Kuci Aku.
5: Okey, Nuan diri. Bunyi ko.
6: Dua aja.
5: Juri tadi madah mana gib diri ko eh?
6: Berupai benda dah.
5: Juri tu peminat dia juri.
2: Anang uji aku.
5: Okey. Okey. Nangka ya punya.
2: Au.
5: Okey. Dua aja. Okey.
2: Nak sal
4: relax. Tahu dah cukup latih ya, tahu dua padah punya.
2: Kita ya.
4: Kita duduk di dalam mungkin ya.
2: From Betong ya, dari Betong. Okey.
5: Ni gak keselesaan dulu.
4: Ya, garau pala dulu. Kita dulu bergarau.
2: Kita semangat dulu.
5: Kita ngawak ke dulu mau. Cerita baru.
2: Itu wong purus lo.
6: Habis mata.
5: Terus kita ngau Roy. Kemarin kita dari Betong. Kita main lagu Anang Nguji Aku.

0: Okay.
1: Okay.
0: Oke, nya tadi pengari hari Suyaman, dia nya Bos Roy kita hari betul.
1: From Betong with love.
0: Iya, yeah, betul.
1: Oke. Kita ninggal ke Jori dulu, Bapak Kuben, Gau Roy.
0: Oh, terus.
1: Oke.
2: Okay. Oke, okay, hai Tuan Roy. Jadi selamat apa nyelamai betul dah. Dan yang sama dengan gawai PI namanya wa aku tok. Macam kurang sesuatu ini.
1: Kurang namanya bos.
2: Tidak boleh sebut aku tadi.
0: Hai Juri.
2: Ya.
0: Juri.
2: Jadi
0: sebelah nuan mereka markah ge ya. Aku ningau oh ya nyebut oh tadi dah. Kumai ku nuan. Ya nama tu tadi. Nyebut nyempulang ya. Oke, jadi teruskan.
2: Oke. Jadi ngagai Tuan Roy tadi hari berseriaman betul ya?
0: Tadi betul.
2: Oke, Tuan. Dek tu satu yang bekal rendah kenuai di GSM tadi. Aku kenuai minat dek pun confident level tu. Dah senai kini mana jarang bisa confident tu. Dari segi vokal ni agi perlu belajar mimik-mimik tu anak. Anak malu minta ampun tu anak ngano kena tapi bagi aku tadi enggan jadi aku nak madah deh. Perlu bagi belajar mimik dak. Dek basic dah basic tuan. Lagu tadah cun tempo ni madah. Sebutan dia nyata dia pun bagi ku mana laban tempo tu jenis kena dah. Hati aku. Dek ibu kena selekas-selekas. Mana. Jadi ngaga dek Tuan Roy. Terima kasih. Hai, terima kasih aku. Terima kasih aku. Salah lah. Aku yang boleh kesal. Nak berapa juri tau.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama juri.
2: Jadi ngaga Roy nak mana teruskan belajar. Nggak salah. Belajar dalam bidang di kerindok kita bakal bidang lagu tu. Walaupun yang suka-suka nak salah ganti kita ngambil ngigap penemu ke lebih dalam lagi. Ni nemu lulusan bisik berkena ke penguap lagu terkini.
1: Betul.
2: Anak malu untuk belajar. Hashtag ujung lah, sikat anak korang.
1: Sikat anak korang. Ohnya hashtag minggu tu. Nih ada. Okay, Roy.
0: Okay.
1: Kau ya.
0: Terima kasih Juri.
2: Okay. Sama-sama. Ini tu lagi.
0: Betul.
1: Okay. Okey, siko nya aja Ben.
0: Siko nya.
1: Okay, siko aja ne. Okey, hari Sri Aman kak kini kita Limbang Bintulu.
3: Bintulu nah dai sare tau nare pengari.
1: Nare orang pia
3: flow. Darau ke bisi call malege ne.
1: Okey, darau ke bisi call malege. Okey, Limbang deh bisi kini. Okey, hello Dom.
4: Hello.
1: Kamu ada cerita ni Dom?
4: Lama ni tekan mic kok hari tadi aku
1: berjaga. Sorry. Okay Dom.
4: Dah tekan ya mic.
1: Dah. Sebutas ni.
4: Hari tadi aku sebutas masem tu. Mentang-mentang Limbang minggu ni kemarin nombor satu. Kan sebutas ya aku.
1: Nanti
4: orang apa. Dah Limbang ni lah saya malang ni. Dia beluak tu baru balik dia.
1: Hello beluak ni tu nak lah lang. Okay Dom.
3: Okay main ni pak. Pernah.
1: Okay stay lama.
4: Okay jadi kita ke Limbang ni.
1: Okay.
4: Jadi mayu aku serta tu tadi Dom pa iku lelaki magang. Limbang tu lelaki ke.
1: Okay.
4: Limbang. Okay. Jadi awak ke kita medak eh dulu.
1: Berkelalang ngoyang meh.
4: Dan gue elok aku uji untuk nukar kamera dulu.
5: Okey, selamat lemai tuan, ngenaknya dek nangko pendiang dek ambil ini ngau tek aku lagi.
3: Bala arahan ni nah.
1: Penangkup pendiam.
3: Penangkup pendiam.
1: Ya, nama penempat lah. Nama
3: namanya aku ibarat.
1: Asyik nak penempat lalat ni.
4: Legend katanya.
3: Penangkup pendiam.
5: Kena kerja aku kita dian the floor, eh the floor, lo, Lucia,
1: kenawian
5: dian, penempat,
1: penampal pendiang kan,
5: penampal pendiang dah sama kini,
1: nah penjal pendiang,
5: awak ke, selamat lemah tuan,
1: dah nyesal yang muda,
5: on berjaku aja deh.
6: Selamat
5: malam. Oh, madah kediri tuan kau bala peninggal kau juri kita.
6: Nama aku Mitiu Wira Rungga atau kau kenama Wat Rungga.
5: Warungga.
6: Oh, okay. Aku dari Limbang.
5: Dari Limbang orang ni dari Limbang dah.
6: Aku dia bawa penganan ya.
5: Orang penganan tu sen.
1: Oh, orang penganan.
6: Jalai Pulauan Kubuang.
1: Orang Kubuang. Okay, okay. Allah dan.
5: Kau baru nguji ngau cetak nyalang nih.
6: Ya, baru ngau nguji itu.
5: Kati tau berani natai ke kunti nih. Siapa ngemai dan?
6: Sigi nama tu nguji diri.
5: Nguji diri nih. Ya, okay, terima kasih lepas deh. Boleh berani natai ke kunti Limbang. Jadi lagu kita lemai tu what?
6: Lagu Kaban Sampai Mati.
5: Kaban Sampai Mati. Okay. Sudah ready semua juri?
7: Udah.
5: Nah. Okay, kita terus ngau lagu hari pengari Limbang Kaban Sampai Mati.

0: Ini tadi wakil tak pengarah Limbang tu Sam lalu terus agak juri ni.
1: Oh. Terus dengan aku ya?
2: Terus dengan aku.
1: Oh, si dah tane. Oh. Okey, terubah ya tadi. Eka nyada ke totan. Kini kami kengang orang tanya tiga kali kami tunggu bahan sida di desember dengan dukan nama tadi bom melawat
2: udah
1: ini kebetulan yang terjadi
2: perasaan ke sida
1: oke oke
3: aku puas menginsi
1: orang kata aku kelik sida bagai pada di desember tadi tom kau yang mabuk nangis lu kau yang hau mereka aku
3: kira fena ya meteo tanah
2: udah wat rungga
1: meteo mayu narnya. Okay, terus ngagai kumpulnya, ngagai wat lah. Ohnya banyak keterubahnya, mai kumanda. Oh, jadi ngagai wat tadi dempu vokalnya ngagai perlu kat belajar tuan high pitch memang steady lah. Oh, baka pada kamera pun tadi mesti kat bisik ngagak sitip pengawal gym. Oh, wait ke bisik kecamannya stamina atau sepuluh kita panjai lagi. Jadi nyamai kumanda tadi terus kena ngagai belajar tuan. Oh, tapi aku cukup kena pada hari nol lah dengan dempu sedanya warnanya tadi. Dalam lagu tu sebenarnya pun lagu nanti kapan aku pamer udah sebening lalat. Nak main lagu tu ku lah. Kapan sampai mati. Ku ya udahnya nanti mah buat ninggal kaku kita ni kapan kita nyamai ke udah.
0: Gasak juri.
2: Ah nyamai udah ne. Okey.
3: Ni nama kena kita ini ni Wan. Okey, agak kira nama dia. Ni nama.
0: Wan. Wan Mitio Rongga.
2: Carut ke nama.
3: Wan Mitio.
2: Wan aja tahu, Rongga tahu, Mitio tahu.
1: Penekal.
2: Ayolah, namanya nyari penyanyi. Ya, milih agak ni stage name ya.
1: Dah bisa cadangan nama ada dia.
2: Mitio Rongga Wan tahu.
1: Yo.
3: MR lebih tahu.
2: Tahu. MR lebih tahu ni. Ini punya cerita. Okey. Okey, dah ada Rongga. Wan, Mitio. Ya.
3: Dom ngomai nyempat kadang nama hera buka ingin ku ati
2: ku. Nama.
0: Nama
2: ya tadi sebut dah sesia.
0: Nama mak dia tadi Mitio ne.
1: Mitio. Dan awaknya Wat Mitio. Nyo, mana menyo dah.
2: Wat Mitio ama ne.
1: Wat Rock dah bisa.
2: Wat Rock dah bisa.
1: Wat Mitio.
2: Wat Mitio.
1: Hari Limbayang.
2: Wat Mitio penganan tahu. Ya orang penganan ya mari.
0: Bisa penganan ujuan ne.
1: Bisa.
2: Okey. Dah ne.
0: Mitio terima kasih juri ne.
2: Okey. Okey bisa dong.
0: Siko aja.
2: Siko aja ne. Minggu tahu.
0: Ya siko aja.
2: Okey. Engkau tahu baru datang engkau tahu.
3: Lawan ni boleh kikun ya kak.
2: Boleh kikun.
3: Boleh kikun.
2: Semua itu
3: strategi.
2: Semua kau kita itu gau ibin dom mati dia. Okay floor. Semua ada temu gaya tu lo. Okay tuan.
3: Siapa?
0: Tinggal aku jawab tadi.
4: Saya kenal lo.
0: Okay. Boleh semanggang di tu nyasal. Ya temu lengan.
4: Bukan
0: itu dia.
3: Bahaya nadunya kembali hari itu lengan temung. Jam
0: lah. Hey, si tupi ada tau. Hey, jadi bos.
2: Kau madah kapan kita suah ngau kita.
3: Tahu ngamai bisa beda mimin minggu tau betupi na.
0: Tidak na.
2: Tupi urian baju urian.
0: Oh Belanda tu Belanda tu.
2: Ya. Gitu nih. Hari ini yang dari tuan, hari Waterfront.
5: Waterfront.
2: Oh, ya, hari Waterfront kok ya. Nah, nengam ke kota deh. Bikun itu dulu.
0: Usai rempak dan doanya.
2: Ah. Enggak orang baris dia ndak?
5: Nah, benar orang jahat tadi.
2: Benar orang jahat nih.
5: Oke.
2: Oke, apa kelala dulu mengka bisa orang baru bertemu dengan tuan.
5: Oke, sebut nama-nama. Selamat lemai DJ semua.
2: Lemai
5: bos.
2: Selamat lemai.
5: Juga tanya apa nama aku dan temu mungkin.
2: Saya ingat.
5: Wah,
0: hanya Sam. Kata kamera di Sam.
2: Kata kene.
5: Tapi ya.
4: Kamera. DJ pada. Kamu aja. Nang tawa bien.
2: Okey.
0: Ah, ya baru peda.
2: Peda ne.
5: Peda. Ya benar.
2: Okey.
5: Okey, nama aku Christopher ni.
2: Christopher.
5: Christopher. Asal orang kapi.
0: Christopher.
5: Ah, Christopher.
0: Aku tak ingat lepas dia mana kena kena selapua.
5: Oh, iya kah?
2: Selapua. Kena selapua.
0: Ada selapua ni. Aku orang dangis saya.
2: Orang bayang kena selapua ni. Okey, Christopher.
5: Saya mi
2: bang. Okey, nama lagu Christopher.
5: Ngomai lagu
0: biasa
5: Sam ni. Jurim pun.
1: Aku kira keluar dulu bentar. Oh, kadir lagi tinggal.
2: Nak lah terlibat lagi. Okey. Okey, lagu Stine ya.
1: Berbara api dendam.
2: Oh, berbara api dendam. Okey. Oh, berbara api dendam.
1: Oh, ya. Ya, dendam ni dah berangat-angat. Ingat ikut kita berdendam ni dah.
2: Okey. Baiklah. Baiklah. Masa iklan penyau dulu. Okey. Lepas tu iklan, mesti iklan pun tau.
3: Okey. Sambil dengar lagu mendak main buah belakang ni.
5: Secara ulangan ni ni entah ya.
2: Mesti background. Okey, di mana ke
0: tempat? Kita jumpa tadi siang.
3: Tajam kamu nak main buah.
2: Okey, lagu
3: ke depan dan pendek belakang. Tahu. Ni bajalah depannya selalu.
2: Okey,
5: sudah.
2: Okey, dah sedia Christopher?
5: Dah.
2: Okey, lagu dari juri kita info tu ni. Berbara api dendam.
5: Question je tu, Sam.
2: Okey. Nak nombor yang datang aku tak ada.

0: gitu sih.
1: Oke. Ah, ya ya, Christopher. Oke, main lagu juri kita yang Christopher.
2: Jadi Christopher. Terima kasih.
1: Mereka tempat jari tarine. Okey, ngagai juri kita baru, kemudian kita
3: dorong terus ngagai juri baru. Ah,
1: juri baru. Kemudian ke kamera
2: terlalu.
1: Oh, kita
2: gawat
1: sendiri.
2: Ya, sih gaya.
1: Okey.
3: Oh, lalu kamera.
1: Bisa ini.
3: Bisa.
1: Okey. Okey, juri.
3: Okey. Ah, ya gaya tuan Christopher keterubah tadi, aku kamera besar, terima kasih ya tuan. Hari hari kia tadi nyo berumban nanti kita nambah kengi gak ikon. Steady steady. Okey, jadi untuk ya lepas tu main lagu kumpul. Mesti kak Del tentang sak sama ya. Kini madah kak komen mesti komennya nak. Okey, aku bila aku ingat atau lagu tadi dia ampu confidence ya bisa. Confident dia bisa udahnya tadi hari segi vokal tadi hari sebutannya perlu lagi kak belajar tuan. Ya. Nyuka, nyuka. Bayu tanya segi, tanya nanti kini ada apa? Anang Ami utanya sebagai remeh. Kadang-kadang sebutan tu salah satu yang pun nanti jadi pada pekit deh. Salah satu matanya arkah yang akan dikira penghayatan. Jadi pada tadi tuan ngai ke penyalaban ya deh. Kuliah ada belajar gitu. Teruskan belajar. Maka aku pun lagi tetap belajar. Tapi steady bayar confident tadi hari batu peran datang kita. Best.
1: Ya ya.
3: Ya poinnya.
1: Poinnya mesti mesti mimpin lah. Mesti lolong mimpin. Oke, puas hati. Puas. Ah, main tu buat bermua neh.
3: Yo.
1: Tapi babi bat.
3: Anak dulu pernah kaki kau tak pergi lah, pergi lah.
1: Kalau bermua jamai. Oke, oke, terima kasih komen tadi Made Steve. Iya, oke.
4: Jadi si Bo bisa kangau tadi, Sam.
1: Oh, oke, oke. Terus si Bo.
4: Tadi klik-klik. Hello, selamat ngali hari.
1: Oke.
4: Hello.
5: Hello.
4: Hello. Oh, siapa tau?
1: Mana?
4: Katik eh?
5: Nama aku Kimberly.
4: Anaknya. Oh, Kimberly. Uji semak geng aku telepon wan meng. Padam ke radio lagi?
5: Dah.
4: Oh, dah. Oh, hari ini wan?
5: Aku hari ngungun. Kenawin.
4: Oh, dah kenawin tu. Sam?
5: Ya.
4: Nama lagu kabai nuan?
2: Kedir ngongon.
5: Aku ngomong lagu.

0: Nanti balapin boy ni ka.
1: Pesan maju sulung-sulungnya. Bisa, udah bisa sulung tu kena.
2: Siapa? Kimberly, ntar eh?
0: Kimberly.
2: Kimberly.
0: Atau lagu, dah sedia, dah meyang.
3: Aw, dah
0: ada. Aw, break semak gaya ngau tanya ada lagi. Aw, ngambil ke nyari hake nyawa.
3: Okey.
0: Okey, bah, sedia. Guai, satu, dua, tiga.

0: Ya, ne. Ambil ya, tanya lah pakai melengah.
1: Terlengah dengan nyawa.
0: Terlengah
2: dengan. Lagi kat ulas sekali lagi kah?
1: Yuri minta sekali lagi.
0: Ngenak ke nadai nadai tiun uji dengar. Tadai lah aku disis kanang. Senentang kau rupa ma. Kau nyari juri.
1: Tahu.
2: Ini masalah hanya.
0: Juri kan ingat yang nadai ngenak tiun.
3: Ya,
0: kenai. Ini juri.
2: Oh. Ni buang kena muzik ni.
1: Buat chorus tau.
2: Buat chorus tau.
3: Buat
2: chorus?
1: Nai. Okay.
0: Satu, dua, tiga.

0: Okay,
1: ma'am. Bye.
2: Dengar ke komen juri Kimberly ya.
1: Okay. Nah, dah tutup.
2: Dah nyau. Dengar awak. Malah
1: laju mangku. Nah, lalu tutup.
3: Lalu tutup ya.
1: Lalu mana? Lalu guna. Lalu leka.
2: Okay.
3: Okay. Dengar ke Kimberly. Nah, saya malam tiba kau semak berkonti. Tadi udah tak konti. Dah tak ke mana. Mata top. Yang ada yang kena musik kita dengar lah. Nyak lah masalah yang kita main call tadi. Ya akan bisik delay. Bila habis delay tu kadang-kadang dengan nama bakal nak mana. Ya mana sebenarnya nanti kena ke suara segi ke mana. Jadi untuk Kemeli tu tadi dah kira bagi aku dah boleh angkat lagu itu dah.
2: Boleh lagu.
3: Maka sadar nyawa esno nala ya tu. Asa akan begini. So untuk aku buat Kemeli tu nanti tayang aku kau komen lah. Bagi aku dah mana mama dah.
2: Ngarap ke boleh ke
1: jamnya.
2: Ngarap boleh ke konti.
3: Nanti ngarap boleh konti.
2: Kau ngau dah lu si agau. Baik konti.
4: Usai itu cuma kau.
1: Bala DJ kau juri ngasuh ke konti kem. Pesan ke radio deh.
2: Okay.
4: Usai itu cuma lu si
1: agau. Kenawin lu ya tadi ne.
3: Kenawin. Saya kat minah ke kena wet pula ke?
2: Kalau kau pindah ke
1: mana? Nasib nak, nak saya kat nyari mikrofon.
3: Hei, ada yang, ada yang.
1: Okey, nak lagi aku telefon lagi aku, kira kau udah KPI aku, Sam.
2: KPI dia ni, lantai yang hati ni. Kau lihat kaki dia. Mana nak baju dia kau? Aku temu pada baju dia tadi. Mana nak nak juri? Bunga baju ni.
3: Bunga-bunga.
1: Hati berbunga-bunga. Dek ngeredai ku 5 minit tadi ngau lagu pemanyainya aku pasang dia baru aku belagu.
2: Okey, ngagai flow kita ada adanya pemaji orang pintu lu.
1: Mau dengar lalu
2: saya. Ah, nanti rakyat.
0: Tau telefon main.
2: Nanti rakyatnya nak tengah lahamnya nanti lepas. Okey, flow.
0: Okey, bisa orang. Tau telefon mesti nak ya.
1: Tau ke dempo belagu
2: ke. Dempo kini.
0: Anak, kau tengok belagu dengan kau pekin mesti nak tau.
2: Bisa orang dah ratai kini.
0: Nadai orang datai tu Sam.
2: Ngada ke telefon
0: dia. Telefon ke kita.
2: Nadai.
0: Nadai ni. Aman lah ni. Nadai.
2: Okey. Tahu telefon ke Kuching kah? Tahu ke stesen bukai lagi ni? Siapa ke... Udah telefon meh? Ngari ke orang bintu lo.
1: Kerja keras deh.
2: Nanti nadai lagi. Nanti semua nadai meh. Ngambil orang miri ke lagi. Flow ni.
0: Miri
2: nanti bisik lagi. On
0: nanti
2: aja.
0: Nanti kemerik meh.
2: Randau seduai meh lagi. Dia seduai.
1: Lepun meh kita peringat ngari ke flow kasih.
2: Ya, PM tepi dua dan ke. Okay, bisa di Kuching tu pulau. Uji dah uji nyawat pulau.
0: Iya, hello, selamat ngali hari.
5: Selamat ngali hari, siapa tu?
0: Oh, tanya. Oh, ya. Tanya aku siapa tu.
2: Oh, tanya.
6: Siapa DJ
2: itu
6: sebenarnya?
0: Kesat,
2: aku. Oh, kini aku.
5: Selamat tengah hari.
2: Selamat tengah hari.
0: Selamat ngali hari. Oh, siapa tu, Dan?
5: Kita kenyalang tu, Kak.
0: Oh ya, cerita kenyalang betul.
5: Oh ya, kak. Ulan lagu.
2: Asyik.
0: Uli.
5: Aku pernah cerita lagu Buah Hati Dirampas Seorang. Uli, kak?
0: Buah Hati Dirampas Seorang. Siapa nama anu anda?
2: Nama anu dulu, kak? Nama anu dulu? Nama anu anu?
5: Nama aku? Nama aku tu Aries Aries Kompo Melaban Kutas Mahan.
2: Oh, Aries Kutas Mahan. Aries, ne? Aries.
0: Aries.
2: Okey, Aries.
1: Kota Semarahan.
2: Okay. Kota Semarahan.
1: Bayar langsir ke kita
2: ini. Ah, ufah lihat lah. Aku guna. Aku guna penjual pendiang.
3: Penjual pendiang.
5: Aku dah tahu uji apa tu. Kau tak nama nang uji apa?
2: Okay. Nang uji apa? Uji mama.
1: Sejuri.
2: Tahu. Pergi atau? Tahu.
0: Lagu final tu.
5: Aku minta lagu hari ini.
1: Nara saringan.
5: Pas orang dia udah kan.
2: Kalah mati. Okey, boleh Andrew Bunny Jena. Okay.
5: Ya.
2: Buah hati dirampas orang.
1: Dirampas bisa bisa saringan juri. Ngede lu fan atau
2: kalah mati. Kenapa engko ditu jap lo?
0: Oh ya, nang nuan dia meh, Sam.
2: Okey. Lagu lo aku. Okey, lu start tadi nari iklan. Okey, dah sedia nan. Siapa tadi? Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris. Aris.

0: DJ nanya, ya nanya dulu, ya, ya baru ya, api ya.
1: Apa tahu, kau ya?
2: Siapa tahu, kau ya?
1: Kau yang tahu muai kurang ni. Tua pintu, siapa nua?
0: Orang yang mana
1: kau ketemu muai? Bukannya tadi uli, kira kah bukannya? Aku nanya kita ini sebuat. Bukannya?
3: Bedah masuk koros.
2: Empat koros. Ya, bedah koros.
1: Kini dah dah. Ini nyawat baru ke apa kini?
4: Tiga baru sih
1: kau. Sikau atau kini sih kau? Okey, nyawat gede peluang. Okey.
2: Ya, hello.
5: Oh, udah.
2: Ya, hello.
5: Lai.
1: Oh, okey, okey, nak awak. Okey. Ingat kebukai ke 082-258-633. Ngau 258-634.
4: Ngekat nak lagi berlaku. Tak ada dua kali.
1: Okey, nanti kebukai ke tau pelan eh. Nanti kebukai bisa tahu ke? Okey, tau sawan man.
2: Ya, hello, selamat hari. Hello. Hello. Ya, siapa tau?
5: Hello.
2: Ni tu deh.
1: Hello.
2: Hello, jawah kari radio na. Hello.
5: Hello.
2: Aku dengar nyawa aku. Ya, hello, boleh, hello, betul sem. Hello, kan ni.
1: Si nyawa.
2: Ya, siapa tu
6: dia? Hello,
2: hello. Ya. Ya, pengujung ya.
1: Pengujung putus ni. Okey. Okey.
4: Malai
1: punya nah. Ah, ganti.
0: Yang punya break ni ngai.
1: Ganti nadai. Ah, ganti nadai.
0: Pesia ki yoga.
4: Aku sore ngage meme lah.
0: Ngage meme. Ngage
6: meme ke cite.
1: Ah. Okey, ada kira dia ngau dia mati au flo.
2: Iya.
1: PM tepi lah sudah ayau.
0: Ibu sebut Kelvin pergi ya.
1: Kelvin. Kelvin pergi ya ne. Okey. Ah, ya. Dulu bagi nya ne, bagi ukur. Ah,
4: berdua kongko. Lah banyak ujung hari bagi bela.
0: Sudah sudah PM tepi tadi sebut
1: kebetulan. Oh. Lambat kita itu tadi ne. Okey.
4: Memenan mu made ya.
1: Nyam cici,
2: malu pun tak ada.
4: Kira nak cici minta cerita dah.
1: Okey, peninggal pelabak aku nak lagi pemikir kita kebuka ini. Pelabak aku kira ngujuang ke program kita ini, sari tau. Berdau kita ngasuh juri kita itu. Madi kita Steve. Merindang kita ngasih siti lagu ini. Lagu nama sari tau.
0: Okey, aku main lagu ke di bait Tuan Christopher tadi. Christopher, aku rasa lah. Berbarak api dan nama. Okey, ngasih kita semua lagu itu bisa masuk dalam semi finalis SCSJ Anugerah Carta Juara ke-9. Jadi tarikh ya tadi kami dah boleh lah. Aku pun ingat tarikh tapi Bas Langau.
1: Bas Langau.
0: Nanti minta mayu minta kata madah mujur raja meh ngorang roh ai meh aku tak kira bekenya.
7: Sama mujur juri.
0: Amin.
1: Arah kemujur ni
0: lagi tapi hem tapi ni roh.
7: Yes.
1: Okey, harap kemujur meh ne. Okey, kira Jakob kepenuh dia hari kita sebuat meh. Okey, yang kedua dom, berau kita berserara tu dom.
6: Okey, terima kasih Sam. Jadi terima kasih agai juri tidak datai minggu tu. Terima kasih agai pengari kita di Limbang tadi. Jadi selama hujung minggu, harap kalian bertemu minggu baru.
1: Okey, terima kasih Dom, agai Nuan, yo mari di miri.
0: Okay.
3: kira nyajak lah aku.
1: Okay, madai. Okay, Flo, bintu lo, Flo.
2: Okay, terubah tu merik. Terima kasih hangga juri, pihak megar. Terima kasih hangga Leo meh udah merik bintu lo sikap okay, pengari tu. Okay, bin lah. Okay, soang leh hari nuju semua.
1: Okay, kau. Ya, aku keperlu di kau.
4: Terima kasih megar hangga kita enam pihak megar hangga juri. Ngarap ke muju ba SCSJ ketika datai nah. Lalu hangga kembali, terima kasih udah nyadi penyelamat keperlu di mantan dia nah.
1: Apuas kata dia nah, kau.
4: Apuas kau.
1: Okay. Bertemu baru kau bawa ke
4: Bukai. Ya, selama hujung minggu jimat pula kau lagi.
1: Okey, Ben, hari Sriaman, Ben.
7: Okey, selama hujung minggu semua. Terima kasih lebaran semampai nyokong YFM. Harap kita bisa bertemu bak selangang wila manis-manis.
1: Aman. Okey. Okey, jadi kira nutup segmen kita. Terima kasih hamakan Wan Made Steve. Ngau komen serta uliah datai sare tau. Okey. Di lagu ke penudi kita
8: Bebara Api Dendam.
1: Bebara Api Dendam. Okey, bertemu baru awak ke Bukai peningan.

0: Okay. Okay. Thank you Juri. Sama-sama. Ana jarak datai boleh baru ilah ne.
1: Iya. Terima kasih kang ke bala Juri kang bala DJ tadi. Alaban. Kak betul nek kaget tuan kau stop lagi mungkin tu tuan eh. Kau lagi kaki am tuan. Sudah kami ikon kau baru lagi.
0: Ah, ingat rakyat eh. Okay.
1: Okay, kaget bala peninggal kau bisi. Dah live atau kau bisi dengar radio. Terima kasih ya kaget kita lepas sempai nyukung pengawal cerita kenjalan ke gagak YFM Iban. Oh, nada kita nada meh pengawal tau. Rai berjimat maya berjalan.
0: Okay. Okay, bertemu baru.
1: Bertemu baru kita.
0: Okay, bye.

0: Setuju ke buah, lapa kita patut mendiang ke YFM.
1: Ketegal hujan ke
0: Ngatai Nurmita, Pemandu Warung, Kereta ke Amas.
1: Timulak.
0: Merindang kita, ngau lagu-lagu.

0: Cabanacu.
1: Ni Cabanacu.
2: Eh, sunyi. Silu ilu Kediri. Adang irau. Kami bisik berida kita.
3: Pengerak pagi. Y 9 12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
3: YFM. Segulai sejalai. Nung.

Ya namanya lepas pukul 3 ngalih hari. Ya selama ngalih hari ngagai bala pelinga kita. Di sebarang ngalai kita ulang mendiang ke kami bawah FM. Ya terima kasih ngagai DJ Bujan Sigat kita Sam ya. Kau dah mulai ngau kita 3 jam bawah ngelat ngari. Siap menggap mulai ngau session-session kita ke bukanya puah ke ngelat ngari kita. Ya datang bawa aku dekat mulai ngau kita. Ba rentak ngali hari kala aku lagi dekat bergulai ngau kita kala udah nyedia ke mayu macam rentak lagu kelimpa hari berkongsi info ngau bala peninga kita di sebarang alai kita ulih mendiang ke kami baiknya kita ninga ke kami nak radio kau ke RTM klik kau bakal ke ngali hari tu ya. Ya gaya hari di Bandar Raya Kuching juga hangat panas. Yang harap ke bala peringa kita di sebarang alai kita diau. Jam ke dia tu. Harap ke bersabar ngau gaya hari kangat tu. Lalu pihak megak tadi lebuh aku datai gawak. Tau ke mansang gawak dia berdedat kereta ya. Yang kaya mayu macam pengawak ke dia tu buat ujung minggu tau ya. Jadi ngagai bala peninga kita ke benua berjalan ke pengawak tau ke nguluk sebarang-sebarang pengawak buat menua kita baiknya dia tu upil-upil perintah tau ke ukai dikuasa perintah. Lebih lagi kita akan niti daun. Pengrami bukai megah ya. Ya terima kasih laban mendiang ke YFM kebiar kita mendiang ke kami dalam kereta pengangkut. Jadi kita lagi berperindang peringat. Berdua aku berengkah berkongsi sekedar info ngau kita.

World Cup 2026. Hari 6, 20 hari bulan 6 2026. Dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil melawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Ya, lagu ke di baik Richard Lee. Yagi Eskulus jalan kami bawa rentak ngalih hari lagi kita ke baru muka radio. Terima kasih Rabah Mila YFM Station ke merindang hati kita bakal ke ngalih hari tu. Ya. Yang ambil ke bala peningan mu. Sekedar jalan ngimai penentang tebing sungai Kuching. Udah ditutup sementara kenyawari kemari ya. Yang tuak sari tau. Alai meri awak pengawak. Program Niti Daun. Berserimai ngau hari gawai renggak menua Sarawak 2006. Pihak ko penerang ke di pansut kepala polis pelilih menua Kuching. ACP Alexson Naga Cabo. Madah ke... kemarin jalannya ditutup 200 sesi latih berlabuh hari pukul 12 tengah hari untuk ngagai pukul 6 lemai. Jadi muak ke Sarito jalan luan atau ke jalannya dekat ditutup berlabuh hari pukul 10 pagi tadi untuk ngagai pukul 6 lemai. Jadi jalan ke bisik pansak program tu ya, jalan Java, jalan Makit, jalan Gambil, jalan Old Court House, jalan Tun Abang Haji Openg, jalan ke Painter, jalan Main Bazar. Rindik ngenya kita dilalau ngejakuk, ambil ke kita tumu lagi merambu pejalan ke diri, serta bertengah ke jalan kebukai, kena nyilih ke jalan Ari Skuat ya. Nyak tadi Siti Gerah, agai bala peningat, lebih lagi kita ke Benun Driba jam ke dia tau. Ke suah mansak jalannya ya. Ngambil ke kita tengah jalan bukai kak. Lagi berperinang kita peningat ya.

2006 dekat Berengkah dia tu kena 15 hari 24 hari bulan 8 tu hilang. Lalu bisik 37 bangsa pekit lumba ngau semua penyampau 474 bengkak pekit dekat di pekit ke ba sukma ke sekali tu ya. Hanya tadi berkawal ngau sukma 2026 ke dekat di Atul di Selangor ya. Peningat mayu kita lagi berperinang ngau lagu-lagu kelimpah halinya lagi aku dekat Nampuang Maru berkongsi sekedar info ngau kita.

0: 2024 itu lagi, kini pilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuah.

0: lompat iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.

Yang Amerika bala peringanmu hari Sarawak tahun 2026. Adakah di Rami di Sibu kena 20 ngagai 22 di bulan 7 atau ilak ya? Kalai mayu macam pengawak ke tahu narik hati mensia mayu bisa dekat di atul pihak ko penerang ke dipansur menteri pengangkut kelalunya di menteri kenguasa pengraminya Datuk Seri Lee Kim Sin. Kalau yang bisa mandah ke pengerami Atuk beramai ke Leka Jakuk Sarawak Maju Makmul dia tu kena negap kagik kawa penyerakup serta nentu ke rakyat uliah berarti ke sejarah menua Atuk keudah merintah diri ke nyawari tahun 1963 subak ya. Tujuh pengawak ke dia tua mayanya ilak yang kawan pengrami berjual pengrami makai selamat ungkup mayu macam pengarap pihak mengak program Zumba Unity Walk Town Hall Gempuro Ari Sarawak ngau konsep rakyat ini tuai pemegai menua Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar seluai Tau Puan Datuk Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi ditagak ke dekat datai nguluk pengerami tau selama di sadang datai yang Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Lalu berindiak ngenyak megak ya palan dagang rumah udah di lalau takkan diansak kesama ngitang menera ibu petiwi kena ngecah kaget pengrami.

Ya, nyata di lagu ke berentak sentimental ke di Ramai Ramless Water. Yang ngejangka jam kita 6 minit lepas pukul 4 lemai. Kalai pukul 5 kita dekat mendiang ke berita nasional Hari Palam Bilik Berita Kuala Lumpur. Lalu nangkan kenyak lagi. Abgulai ngaku berentak. Landut lagi ya, pupu

berkawa dengan projek ngagak jalai. Jalai projek ngagak jalai dengan jematan baru kebersambung ke jalai Nanga Belawai. Ngagai jalai suang kapit di sadang dekat memudah ke pemindah dengan pejalai orang bakanang menua pesisir di kapit. Pihak ko Menteri Kerja Raya Atik lalu nyari kaban Perliman Sita Kapit Dato' Sri Alexander Nantalingi malah ke projek tu ndang jalai ke dikenak perintah ngelatih ke pemansang infrastruktur menua pesisir ngau pengelantang rakyat. Yang ambil ke bala peringan mu projek tu mengukur pengawak tik ngadu ke 2.8 km jalai belakin ngena standard JKR R1 jematan 550 meter pemanjai Merakak Batarajang jematan 160 meter pemanjai ke Merakak Sungai Belawai. Lalu kelimpah harinya peningan dia pengawak tik ngadu ke 2 bengkas simpang ngajalai ke bisik bukit geotechnical ngau electrical megak sama di perjalai ke

biasa kan pilihnya ngembuan penangkap hari sukut teknikal desa uliah nemu ke projek sida ni dia ketimpuh ke ditetap ke

Segera sejalan dengan kami Bak Rentak Gali Hari. Ya, Brian, selamat lemai nyapa bala peningat kita, ya. Tapi tahong hari meluan julau. Tapi yang mereka inapeng di bertuang. Peningat-peningat kita ke Bukai. Baiknya kita meninggalkan kami Bak dalam kereta pengangkut atau ke Bak rumah jam ke dia tu, ya. Ayuh apa-apa ku kita benung bergumpur. Lalu sekedaknya benung ulam. Sekedaknya bisa hati lagi dekat makai serumpuk lagi, ya. Atau ke berpanggang kini. Jadi tu berkawal dengan pemansang. Kalai 128.05 juta ringgit. Diungkapkan perintah hari baru Langgur Pemansang Malaysia Lumpar ke-12 dikena berjalan ke-23 bengkah projek Taman Perindustrian di Serata Menua Tau, ya. Hari penyampaunya dan buah projeknya sudah temu digagak. Lalu projek tu ianya Taman Perindustrian Sematan Fasa 1, Taman Perindustrian Seriaman, pihak mega Taman Perindustrian Betuang Fasa 1 dengan Taman Perindustrian Kapit. Dua lagi projek ianya industri mit ngau jalan yang pemesai semalaju fasa 1 ngau 2 serta Taman Perindustrian Merudai Renggak 1. Lalu projeknya benua di berjalan ke ngau cara berenggak-renggak. Sedangkan kerja 183.07 juta ringgit. Mega udah dikemenangkan hari baru Langgur Pemansang Malaysia Lumpal ke-13. Ungkup 17 agi bengkah projek Taman Industri Nyengkawem di Menua Pesisir.

anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadilan penusah bebadi berjalan alun ketau nyadi bak sembarang maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta, tali kereta temeka uling mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lebau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Nyari tu Siti gerah peningah mayu lah ya. Nyari tu Ritu surah besar tuai ke ke berpengarap Kristian Katolik atau ke RCIA. Ini kelas tu ungkup kita ke dekat nerima sakramen basuh palak, baptism. Ngau silap ti dekat nyedia ke diri nerima pengentap, confirmation. Kelas dekat berengkar dia tu ke nak bulan 7 2026. Jadi kita tahu ngeregister diri ya.

Jadi hari bulan duang register diri 12 hari bulan 7 2006. Jamnya pukul 1:30 ngakai 3:30 lemai. Dua baklas IKD St. Joseph Cathedral. Jadi pedang ke Silia kita tahu bertelepon ngakai pengajar Catherine Entian. Ngenak lumur ambil kita pil ngau kertas.

0133450436 0133450436 atau ke kita tahu bertanya dengan pengajar Barbara Bia 0145963563 0145963563 pengajar Matthew Umin kena lumur 0128972771 012 012-8972-771 ya. Jadi pihak mereka tuk dalam jako Iban. Jadi ngagai bala peningah jangkanya kita hari bangsa bukai ya. Kita tahu belajar dalam bahasa Melayu mereka. Kita tahu bagi kak ke Cikgu Selimun ya, Abah St. Joseph. Hanya tadi Siti Gerah lengkap ngagai bala peningah kita. Lebih akik kita ke dekat masuk Roman Katolik ya. Ya 36 minit lepas pukul 4 lemai.

Ya, nyata deh lagu kedai baik Gwen sanggup aku. Aku dipinta peringat kita Peter Wong ya. Angau megera Ana Tisa. Ya, kita lagi segelas jalan ya, Abah. Rentak ngalih hari. Jadi, tak berkawan dengan awam.

tahu dekat ngemporok ke semua raban ke perkawan yang kau raban ke ngagak polisi. Orang ke terbengkal bak bidang teknologi. Ngau menanak ke pukuk. Raban pemansi ya, mengau nemiak ke agik belajar ya. Lalu tuju awam untuk diatur yang nak nul beranau ke pemansang teknologi baru. Berbaik ngenyak, Rektor University Teknologi Mara Sarawak, Profesor Dr. Fidaus Abdullah, madaka awamnya nang berperasa cukup amanah nul negap kaget pemansang ekonomi digital Sarawak. Palang pelajar tinggi ukas minat bisik tanggung pengawak nampak raban orang ke landik jemailah dan megak sama ngau ngemansangka industri ianya nengah kawa kerjasama pengawak pemansiak ngau innovation. Ya nak berasai peningat jam kita tinggal 12 minit lagi nyau ke pukul 5 alai pukul 5 terlegit kita dekat mendian ke berita nasional.

0: Begulai no kami, semina di YFM. Begulai sejai.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
2: Kita nyangka kalau asa hati setegal penerindu orang bukai.

Info Activity Y. Tabung darah sepitam sai kucing ngereh mensia mayuah keulih merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tabung darah sepitam sai kucing maya jauh upis terbuka yang hari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuh ngagi pukul 12 tengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 tengah pagi. Lalu hari pukul 2 15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabung darah sepitam sai kucing tu ada dibuka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpah merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah palan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Penerang ke silik berkawan ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipendak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Dan megak bertanya ngagai puan Roslina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigi berga dan penyeru hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Activity Y. Sonar FM, sentiasa di hati.

0: kerjasama Rusia, Turkmenistan perkukuh jaminan bekalan tenaga. Akses telaga gas terbesar dunia, bukti pengiktirafan sektor tenaga negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Kejayaan Malaysia memperoleh akses kepada telaga gas Turkmenistan membuktikan keyakinan tinggi negara luar terhadap keupayaan negara dalam sektor tenaga. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perjanjian yang dimeterai dalam lawatan beliau ke negara itu membolehkan Petronas terlibat dalam pembangunan medan gas utama Turkmenistan.
1: Yesterday, we signed an agreement and he has decided to place two major blocks which will put Malaysia and through Petronas to be able to deliver one of the largest gas fields in the world. Although Petronas has been there for the last 30 years, but this is of course a very large facility that shows its extreme confidence.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, kerjasama strategik yang dicapai dengan Rusia dan Turkmenistan itu juga bakal memperkukuh jaminan bekalan tenaga negara untuk tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun. Sementara itu, komitmen kerajaan mengekalkan dasar yang terbuka dan berkecuali telah memperkukuh keyakinan antarabangsa terhadap negara. Tegas Datuk Seri Anwar, pendekatan itu membolehkan Malaysia menjalin hubungan kukuh dengan negara-negara merentasi blok geopolitik berbeza sekaligus mewujudkan peluang baru untuk kerjasama ekonomi. Lonjakan Malaysia ke kedudukan ke-15 dalam penarafan daya saing dunia berpotensi meningkatkan keyakinan pelabur terhadap sektor pembuatan negara. Presiden Persekutuan Pekilang-Pekilang Malaysia, Jacob Lee Chokok berkata pencapaian itu juga mengukuhkan peranan Malaysia dalam rantaian bekalan global.
2: Kedudukan Malaysia dalam pertarungan antarabangsa yang kini berada di tangga kelima dunia turut menunjukkan kekuatan negara sebagai ekonomi perdagangan yang berdaya saing. Bagi sektor pembuatan, pencapaian ini meningkatkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia sebagai destinasi pelaburan dan pengeluaran yang kompetitif.
0: Jelas Jacob, pencapaian tersebut turut membuka ruang kepada Malaysia untuk menerima lebih banyak pelaburan berkualiti tinggi. Malaysia berhasrat untuk meningkatkan kerjasama media dengan Timor Leste menerusi agensi-agensinya termasuk Radio Television Malaysia, RTM. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil, hasrat tersebut disampaikan melalui pertemuan bersama dengan delegasi Timor Leste yang diketuai Setiausaha Negara bagi Komunikasi Sosial Expedito Loro Dias Ximenes bersempena Hari Wartawan Nasional 2026.
3: Saya juga ada mencadangkan untuk Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak, IPTA, menjadi tuan rumah untuk sesi latihan wartawan-wartawan dari Timor Leste. Saya juga ada menyampaikan pandangan bagaimana Timor Leste boleh berada di kedudukan Indeks Kebebasan Media RSF yang sangat tinggi. Timor Leste berada di kedudukan nombor 1 dalam Asia Tenggara, manakala Malaysia di kedudukan nombor 2. Walaupun bagaimanapun, dalam keseluruhan indeks yang meliputi lebih kurang 160 negara, Timor Leste berada di kedudukan ke-30 dan Malaysia di kedudukan 95.
0: Datuk Fahmi Fadil. Program pengumpulan minyak masak terpakai akan diperluas ke seluruh negara menerusi kerjasama strategik pelbagai pihak termasuk pihak berkuasa tempatan dan skuad agri komoditi. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata skuad agri komoditi akan digerakkan bagi menjayakan kempen kesedaran.
4: Sebab tu kita perlu buat kempen. Sebab selama ni ada setengah daripada rakyat di Malaysia ni, dia buang merata kan minyak. Kalau kita tak maklum mengenai adanya program pengumpulan minyak masak terpakai ni, kita tak tahu apa yang nak buat. Jadinya kita cari ni, kita buang dalam sinki je lah. Dan ia akan menyebabkan tersumbat dan dia akan mendatangkan lebih banyak kos kalau kita nak betulkan lagi. Sebab itulah program-program seperti yang kita laksanakan pada hari ini ni sangat penting.
0: Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad. Pelarian mesti menghormati dan mematuhi undang-undang di negara ini. Demikian tegas Wakil Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR di Malaysia, Louis Aubin. Jelas beliau, pelarian tidak kebal daripada undang-undang sesebuah negara. Sikap saling menghormati perlu wujud antara negara tuan rumah dan golongan tersebut. UNHCR mengenakan syarat ketat dalam menentukan status pelarian dan tidak semua yang datang ke Malaysia layak sebagai pelarian.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Click. Satu bola, satu dunia.
0: Peminat bola sepak tempatan menzahirkan penghargaan kerana berpeluang menonton Piala Dunia FIFA 2026 yang dibawakan menerusi platform RTM Click. Ikuti respon Syahul Jess Ahmadi, Ahmad Zaidi Ahmad Zainal dan Nur Sabrina Ramli.
6: Tengok perataan ini, konok dengan kawan-kawan, penduduk tempat yang penting muhibah itu penting. Bukan semangat tu, semangat kita satu kelompok, satu muhibah. Kita boleh tengok bola kat sini, time ini kita berjumpa semua. Itu sepakat. Dan bola, terima kasih kepada kerajaan. Kenapa? Kerana tengok kat bola, tengok seorang kat sini, tengok kawan, satu keluarga yang besar.
7: Terima kasih kepada kerajaan sekarang ni pasal bagi tengok dalam RTM percuma. Sebab percuma semua orang rakyat boleh rasa bangga dengan RTM. So far yang kita tengok macam hari ni ada live Brazil dengan Haiti. Semua masyarakat di sini rasa bersyukur sangat-sangat. Alhamdulillah. Terima kasih.
8: Okay, perasaan saya seronok kerana kita dapat bersatu hati lah dengan penduduk, dapat ukuah kita sama-sama kita tengok. Kita dulu berbayar untuk tengok television ni apa semua, tapi sekarang kita dah tak berbayar, percuma saja. Jadi kita fokus pengunjung untuk main hadir dengan ramai-ramai kat sini lah.
0: Pemain tengah Belanda Frankie de Jong diragui untuk diturunkan dalam aksi kumpulan F menentang Sweden selepas mengalami kecederaan akibat pelanggaran dengan rakan sepasukan ketika sesi perlawanan sebelum ini. Jurulatih Belanda Ronald Koeman berkata pemain Barcelona itu masih mengalami ketidakselesaan fizikal dan tahap kecergasannya akan dinilai sebelum perlawanan di Houston. Saksikan Belanda menentang Sweden dan Jerman berdepan Ivory Coast awal pagi esok menerusi saluran Sukan Plus dan saluran OK di RTM Click. Kerajaan Brazil akan memperhebat tindakan tegas terhadap pengendali pertaruhan haram dan menggunakan dana yang dirampas untuk menyokong inisiatif keselamatan awam. Itu tegas Presiden Luiz Inácio Lula da Silva. Langkah itu dibuat selepas jumlah pertaruhan yang sangat tinggi dikesan ketika Piala Dunia FIFA 2026 yang sedang rancak berlangsung di Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran menegaskan rundingan rasmi dengan Amerika Syarikat kini bergantung sepenuhnya kepada penamatan operasi ketenteraan termasuk di Lebanon. Kenyataan itu dibuat susulan penangguhan dialog kedua-dua pihak yang sepatutnya berlangsung di Switzerland. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai menjelaskan bahawa MOU yang ditandatangani baru-baru ini, fasa perbincangan seterusnya hanya akan bermula selepas beberapa peruntukan dipenuhi. Antara syarat yang digariskan Iran merangkumi penamatan perang oleh sekutu Amerika, penarikan sekatan laut Washington dan pembukaan semula Selat Hormuz selama 60 hari. Akhir sekali, kerajaan Australia kini bersiap sedia melancarkan pelan tindak balas kecemasan kebangsaan selepas Perdana Menteri Anthony Albanese menyuarakan kebimbangan susulan pengesanan kes pertama selesema burung di negara itu. Menteri Pertanian Julie Collins mengesahkan virus itu ditemui pada seekor burung skua coklat di kawasan pedalaman Australia Barat. Sebelum penemuan berkenaan, Australia merupakan satu-satunya benua di dunia yang bebas daripada varian selesema burung yang mampu memusnahkan populasi ayam, itik dan burung liar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerjasama Rusia, Turkmenistan perkukuh jaminan bekalan tenaga. Akses telaga gas terbesar dunia, bukti pengiktirafan sektor tenaga negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
9: Ladies and gentlemen, YFM. Rentak dangdut pupu bangsa.

0: bulatkan cintaku.
1: Eba.
0: Ku bulatkan cintaku untukmu.
2: Iya.
0: Mati pun rela demi cinta. Hidup oh, sayang.
2: Iya. Steady ya mana?
3: Aku dengar lagu dangdut Pupu Bangsa YFM Begulai Sejalai.
4: Berkah ngau lagu dangdut kita ke rumah hari ya ke seni dalam deketik aja

0: Dengar ke YFM Regulai Sejarai.
1: Ya, nangkan kenyak peninga kita dekat dengar lagu Kedibaik Nabila Kupu.

Terima kasih. Menuju kita temenin ke Radio Ngau TV RTM di seluruh Maiko kita berita ti aman Ngau ke pemadu baru. RTM klik bukai semina nabur ke berita aja dan megah pemerintah Ngau cerita TV semina ba RTM. RTM lirik RTM.gov.mn.

0: Radio YFM 101.3 YFM.
1: Ya, kita meneruskan program lagu dan dua bangsa, lagu dari Sivia.

0: sejalai.
1: Ya, peningat mayu nak kata aja aku segala sejalai nge kita bawa rentak ngalih hari. Jadi, penuduk aku dekat diganti ngau Min Meliza. Bawa awak sadal mai tu lagi ya. Ngotong mumpu adalah aku. Bye-bye. Sampai hujung minggu.

Okey, nyak lagu ke dipilih kena mungkal segmen Sada Lemai kita. Lagu ke debat Jeffrey Tegong nyeliah ke Dirimpo. 9 minit dah lepas pukul 6 lemai. Sama lemai dengan bala kita ke lemai tu. Terima kasih megak ngagai Nancy Nanggai. Kau udah mulai dengan kita berpengelama 3 jam. Kelebih lagi berentak ngalih hari. Jadi bahasa dalam air kita mulai ngaku Min Meliza Rayo Naridiato tentu yang nyentuk ke ngagai pukul 9 malam tu lagi. Ya, itu seprogram kami nadai berubah untuk ke hari 6, 26, 2026. Ya, bak jam ke terubah tu lagi nanti nadai penangguh. Ha, kita ada ke ni ke berita ke dikunci ke menti sigih bak hello why kita. Dan yang lagi peningat aku dekat maca tau ke nampuang pesan berat ke bisik diterima kami. Kita kedekang natai ke jakuk gerah tau ke pesan rabat, pesan ngetah sulit tau anjung ngena email YFM Iban. Pian mega anjung ngena WhatsApp YFM Iban. Ha, jadi, bak jam ke dua kita urung pukul 7:30 lemai tau lagi. Mari kita ingat ke berita ke ditabur terus dari YFM Iban di Kuching di tu. Jadi pukul 8 malam tu lagi aku Anti Min dekat gulai ngau temuai ke bisik data yang agak konti YFM malam tu. Siapa nak hari sekolah ni nak kini ha, jadi sedak ya bisik 4 ikut ni nembiak ke bisik data ke konti YFM pukul 8 malam tu lagi buat program nembiak amit kita ha, jadi ke malam tu mega aku dekat mai kita medak live Facebook YFM Iban buat program nembiak amit. Jadi sebenarnya kita ni ingat ke berita ke dekat dikunci ke menti sigih aku lagi terus merindang kita bak segmen Sada Lemai kita lagu hari Gilbert Gawang kisah Maya Sekolah.

0: Cabanacu. Mi Cabanacu.
1: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri. Hadang irau. Kami isi berida kita.
2: Penggerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerebak tawas.
3: Terima kasih ya. Laban udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalan.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.
2: Okey, frekuensi YFM di menua Kapit. Jadi, maka kudah dipadah kaku dulu agi hari tu tadi. Peningan eh. Pun sadar mai kita. Aku deka berandau serta mai kita ninga ke berita ke dikunci ke menti sigih baru telefon kita jam ke dia tu. Hello, sama lemai menti.
3: Ya, sama lemai. Min sabi alai ke Perawak nah. Sama je minggu.
2: Ya, sama.
3: Nah, dah jaku je minggu deh.
2: Sama rinam.
3: Aku nemu tajak penuh antar lelek. Udah ngau rinti tahun tadi. Kalau gawak ni korek.
2: Ya.
3: Mesehnya.
2: Mesehnya ne.
3: Oh, ini hari panas. Sumpah hujan lah ban meh.
2: Ya, hujan lah ban. Nama sebut gaya panasnya kita.
3: Iya. Oh, lah ban. Namanya. Jangka aku bala peninga bala orang di Kapit tu bisa gagal mimi arti sedar ya nama kebuahnya dua kontijen dari Kapit iyo, menang lumu dua ngelumu tiga
2: tiga nih.
3: Oh.
2: Mana mau
3: pedok
2: nih
3: sigesti
2: deh info
3: ko
2: kita.
3: Sigesti di kebulih lumo 2 61 pelagu selama mingat nape ya. Udahnya lumo 3. Ya nang bawai. Lumo 3 sudah SIDS Pampang Kapit. Bela ngena mantai ke ngepan Bata Rajang. Badawai.
2: Badas. Ya. Cukup mandi ya. Nang ge bisa kenyuan ajat sida eta de. Hanya sempat
3: ya. Ah, lu mantai kajat. Ini mana yang lu pantun menyukam yang karan ne? Aran siko nebiak ke cukup biak nyamin mu pantun.
2: Tak ada meknya.
3: Selalu ya ngau nanti bisa pengawal pupis perintah. Selalu main ngai ya nyanyi ne? Ya, cukup
2: lah
3: ya. Ya nyak me pemana ngepan ke dibantai ke tahun tu nyengepan Bata Rajang baik pada ngagai kita bala mayu ba bagi menua di kucing tapi puji tani ya ngagai sudah sebuat ya
2: cukup rindu ngai pulai ke benar ya tadi ne agi ka mada 99 nitik kontijen nah dia ada ngira
3: ya betul aku tu benda live ban ba TV ban namanya napuah ko anak keempat panas kalau kita lihat. Awaknya meh anak ke kontijen 57 sudah in 61 pelagu aja kau tadi. Udah nya nganti pemutus kok kita isi bu aga.
2: Rindu benar ne laban pengawal tu kan sesuai hari gaga atau katu orang setahun sekali.
3: Ya betul. Alaban sida in 61 pelagu rumah mingatnya subak pan bisi ngau ba keteri niti daun bak bagi menua kita di Kapit serinya deh. Di pantai seraya baru.
2: Ngepan sih dok ya, ya sama sama curah.
3: Sama.
2: Leka mandi juangnya.
3: Betul. Dunyong palak saya sebako, baju hujan sudah sebako, tali hujan sudah sebako, sebako memang yang. Untuk lihat gamal gagal sebako, lu kurang lama dah disiwa deh.
2: Ya, rindu medak deh.
3: Ya, awaknya me. Namanya kira namanya yang komplit ada Kapit minta deh kita ila mai serai masuk ya ya awaknya meh jadi ngu yang agak ya bawa berita hello why Kapit kita ke sekali itu min ngamak peningan mayu nak berasai ke speku munyi ko laut ne pejam celek oh ne nu dah dah tai ke Sarawak ku sayang seminggu dah ge minggu baru nyok de kami belaban ngau tadi tau de aman kita nemu dia bagi menua Kapit deka dia tu pengawak Sarawak ku sayang ianya dipilih ba keempat orang menua keempat daerah keempat nya 26 27 ngam ke 28 tangku meda pengibuah pengiruah sida komiti ke ngatu pengawak tu sikit udah belabuah kita meda kemeh kalai palan nya udah didiri ke kalai palan no Sarawak ku sayang nya ba sepiak tengah laman dewan suaranya besar indonya udah di namanya udah disungku udah agak maneh dia tu udah di atap udah di kemah semua ne udahnya utai ke bukai jangka aku sida ya pensibuat ke ngatur program kena mete program lebih agen kita berarti ke dalam kanan 3 hari 3 malam kadia mayo macam pengawak atau ke TBT ke bisik dia tu mok ke malam dia pangau pemerinang malam kebudayaan semangka bisik dia tu lalu wenangkan kenyak peningan mayuh nanti kita berhati ke seberapa tu bisik mengka tuan residen bagi menua kita di kapit Elvis Didiat udah berkongsi ngau peningan mayuh sekedar hari program talk activity ke bisik dia tu bersemai ngau Sarawakku sayang kelimpah ke sidak hari upis perintah ke bisik muka kuantar dia sedari NGO pembisik pengawal jual ke pemakai kerah pembisik dia tu jadi utai ke nari hati ke ngerinduk hati aku ya bak kumpul aku ni i peraduan nama ke buah ni melaban ke bas nantang i peraduan tu kita nemu namanya genap kita ke datai kia nanti kita akan ngau i peraduannya tentu ya kita dikang isi pum bisi utai ke perlu disawut kita laban jangka ku nadai ya banget susah ni nanti ya bisi sikit rezeki tua ungkut tua tua laban perayus ya 4 IG motosikal 4 buah motosikal dia bersaya nyamin eh lu baik pulai lu le deribau bukan nama ni munyi koresin kapit yang ada ya laban rutik keretanya udah di motosikalnya udah diadu lemanya insurans udah diadu bisa hemat sekali debrek terus kena ya. Yeah. Ni nemu aku sikok orang ke ulai mai pulai motosikal ni min amin ku ketai nak nemu deribau jual ku ganya. kelimpah hari musikal alat-alat elektrik kebukai pan bisik mereka bahas tentang price grand price bahas tentang i peraduannya lalu program tokat dibukai macam-macam bakal tarik tali mereka bisik dia tu sukarayat deh utai kebekanya lalu bisik mereka fun walk fun run mereka bisa dia tu jadi yang kita ke dekat ngau fun walk ngau fun run untuk peningah 28 hari bulan 6 2026 berlabuh hari pukul 7 pagi jadi bahas tentang fun walk tu nama tu bisik perayis ngagai orang kengena baju kecukup seputih yang bahas tentang fun walk tu arti ya ni nemu kita bisik kreatif kini berjalan lebih mayanya sepanjang 3 km kita berkena ke atau ke bertema beramai ke Jakob Sarawakku sayang kita ingin nak ngepani ban kini bukan ni meh pengelamiak dia rempu pian pada ni nyak pan bisik dia tu lalu bak suka nikah rakyat jadi bak suka nikah rakyat tu peningan kan kita kerekat ngau terus ngeregister di Rempu kena 26 hari bulan 6 2026 tu ilah pukul 2:30 lemai bak gelanggang futsal majlis daerah Kapit jadi nyak sepiak kemeh aja ya neh kita ke tetap dapat yang pakai Rempu kia jadi sementara sukan ke bisik dibuka maya tu bowling kelapak belanda dalam guli berjalan dengan batu bata ngisi air dalam butuh ngau megak biskut gantung nyak basentang suka neka rakyat nyak meh muak ke malam dia megak bisik nama aku kita pangau pemerinang tau ke pentas rakyat ngagai bala ke bisik datai muak ke malam lebih lagi kena ke 26 hari bulan 6 labur di pukul 8 malam pak pentas utama malam budaya Sarawak dia bisik artis ke dekat merenang kita bakal sida hari Raban kula tak pen bisik mega Mawat Karen Lipau Gwen Spini ngau MSU mega bisik datai merenang lebuh maya malam budaya Sarawak kena 26 hari bulan 6 2026 lalu ba utai ke bukai atau ke lebuh maya 27 pan bisik pangau pemerinang jadi intinya mak kita ke datai malamnya mereka pan mayuah artis ke dekat merinang kita buat konsert rakyat buat pentas utama mereka pukul 8 malam 27 hari bulan 6 kita bisik band di Jaksa bisik mega artis Yadi, bisik Bob Yusof, bisik Dayangku Fazilah, bisik Karen Levau, bisik Phil Afendi ngam mega Bibi Shima. Jadi datai meh babala mayuah sepemanjai pengawak Sarawak ku sayang ke Dato SKS bab bagi menua kita di Kapit. Okey, tunjuk kita di Kapit mega namanya. Nang nyukung pengawak ke bisik dia tu sidak perintah na. Okey, nya ya amin ngam ka peninga mayuh ba hello wai kapit kita tang sebraunya ngai kita ke dekat ngau ba pengawak safari kalai ba pengawak tu meka pan udah dibuka program balih kapit safari mensambung tela min eh udah ambil Sarawak ku sayang kita lalu berakit udah berakit lo kita lalu niki bukit nya dek ya, udah okay. Dia tanah pulai kai pulai ke bukit
2: ya bisi berakit nya kata dente ya niki tu
3: bisi neh
2: udah betisi lagi ku kita
3: okey au nya meh berkawah ngau program Walih Cafe Safari edisi ke-29 ke tahun tu dekat tu kena 17, 18, 19, 19, 2029 Pak Rumah Jonas Anggai Pasar Kapit ini penyampau 42 km. Jadi itu terbuka bakal selama mereka kategori terbuka lelaki dengan mereka terbuka induk. Price ke cukup mana sudah disedia ke. Jadi namanya ngau meh bahas tentang tu ambil kita nemu cabarannya begini kita itu pun sama setiap kumpulan semangat kita nya parayes sikit cukup mana udah disedia ke jadi register kalai peran kesilia kita tahu ngiga AO Jos Anak Candu Balumo 019-227-4428 tau ke ngiga AO Tony Anak Renggi 017-807-0164 jadi penerang kesilia ialah aku dekat beranau ngau residen kapit kita ente bisa peluang munyi ku ya serak tu dulu kami berkongsi berkawang dengan Sarawak ku sayang udah Sarawak ku sayang baru kita fokus dengan kaya balih safari laban pama bisa balih safari itu tentu ya utai ke cukup narit hati cukup ngerinduk ke hati utai ke dante-dante bagi menua kita di kapit dengan powerboat tak kelumak perahu laju speedboat ku kita you know ilah kita nguji ngiga awak namanya ngiga ngagai resident ngagai ne awal bagi kita nemu ya sibuk anak kau lihat ngiga sudah tua ya ne ilah kita berfungsi baru berita kena nak lagi kena mata lagi ngau resident kita bakau ngau balih kapis raf safari okey nya utai kau lihat dikunci kaku ba awak hello YKP kita ke sekali itu min boleh baru ngen wan dikunci di YFM di kunci yang deras ya.
2: Okey, sama-sama nanti. Sama jalan kita awak mega. Okey, bye-bye. Hanya berita ke dikongsi ke menti sigih bah hello Y Kapit kita ke Sarito. Kita berperinang dulu peninga. Lagu hari Linda Benang nyurut ke diri. Tak kumpai nyurut ke diri agi terus gulai sejalai. Ngau kami bah sadalamai.

Maya kabanyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit kat meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nolong. Pesan tu area ku Natalia ni anggawa FM.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Agak pedihkan yang macara Nur kita ngatai ke pesan berat ngagai YFM kanya kita bisa ikat ngatai ke ajaku gerah pesan ngetah sulit tanjung ngagai nomor ke baru aja udah disebut kaminya tadi WhatsApp YFM Iban piamaga email YFM Iban di Kuching. Hanya di tu pesan berat ke terubah ke bisik dia pada aku. Hanya di tu pesan ngetah sulit lalu muai terbalu. Jadi pesan tu diterima kami Ari Muhammad Arman Jahran tau ke Ayoy inya Alisius Jeram. Kalaya madah ke pengawak ngetah sulit niang apai sidaya ianya besi anak umpi tau ke apai Ayoy. Jadi atu pengawak ya nya pengawak ngetah sulit maya 27 bulan 6 2026 hanya hari 6 pukul 6 pagi. Jadi pengawak muai yang terbalu ianya maya 27 bulan 6 2026 hanya malam hari 6. Jadi kependam alu nganjung sungkup pagi hari Minggu 28 bulan 6 2026. Nya tadi atur pengawak ngetah sulit lalu muai antabalu. Ianya niang apai Ayoy. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kaban belayan ke jauh atau ke semak, kaban seperantau, piamega, kaban seperindang, ngau semua bala ke kalak. Nemu serta ngelala niang besi anak umpi atau ke apai ayu itu. Jadi bala kaban belayan ke diau di rumah Jabing nang Selabi, Pakuh Uya, rumah labang ayum skim skuau, rumah tadung skim skuau, rumah rantai skim skuau, rumah melilas Brunei, Penaga Brunei, Kuching, Sibu, Bintulu, Miri, biar mega kawan belayan di Brunei mega. Jadi bak pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas uliat tu deka diatur bak rumah niang tu inya nombor 19 sepanjang jalai nombor 11 jalai Kalajiau. Inya perpindahan Penaga Seria Kuala Belayet Brunei. Inya tadi Nur ngintu tau ke ngatur pengawak ngetah sulit alu muai antabalu besi anak umpi tau ke apai Ayoy. Inya niang besi anak umpi tau ke apai Ayoy. Jadi dipadah ke dito ngetah sulit 27 bulan 6 2026 pukul 6 pagi. Jadi muai terbalu hanya malam hari 6 27 bulan 6 mega. Jadi pagi hari Minggu alung agak pendam nganjung sungkup. Nya tadi pesan ngetah sulit alu muai terbalu. Jadi agak berarti ke sekedar pesan berat kebukai. Jadi tu mega pesan ngetah sulit peninga datai hari Jeraba anak angking tau ke Inai Jovan tau ke cepiak anak apai tam. Jadi madah ke ngetah sulit niang laki ya ianya Sajen Jeffrey anak masiang tau ke apai Jovan tau ke dikelala orang menantu angkiang anak canggat. Jadi nguan ulit ianya malam hari 5 26 bulan 6 2026 lalu muai ulit pagi hari 6 27 bulan 6 lalu ngambil entabalu paginya mega baru maminis Sungai Rau Munus Jalai Pakan Engkamup Entabai. Jadi ngotuk peninga pesan tu dituju ke ngagai kaban belayan di Batang Bakung, Batang Selepin, Malang, Sungai Buloh Bakung, Bukit Kisi, Berkelit Sebutik, Sebang Kuari, kawan belayan di Sebang Padang Bilun, Balai Ringin, kawan belayan di Danau Melikin, kawan belayan di Bintangur, Sungai Kawi, Kelepuk, Madur, Rayah, Sungai Kuyat, Sungai Menuan Kapit, piamega kawan belayan di Jalai Merurun Tabai, nyengkaum kawan belayan di Sepemanjai Jalai Batang Tabai atau ke Pakan Engkamup, piamega kawan belayan di Batang Sengai, ya, Nangasayung Ngau Lasak pasien. Ya tadi pesan kalai madah ke pengawak ngetas ulit ke diterima kami ari jeraba anak angkiang tau ke inai joven tau ke cepi anak apai tam. Kalai madah ke pengawak ngetas ulit niang laki ya. Ianya Sajen Jeffrey anak masiang tau ke apai joven pia mega dikelala orang menantu angkiang anak canggat. Jadi nguan ulit ianya malamari 5 26 bulan 6, jadi uliat dekat di kertas pagi hari 6, 27 bulan 6, alu ngambil entah balu pagi nyak megak. Jadi pengawak tu dekat di itu buat rumah minis Sungai Rau, Munus, Jalai Pakan, Engkamu Entabai.

atau kedekat dikubur 23 bulan 6 2026 bak pendam sedah. Jadi ngoto sidak ya nesau tau ke mesan ke kabar belayan ke diau di rumah bawi rapung, rumah gara belasau, rumah jimbat diet, rumah kemarau lakis, sabar dua buah rumah, rumah seli tunggal, rumah jumat entawa, rumah rayung nangalup, rumah isa babu kara, rumah jawat babu tengah, rumah simun babu delit, rumah makus lubuak, rumah cendang penunus, rumah Stephen lambur jerai, menyalin dua buah rumah, teru tiga buah rumah, suri tiga buah rumah, rumah lidi ulu babu, blok dua buah rumah, bala di sayah niah, rumah gimang lidung betung, nyengkaum kabam belayan ba rumah mai babu kerangan ngau rumah legum, serugap serta kabam belayan ke ngelala niang cendang anak majang tu, kita dipinta datai ngagai rumah panjai basil Melaka terai debat. Jadi nya pesan ke bisi diperhati kaku, kalai madah ke pengawa rabat, madah ke cendang anak majang, tau ke laki samba anak rengan, udah nadai sarituk tadi 20 bulan 6 2026, lalu dekat disenggai 22 bulan 6 2026, serta dianjung 23 bulan 6 2026 bak pendam sedah. Ya, tadi pesan kauliah di baca aku bak jam ke terubah tu, kita berperinang dulu. Lagu ke berpadu nyawa Ziger Lang ngau igup yang megat Julius tua ber-

Okey, lagu ke dipilih kena merenang kita buat segmen sadar lemai. Tajak jam kita dia tu nyudah pukul 7 lemai. Terima kasih laban lagi seluruhan Mila YFM jadi ke stesen pemerindang kita. Kita kebunuh ngenat ke diri bak ujung minggu tu. Angkanya baru aja udah ngaurang nguluk pengawak niti daun tau ke bisi mendak pengrami ke bisi dia turunnya pengrami niti daun tau ke berjalai bebala mayuh lemai tu tadi. Ianya berengkah hari tengah hari tu tadi urung pukul 12 tengah hari nyentuk ke lemai tu tadi pukul 5 lemai. Bala pendengar kita ke diau di menua orang gawak di menua Tasik kita ke di menua Kalimantan Barat Indonesia. Ya, nama berita kita jam ke dia tu yang kau bala kaban kita kenang ya rindu abah pengawak ke bukai abah pengawak bergagak ke penglandiak jari abah pengawak berkebun bertanam bertupi. Yang kaum kita ke ngereja pengawak-pengawak ke bukai ke ngelantang kati kita kelebih lagi bak maya ujung minggu bakatu. Ya, nanti tanya gaya hari kami di puak bandaraya Kuching bak jam keterubah tu tadi maya aku tamak ke konti cukup mana panas seperencing bak luar. Hari pagi tadi udah tumu ayan mata panas ne hanya kaum langit pendang ya ciru di pedak kita ya ciru kakunya tadi nang ya udah tampak di pedak bakal tu tadi ne hanya di bisik berbalik na lama lebuh ke ngau ngulu pengawak berjalai bebala mayu atau ke niti daun begulai ngau upis hari atau ke disebut kita hari Jabatan Premier Sarawak. Perhati ke utai ke bisi diatur dia ngau gaya ripen bisi bermua nak lama bisi megak hujan berberis nak lama tang pulai manah baru ni. Jadi pengawak berjalai berbala mayuh atau keniti daun tu tadi udah mujur diatur datai ke lemai tu tadi. Pengagati yang bala kita ke udah menang bak pekiat berjalan bebala mayu atau ke pekiat niti daun berkena ke pakaian berkena ke ngepan ke cukup mandiang mandiang serta manah pemegak mantai ke ajat kita mantai ke bungai ngau main asal tajak mansak pen tang cukup mana di pedak mata ha, nak nemu berkeni kak niu berkeni kak madah pemanah ngepan ke dia kena semua mana-mana magang di pedak aku. Terus berperindang ke sekali tu dengan lagu ku dah dipilih aku merindang kita bak segmen Sada Lemai. Yang sebenarnya kita ingat ke berita pukul 7:30 lemai tu lagi peningat kita ke benung nyumai benung berapi tu ku dah makai kini lemai tu. Tu lagu kena merindang kita ni. Lagu engkin yang Ari Daniel Petrus ngau Denny Umpiang.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM Segulai Sejalai.
2: YFM Segulai Sejalai.

Okey, lagu kena baik Larry Abun Owai Adara ba sada lemai kita. Jadi kita kandang yang berguna ke gaya hari peninga lebih lagi buat penglama 12 jam hari pukul 4 lemai tu nyentuk ke tumu pagi pergila. Jadi tu bisi report ke dikunci ke Ari Upis Med Malaysia atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia kalai di padah ke ditu bak penglama 12 jam rengkah hari pukul 4 lemah untuk ketemu pagi pergila bisi deka ribut serta kudik di sekedar kandang Nur di Pelilian Menua Kucing di Serian Semarahan Seriaman Betung Serikai Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri Ngau Limbang. Jadi mak ke malam hari untuk ke tumu pagi pergila dia deka hujan bak sekedar kandang Nur di Kucing di Serian Semarahan Seriaman Betung Serikai Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri Ngau Limbang Mega. Tasik bergelombang ngau peninggi 0.5 ngagai 1.0 meter. Jadi angin berpuput ari selapak ari selatan ngau penglaju 10 ngagai 20 kilometer sejam. Jadi gaya tikas pengangat gaya hari atau kesuhu ku kita ini 24 darjah Celsius nyentuh ke 34 darjah Celsius. Ya ke report gaya hari buat pengelama 12 jam rengkah hari pukul 4 lemai itu tadi nyentuh ke ngagai tumu pagi pergila ke dikunci ke Raban Pemesai ke Gawak Upis Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi terima kasih ngagai Pemesai ke Gawak ianya Fazmi bin Syukri ku dah berkunci ke gaya hari nah hari Med Malaysia. Kita berperindang ke sekali itu peninga atau lagu hari Ita Median Lebuh Maya Ati Betelai.

Sama lemai peningap gelai ngaku Min Meliza Rayon bab berita lemai hari 6, 26, 2026. Keterubato Batang Berita. Sarawak diaku nyadi Petro Elektrostat Palan Strategik Teknologi Kuasa Jemahila. Sektor peruncitan dipinta ngerembai ke operasi ngagai menua pesisir nyungka pemansang ekonomi menua. Langgur ngagak sekolah bergenturung di Limbang kena mutar ke Penanggur ampuh bah ngangkat ke kualiti pelajar Nembia. Ya tadi batang berita dia tok mai kita mendiang ke isi berita. Sarawak dia tok diaku nyadi sebuah petro elektro stat. Premier Sarawak Datuk Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah ngaunya ngangkat ke menua tu nyadi palan strategik endo ngemansang ke teknologi baru ngau ngalih ngagai kuasa Jemahila. Sarawak diaku laban ngembuan mayo Asia kuasa tau dikenak baru. Kelimpah ari Asia gas asli tiulih nyedia ke stok kuasa ti Emeruan. Ia madah, semina sekedap palan di dunia nerima aku kesama laban kuasa Siti Ari Puguk Besai bak pemansang industri ngau ekonomi. Penglebihnya, nyadi ke Sarawak unik serta narit ati balas saintis serta pakar antarabangsa ngerandang peluang kerjasama bak mayo bengkah bidang. Ia mansut ke Jakarta bak pengrami NREB Excellent Service and Awards Night 20 and 26 ke diatur bak kompleks Unifor di Kuching. Bak pengrami bukai di Kuching, Premier Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari ngansak sektor peruncitan ngambil majak ngerembai ngagai kandang menua pesisir. Tok dikena nentu ke pemansang accessibility ngau infrastructure tidi sedia ke perintah setimbang kelimpah ari nyungka pemansang ekonomi. Kelimpah ari nyungka pemansang ekonomi menua serta ngangkat ke tikas penghidup rakyat di menua pesisir. Ngenang perkara kesama yang harap ke jenama peruncitan ari menua tok mega oleh terus ngerembai ke operasi ngau muka mayuh agi pampang yang kaum rembus ngagai market antara bangsa dudi ari ila. Langgur numbuh ke sekolah bergenturung ti ngempung 4 buah sekolah primary di Limbang dipedak nyadi cara ke timpuh panjai kena mutar ke Penanggur ampuh bah. Sapit Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah Madah langgonya ngawo sekolah SK Meritam, SK Tiga Kampung, SK Talaha ngau SK Kuala Awang ti suah ampuh nyentuk ke pengajar ndak uleh ngajar lalu bala nibiak ndak uleh bersekolah. Palan alai ngagak sekolahnya udah dituku ianya ndak jauh dari Kampung Talaha ngau Kampung Binjai. Projek tu dekat diterus ke pengudah dipersetuju sidak sekolah apa indai serta PIBG. Yang mansut ke Jakarta ngagai pemberita di Limbang. Kaban Parlimen Limbang madah ke perintah megak mansiak langgur peminta ngaguna ngagak sebuah sekolah secondary baru dikenak nangkup peminta pelajar bak kandang menuanya. Bintulu Port Holding Berhad BPHB majak negap ke komitmen ya ngagai pemeruan rampak menua ariti berjalai ke Mayo Bengkah Inisiatif Teknologi Gadung ngau kurang karbon. Sapit Menteri Kuasa ngau pemeruan rampak menua Sarawak Datuk Dr. Hazlan Abang Hipni Madah pengawaknya ngayan ke sektor industri bempu pengawak tip berguna lebih nyukong agenda ngalih ngagai kuasa ngau pemansang menua ti meruan. Ia madah ngenak teknologi bakal sistem solar fotovoltaik serta motosikal elektrik nyak mandang ke company endang berbendar dekat ngurang ke karbon ke dilepas ngak onda ngeruga penyikar operasi. Ia maksud ke Jakarta maya berjadi ke inisiatif pemeruan ngau gadung BPHB di Wisma Kontena Port Bintulu. Kita datuk belum mendiang ke berita lemai hari YFM.
Penyampau Permis Dagang tinggal ngambil bagi bak program sumbangan asas rahmah tau ke Sara di Serata Malaysia diatuk bisik nambah semak 13,500 permis. Entik dibanding ke semina 700 permis aja maya program tu berengkah di Pejalaika. Menteri Perkara Wang II, Senator Datuk Seri Amir Hamzah Azizan Madah, penyampau tik bertambahnya ngayan ke pengarap ati orang dagang ngagai program tu. Mayuh agi kedai ngau ngambil bagi yang kaum orang dagang miet ngujung ke penerima mayuh agi palan alai nebus bantunya kelimpah hari nyungka ekonomi menua ngau nambah ke alsia jual orang dagang miet. Ya maksud ke jakut tu ngagai pengarang berita, pengudah program ngambil bantu STR bak kandang menua ulu di Londo. Di Sarawak, 99% bantu Sara udah ditebus. Cara nebus ngena kad pengelala diperhati ngemudah ke agi penerima meli barang ke diguna nintiang hari ngau ndak ngena cara ti mar diadu. Berbangunnya, Senator Datuk Seri Amir Hamzah madah ke bisik 20 palan kaunter alai ngambil bantu sumbangan tunai ramah STR dibuka di Serata Sarawak. Kaunter tu ngemudah ke pengawak ngeregister ngau merik cash bantu STR agai sidak ti nadai bisik akaun bank. Inisiatif tu berguna benar ngambil nadai agi rakyat di Kelawang derima bantu ti bisik disedia ke perintah. Di Sarawak, kira 1.3 bilion ringgit diberi dengan program STR. Opis Menteri Pengerai Malaysia majak negap ke pengawak ngiri ulah ngemeran gaya penghidup tip berpengerai dengan jelajah Agenda Nasional Malaysia Sehat ANMS. Sapit dan dipertua Dewan Rakyat Kemegak Kaban Parlimen Lanang, Alice Lau Kiong Yeng Mada, tujuh inisiatif tu ianya dikena ngubah cara sistem pengerai menua hari ngubat ngagai nagang penyakit ngau ngelaku ke perkara pengerai. ANMS nyemetak mada kebesai guna ngemeran pemakai ti mana ngagai pengerai, aktiviti fizikal, ngatur stres, nak nginsap, ngau web serta nyaga pemersi rampak menua. Pemujur agenda pengerai menua megak berguna ke komitmen ari semua orang yang kaum perintah, sektor swasta, NGO ngau mensia mayuah. Yang maksud ke jakut tu buat program ANMS peringkat Parlimen Lanang di Sibu. Wacana Bahasa Jiwa Bangsa sebagai hari program kebisik diatur maya nyambut ulang tahun Dewan Bahasa dan Pustaka DBP ke-70 tidakkah diatur di Kuching hari Sabtu minggu baru. Direktur Jeneral DBP Datuk Dr. Hazami Jahari madah ke programnya dekat bejurai kebesai guna bahasa Melayu yang dijakuk ti ngempuang rakyat di Sarawak. Sama bisik diatur maya pengerami tu ianya mantai ke teater muzika Restu Jiwa Pahlawan hari nebiak Sekolah Seni Malaysia Sarawak kelimpah hari mandang ke Saimbara Ekspresi Muzik Bahasa Jiwa Bangsa. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Ngabinia Topuan Datuk Patingi Fauziah Muhammad Sanusi disadang datai Nur Berjadi ke programnya. Yang maksud ke Jakarta maya program Randau bergulai ngau Sarawak FM di RTM Kuching. Bisik 320 ekor orang ngau masuk Sarawak Ekoran 5.0 peringkat Sarawak. Program kediaturnya mandang ke komitmen tindak ngetu kena ngiri ulah hidup berpengerai ngau pemertiati pasal nyaga pemanah rampak menua. Penganjurannya mencerminkan komitmen keberterusan aku nampung baru bisik 320 ikut orang ngau masuk Sarawak Ekoran 5.0 peringkat Sarawak. Program kediaturnya mandang ke komitmen tindak ngetu kena ngiri ulah hidup berpengerai ngau pemerhati-hati pasal nyaga pemanah rampak menua. Flag off pekit tu dekat dipenyadi ke Sapit Menteri Pengangkut Sarawak Langit ngau Jalai Alun Datuk Dr. Jerib Susil. Program kediatur pengakap pilih pedawan tu mungko pelandak penyawa 4 km berkejang dari Parish Hall St. Philip Padawan ke Kampung Anarais sebedar mulai ke ngagai endua berkejang.
Sarawak Ekoran 5.0 Tediatur Seretai di Serata Sarawak jadi program ke Diatur Pengakap Sarawak Nintiang Tahun. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak diaku nyadi Petro Elektrostat Palan Strategik Teknologi Kuasa Jemahila. Sektor peruncitan dipinta ngerembai ke operasi ngagai menua pesisir nyungkak pemansang ekonomi menua. Langgur ngagak sekolah bergenturung di Limbang kena mutar ke Penanggur Ampobah ngangkat ke kualiti pelajar nembiak. Tunakak kami nabur ke berita lemai hari YFM yang diberitanya tadi di Tusun Monica Gary lalu disalin Alinda Suil hari bilik berita RTM Kuching.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala. Gerana, gerita lama Sarawak.
1: Sarito, 26 dalam tahun 1991. Delegasi seminar didiatur Konsil Dakwah Islamiah Serantau Asia Tenggara Gau Pasifik RISEP serta Angkatan Nahdlatul Islam Bersatu BINA bisi mulu pengrami makalemai barumah Menteri Pemansang Industri Dato Abang Haji Juari Tun Abang Haji Openg. Delegasi itu nyengkaum pengari ari Brunei Darussalam, Malaysia, Sabah Gau Sarawak. Seminar tu dipenyadi ke Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud. Berjaku lebih jadi ke seminar tu, Dato' Abang Haji Johari madaki cukup guna orang Islam nyadi teladan timana ba pengawal ngerembai ke pengarah. Bisi datai maya tu Presiden Kunci Islam Anis Abud ngau Sekretari Eksekutif RISEP Abu Zaharim.
0: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo menanam?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yampu, kengujung ke orang belaya. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nanda guna kita bermunsuh, perang kapapun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digagak, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sidak. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Bersantuk Ari YFM.

Okey, hanya tadi lagu kena beri nama pelakon lagu kedai baik penyanyi kita Heli ke lemai tu. Nak berasai yang megak ni. 53 minit dah lepas pukul 7 lemai kalai aku lagi bisik temuai ke dekat datai buat program Nembiak Mit. Ukai ke dekat datai kebenar ya. Sigi udah datai buat konti YFM. Kita boleh medak live Facebook udah tu lagi dekat bergulai dengan balau peninga Nembiak Mit kita ngau anti mit. Nah, nebiak ke sekali tu ianya Ari SK Gemang.

Serian. Sida ya kalau datai keterubah subak dua ikut datai tang mayanya sekali lagi minta ampun lah bang mayanya subak bisi penangguh mimit ba live Facebook. Jadi dia tu kita bersampi ngarap ke nadai penangguh lebuh maya kita kemeda live Facebook. YFM Iban udah tu lagi begulai ngan nebi ari SK Gemang. Kita lagi terus berperinang ke sekali tu ngol lagu kudah dipilih aku seraya kita nganti program 6 biak mid pukul 8 malam tu lagi gulai nganti min serta 4 ikut 6 biak ke bisi datai 4 ikut induk ke minggu tu live ba Facebook YFM Iban lagu ari Febi Chloe Dimpu Nuansiku.

0: Hello, ha, nyak lagu kena mungkal program Nembia Mit kita. Hello, ngagai semua bala peninga. Nembia Anti Min. Nama berita bala peninga Nembia Anti Min ke lemak itu. Udah sedia dekat medak live Facebook YFM Iban. Ha, siapa nak nebiak ke dikangau tu ni. Maka kudah dipadahkan tim Min tadi. Nebiak hari SK Gemang. Dia tu kita medak live Facebook. Kita ke lemai tu. Ianya nebiak hari SK Gemang Serian. Ya, kita bisa medak live Facebook atau aba-aba so Facebook YFM Iban. Pemaga boleh dengar ke kami ngena frekuensi di menua kita jam ke dia tu nya sida 4 ya. Induk magang-magang temuai ke datai gulai ngau anti min baka ke lemai tu peningan eh. Jadi kita berkelala dulu ngau peninga nembia miat kita ke bisik datai ke konti yang kawum bala cegu ke bisik nyempulang sidak ya datai ke konti YFM Iban nya pengajar ari SK Gemang Megap. Ya megak guru besar sidak APC ngau datai tang nade ngau anti min bak konti di tu ne. Semina sidak 4 ya tu ajak bisik datai ke konti dekat Merindang bala peninga nembia miat kita ke malam tu bak program nembia miat. Bakal selama megak sidak ya bisik dekat belagu, bisik begak dekat bercerita, bisik megak dekat begano nanti nak salah ko. Lagi kita sama ninga neh, kita berkelala dulu ngau sida empatnya. Tang sebenarnya peninga program nembia miat kita ke sekali tu kita bisi penaja neh. Terima kasih ngagai Muhammad Hazwan, Muhammad Hazwan bin Ramli ya ke ari Taman Liling Jalai Matang kau dah sponsor kita ya. Sponsor kita perengkah kena nembia sekolah neh. Anaknya lah baka pensel warna acuak ke kita pia megak pengerak bisi megak di sponsor pemarut atau ke kini kita akan ada sharpener ko sida ya ne. Terima kasih ngagai Muhammad Hazwan bin Ramli dari Taman Liling di Matang nya stationery ya ne. Okey, kita terus berkelala ngau nembiak kita ke empat ikut tu anti min pun nak sabar kat nemu siapa nama sida empat tu ne. Ha, kita berkelala ngau sida ini hari kibak anti min tu asai ke kalak medak asai ke nak kalak ke medak dia tu kita sama nanya ni siapa nama hari kibak anti min tu.
1: Nama aku Santa Meka Mia.
0: Santa Meka Mia. Tulis bak dia pun bak live nya Santa. Laba kalau panjai anti min nak uliah merik namanya kalau panjai tulis berdia ne Santa aja anti min ngangau ke ya. Nya Santa tadi ne. Sepiak Santa nya if amat nak. Uliah ne. Bacak aku ingar kaget au. Namanya if nama penuh siapa?
1: If Daphne.
0: Oh, if Daphne. Nya if Daphne ne. Jadi ke nombor 3 tu siapa nama?
1: Nama aku Tracy Liana Bella Elvin Jean.
0: Tracy Liana Bella. Kangau ke Tracy ne? Kalak, kalak, kalak datai sebelah tu subat na?
1: Kalak sekali.
0: Sekali. Sedua ya Santa na?
1: Ya.
0: Ba SK Gemang na. Dua kali. Ketuk kedua kali dua ya datai ne? Okey. Keempat tu siapa nama?
2: Nama panjang aku Wendy Sophia Elisa.
0: Wendy Sophia Elisa. Di kangau ngau nama?
2: Wendy.
0: Wendy, nya sida empat tadi ne. Cuma-cumi aku kita ne. Kita dah kelala ngosida ya. Tak kau dah nemu nama nembiak kita buat program nembiak meet Santa, if Tracy ngau Wendy. Jadi anti min kan nanya sebedau kita Merindang bala peninga bak luar dia ke benung medak live Facebook YFM Iban pia megak benung ninga ke kita ngena frekuensi di pilihan menua sidak yang kaum ninga ke YFM ngena RTM klik tak ke portal RTM. Nih, dia balik ke TC anti Vienna. Okey, rindu mendak sidat empat tu tang ka nemu. Nama penglandik ke bisik di kemuan sidat empat tu. Kita nanya Wendy dulu. Mhm. Okey, Wendy, berapa umur nuan?
2: Umur aku dia tu 11 tahun.
0: 11 tahun. Primary 5 nah?
2: Ya.
0: Mhm, primary 5. Berapa ikut diri punya adik?
2: Ba rumah kami bisa 4 orang ikut diri punya adik.
0: Empat ikutlah. Nuan Iban ke Bidaiwa?
2: Aku bangsa Iban.
0: Iban. Nang tulen Iban nah.
2: Ya.
0: Asal hari ni?
2: Aku lahir ba Segamat Johor.
0: Oh, ba Johor sobat ne.
2: Ya.
0: Hari Mid sampai besar. Berapa umur pindah ke Sarawak dah?
2: Kira 2 tahun ataupun 3 tahun kenyak.
0: Mhm, agi ingat ne. Mhm, laban nitih ke Painguindai ne.
2: Ya.
0: Mhm, okey. Sekolah ba SK Gemang, hari Mid sampai ke Diatok ne.
2: Oh, aku hari pra sampai ke tahun 6 lah akan bersekolah di SK Gemang.
0: Oh, lu tampung pemerintah 6 ni.
2: Yeah.
0: Okey, anak keberapa tadi?
2: Aku bongsu.
0: Bongsu. Oh, kebiak sekali ni. Mhm, cute nagama. Okey, Wendy, jadi Maya lepas tau ke Maya nuan ada pengawak tau ke dah pulai hari sekolah. Nama pengawak selalu digagak nuan bak rumah.
2: Pengawak tersau digagak ku berumah Maya Lepa yangnya ngelukis lah laban aku rindu kak ngelukis.
0: Oh, rindu nero ne. Aha, nama te selalu de dero dadah.
2: Katun.
0: Katun. Katun nya Maya macam katun dia tu laban nanti min medak pen nembiak ke Maya hari dia tu rindu nero katun bisiknya baka anime korane bisiknya katun Lion Gig Gamal ya. Nanti baka bak nuan de Wendy.
2: Nanti bak aku minat nero anime empo.
0: Anime empo. Mhm. Okey nya Wendy ne. Jadi kesikut tu Tracy. Tracy kalau madah megak ya primary 5.
1: Dia tu aku dah primary 6.
0: Primary 6. Nah patut ga baru atai bulan pun tahun yang tadi nak. Amat ga anti menyo nak ingat ne. Primary 6 kebenaran ne. Okey, Tracy, jadi ya tadi madah Maya lepa ya rindu Andro. Kati bak nuan nanti Maya mak ngabak nuan nadai bak rumah. Nama pengawak nuan.
1: Maya mak ngabak aku nadai bak rumah. Aku suka maca bub ataupun ngelukis bakanya.
0: Ngelukis gak ne? Sama rindu Andro tu ne. Mhm. Nanti beri peluang nanti to ko anti min ne. Nanti diberi peluang to ke mak ngabak tunggu mai kita raun berjalai medak pemanah menua orang. Kini menua to ke kak dituju nan. Kak nua raun.
1: Segala menua nya me ya.
0: Semua menua.
1: Oh,
0: nyamai. Ya betul bunyi ko ya ne. Nanti bisi beli diberi ro peluang nang ka rawon ngagai selampur menua ne. Okey, terima kasih Tracy ne. Ke sekali tu If. Hi If. Non gerai. Gerai ne, minak bisi batuk mimiat ne. Lama ada nantu tanya batu-batu akannya?
3: Baru-barunya.
0: Baru-baru ne. Okey. Dalam minggu tu tadi bisi enggak orang lomba ngau main?
3: Nadai
0: ne. Nang bak sekolah aja. Laban timin bisi ninga program kenang dia tu raban pengakap. Nadai enggau gak?
3: Nadai
0: ne. Okey. Jadi baka nuan tu dia tu nuan primary berapa?
3: Primary 4.
0: Primary 4. Okey, nanti baka semak nuan tu dipindah ke mak ngabak nuan ngagai sekolah baru. Datai benda barunya, nuan jampat bekaban ngurang tau ke ndak?
3: Jampat
0: ne. Apa sekolah berapa ikut kawan?
3: 5.
0: 5 ikut. Boleh sebut kini? Engkai bisik ninga radio?
3: Wendy, Elena, Umu, Yuvela, Ngau, Tessie.
0: Ya, memang best friend kok kita nah. Okey. Ya tadi Ari If. Santa. Santa tu ya tucum-tucum, jangan lingsung-lingsung mana. Okey, tadi Aunty Min dipadah ke guru besar Bisik Ngau. Siapa nama guru besar kita?
4: Nama guru besar kami ialah guru besar Johan.
0: Johan sama Bisik Ngau ne. Dalam bab sekolahnya ne ukailah Aunty Min tu kak ngasuh kita milih siapa cikgu ne. Tang nuan dia tu bab pemberi
4: lima.
0: Okey, pemberi lima. Sama dengan Wendy, nah. Okey, lima tahun nuan belajar ba SK Gemang. Tentu nuan tu bisi pengerindu ba pengawak ba sekolah tu. Nama pengawak kena cukup dikerinduk ke nuan dalam penglama lima tahunnya. Baka sukan, aktiviti-aktiviti sekolah ke cukup dikerinduk ke nuan?
4: Aku rindu te aku dipilih ya. Kena wakil sekolah.
0: Wakil sekolah ba aktiviti atau ke program namanya?
4: Contoh ya macam pertandingan catur, Scrabble. Sidak bercerita bukannya?
0: Oh, rindu pengawak bukannya. Kalak enggau ne?
4: Kalak.
0: Oh, kira ke ngari ke sekolah.
4: Au.
0: Peringkat sekolah atau ke datai ba peringkat ketinggi agi?
4: Peringkat sekolah.
0: Peringkat sekolah ne. Boleh nomor ke?
4: Bisa gak?
0: Ya, aktiviti namanya, paket namanya?
4: Scrabble, man.
0: Scrabble. Boleh nombor berapa?
4: Aku boleh top 4.
0: Top 4. Oh, belaban ngau sekolah kebukai, menya paket ngau sekolah kebukai.
4: Oh.
0: Di pilih kucing tu ajak ke?
4: Serian.
0: Di Serian. Awaknya tadi Santa ni. Okey, kita lekat kenya dulu peningal. Laban kita dekat minta siku-siku sidak tu lagi dekat merindang kita. Merindang kita buat program nembiak amit kita ke lemai tu. Jadi kita minta Santa Mika Mia anak Frampton Maxson. Ya bisik cerita mat. Cerita ke dipadah ke cikgu ya tu enya cerita anak ti berani. Cerita Iban ne.
4: Ya. Yeah.
0: Okey, anak ti berani ne. Okey, kita uliah minta Santa tok berdiri ngambil nyamai agi di pedak bala peninga kita ba live Facebook jam ke dia tok ne tarik agi kameranya mang. Okey, jadi ada kak bercerita ayanya cerita anak ti berani. Okey, Aunty Min ngira ne. 1, 2, 3.
4: Selamat lemai ngagai DJ serta bala peninga radio bakal ke lemai tu. Nama aku Santa Mekamia anak Frampton Maxson. Sari tu, aku dekat berkongsi ensera tik bertajuk Anak Tik Berani. Bak siti rumah panjai, bisik siku anak bernama Aluang. Aluang tu, anak kerajin serta ngasih kejakut indai enggau apai ia. Tiap pagi, ia nulung indai ia ngambil air bak sungai, enggau merik makai manuk. Bak siti hari, lebus sidak cuti sekolah, Aluang enggau bala bakih ia berjalai ngagai umai dekat ngambil buah. Sidak serta berjalai ngenak jalai mit. Lebus sidak datai bak umai, sidak medak mayuh buah udah mansau. Sidak pun balat gagal lalu ngumpul buah ke dekat di baik pulai. Tayang, lebus sidak agik bekerja, langit alu celum. Angin pun lalu kuat. Bala kaban Aluang pun berunding dekat pulai ngagai rumah panjai enggau jampat. Lebus sidak berjalai pulai, sidak medak siku akik tuai agik duduk bak tebiang jalai. Akiknya bakal kelelek. Aluang pun datai ngagai akiknya lalu bertanya nama penusia ia. Akiknya madeh, ia anda uliah berjalai lawan kaki ia pedih. Bala kaban Aluang nangi langit makin jai lalu dekat jampat pulai. Teng, Aluang anda sanggup ninggal ke akiknya kediri. Aluang pun nulung akiknya berjalai. Ia nulung mai barang akiknya lalu mai ia ngagai rumah panjai. Pengawaknya ukai nyamai, laban jalai licin serta jauh. Tayang, Aluang endak peduli. Lebus sidak datai baru meh panjai, semua orang balat gagal mendak akiknya selamat. Akhirnya berterima kasih amat ngagai Aluang laban sudi nulung ia. Tuai rumah megak muji Aluang laban hati ia kemane serta suka nulung orang dalam penuseh. Arinya, nama Aluang makin dikenang orang bak rumah panjai. Bala anak bukai megak belajar ari pengawa Aluang. Sidak nemu bakal ni nulung orang serta endak seminak ingat ke diri empu. Ukur pemaneh tidak boleh aku ari enseratu, ianya kita patut rajin nulung orang ke dalam penuseh serta ngaga pengawak maneh ngaga semua orang. Tu aja ari aku, terima kasih.
5: Aha, nyak tadi cerita Ari Santa Mika ne. Kalai ceritanya tadi ngajar kita mai ngerja pengawak ke lebih lagi bak pengawak ke manah ne. Ianya nulung orang ne. Terima kasih ngagai Santa Mika Mia. Aku dah mai cerita anak ti berani, berani ngerja pengawak ke mana ne. Okey, kita dia tu terus ngagai nebiak kita ke dua antimin segi milih dulu ne. Ianya Wendy. Itu kenyit ya nak. Okey, sebenarnya kita pergi kat berandau dulu ngoyan ne. Okey, Wendy ne. Tadi antimin pun udah nanya ne. Jadi Wendy ke lemai tu dekat Berganu. Amat ne.
6: Ya, amat.
5: Nuan nang rindu ke main asal ne?
6: Aku sigi rindu ke main asal tik baka ngajat ngau Berganu.
5: Oh, ngajat ngau Berganu. Sigi nemu ngajat arimit?
6: Au.
5: Oh, nemu ngajat arimit ne. Sayau mak ne, bisa ari lah ngajat au.
6: Okey.
5: Okey, kita dekat ninga ke Ganu. Sebenarnya anti men kak nemu tu Ganu Perangsang ne. Ganu Perangsang ari Wendy Sofia Elisa anak Jasmine. Betul nah? Okey, anti men ngira udah sedia nah. 1 2 3.
6: Selamat lemai ngage DJ serta para serta ninga ke kami Pak. Bakal ke Arito. Arito aku dekat Nusui Ganu tip tajuk Ganu Perangsang. Tuk meh munyia.

ay di ay hinda manyaway e di ay hinda andu tak sinu kudi.

Nyawai. Di indai lidi entinya mak kita bisik pemandai dudi ari.

0: Nyawai nya ajari aku. Terima kasih.
1: Okey, Nino anti mien aninga nya tadi ne apa nai begano ne. Siapa siapa ngaga leka gano nya?
0: Nare nemu.
1: Ne, nare nemu pelabak aku cikgu bisik ga ngajar ne. Mhm, nang nang sigi belajar ba sekolah tau ke belajar ke dirimpu?
0: Belajar ba sekolah ngau sekali diajar ba rumah.
1: Ajar ba rumah. Oh, ba rumah siapa siapa selalu ngajar namang?
0: Indai ngau kakak.
1: Oh, Inai ngau kakak ne. Oh, sama-sama rindu ke main asal ne.
0: Ya.
1: Mhm. Okey. Kelimpah hari ganu perancang tu bisik ganu ke Bukai kini?
0: Nalesi.
1: Nadai ne. Oh, tu ke terubah ya lah ngemai beganu. Kati nanti bisik peluang elak diberi orang ngau pekiat main asal beganu ngagai bala nembiak mit. Bisa tika ngau kini?
0: Bisik.
1: Mhm, ne. Kita ngarap ke lah bisi ngatur pekit beganu atau komen asal ngagai bala nembiak ke umur baru hari 12 tahun ne. Nuan ule-ule ngau bisi-bisi penglandiak nuan abak senentang pengawak main asal tu Mang Wendy ne. Okey, peninga kita tadi udah ninga ke ganu hari Wendy. Wendy udah beganu merindang kita. Jadi ke dia tu kena kita menggau program nembiak amit. Kita perindang tak sebedaunya agi meri. Terima kasih agi sponsor kita Muhammad Hazwan bin Ramli di Taman Li Ling 3 Jalai Matang. Kuda sponsor perengkah kena belajar ngagai nembiak sekolah ni. Nyak ke bisik di sponsor penaja kita ke minggu tu. Minggu-minggu ke datai pun bisik mega. Terus gulai sejalai ngau kami buat program nembiak mit. Kita berperindang ke sekali tu ngau lagu kau dah dia pilih aku.

0: Okey, kita sama ada berperindang ngau lagu nya tadi ni. Aram kita sama belajar nulis ngau ngira ni. Baskula kita sigi di perancang ngambi kita itu suruhan belajar ba pelajar ke baru kelebih lagi kemai hari dia tu anbiak kita nang ya diajar ba subjek-subjek ke baru tau ke? Perkara-perkara ke baru kelebih hayagi buat teknologi ke mayari dia tu ne. Okey, kita terus ngagai bala peninga nembiak kita yanya ari sekolah SK Gemang gulai ngau anti min ke bisi datai ke konti YFM. Ha, jadi kita tadi udah berperindang dia tu kita dekat berperindang sekali lagi ngau siko agi peninga nembiak kita yanya if Daphne anak Simon. Kalau ya dekat bercerita ianya cerita tupai engkerabak ngau tupai tanah ni kita meri peluang ngagai if Daphne tu bercakap dulu ni.
1: Selamat lemai ngagai DJ serta semua pendengar radio Iban bakal kelemai tok. Nama ku if Daphne anak Simon. Aku berumur 10 tahun. Nyadi lemai tu aku dekat berkunci engkau bala kita keninga sitik cerita ianya cerita tupai kerabat engkau tupai tanah. Tupai kerabatnya engkau tupai tanah berbakih amat. Seduai selalu bergulai ngigap pemakai. Pagi sitik, tupai kerabat terkenyit madak tupai tanah garang-garang. Tupai tanah madah kadirik. Pedas perut. Seminat teluk manuk ajak, tau ngeraika pemadis ia. Tupai kerabat lalu engkecit ngigak teluk manuk. Udah bekau taktik makai teluk manuknya, tupai tanah pan lalu gerai. Andak mukai-mukai. Sekali tak tabian, tudah tupai kerabat. Kenu ku ia seminat teluk manuk teluk ikan yutik tau nyumanka penyakit ia. Tupai tanah lalu nebuk buah nyur. Nyau kelama buah nyur tadi lalu labuh nabanka tupai tanah. Medak utai labuh, ikan nyur lalu nagum serta nalan buah nyur nyak segala-gala. Tupai tanah lalu nguliahka teluk ikan nyur tadi. Ansepi utai tak ngkacau dalam perut. Dia deh tudah ikan nyur lalu ngeluar ke buah nyur nyak baru. Tupai tanah lalu pansuat ari buah nyur mai teluk ikan nyur. Ngagai tupai yang kerabat. Udah makan teluk ikan nyo nyak baru tanah tupai tanah lalu gerai baka selama. Nyak ajak hari aku. Terima kasih.
0: Okey, nyak cerita hari if Daphne anak Simon ni nyak cerita tupai engkerabat ngau tupai tanah ni. Dini non kalau ninga cerita tok mang.
1: Hari nyak Facebook.
0: Hari Facebook ni. Bisi belajar Jaku Iban ba sekolah?
1: Bisi
0: ni. Cikgu siapa ngajar kita Jaku Iban?
1: Pengajar Walter.
0: Pengajar Walter. Ba sekolah kita hari pemeri berapa udah berengkah belajar Jaku Iban?
1: Pemeri satu
0: ne. Jadi ke dia tu ba pelajar Jaku Iban. Ba senentang ni ke dikerinduk ke nuan? Main asal ke sedentang bercerita berketuk ke tau ke leka jakuk ke
1: bercerita
0: ne rindu ninga cerita ne. Kati asai nanti baka cigu nyamrik peluang nuan ngalih ke tau ke translate nemu jakuk translate ngalih banyak cerita bahasa Melayu kalih ngangai jakuk Iban. Uliah kan eh?
1: Uliah.
0: Nanti mian sigi Arab, sigi percaya. Laban sigi ngenak Jaku Iban bak rumah ne?
1: Mimit lah.
0: Mimit ne. Anu anang Iban kan na? Nyak tadi if kebenar if Daphne nama ya ne. Lepas nama kelalu panjai ne. Okay, terima kasih mang ngawa cerita Nuan tadi ne. Jadi ajar hari cerita tu tadi. Anti mien kak nemu uleh madah mimin ajar hari cerita tu tadi. Senentang cerita ke dibaca Nuan bekawa ngau tupai tanah ngau tupai engkerabak tu ajar ya.
1: Utai tak boleh dipelajar hari cerita tak? Ianya kita mesti sanggup bertolong ke pangan diri lebih agi orang ke selalu bisik nolong kita maya kita susah.
0: Au ne. Nanti orangnya suah menolong kita. Kita megak patut nolong ya ne. Kati nanti nyemak tu. Nuan tu tadi. Terpedak ke orangnya tadi. Bak jalai tu. Orang kena dikelala. Mayanya Nuan dia suah mak ngagai kedai. Meli sabun. Contoh tau. Nanti merik contoh gaya utai ke dipedak Nuan. Dan Nuan nak ngelala orangnya. Orangnya tengenyit terterap. Berani nak Nuan nolong orangnya ke diri?
1: Berani.
0: Kati anti min madah kita patut berhati-hati tau ke patut perhati ke dulu orangnya. Betul kena te pada anti min tu. Laban dia tu betul ne? Laban dia tu kita nemu kita nantu leh nolong orang sebarang ne? Kelebih lagi orang kena kelala. Serta ngau umur Nuan ke dia tu nang yagi baru umur nah. Jadi perkara ke patut diperhati kebalan ni biar kita ke dia tu megak. Ianya anang kalau jampat percaya tau ke Arab ngagai orang ke nak dikelala kelebih lagi inti orangnya dekat bambik ulih dengan kita. Betul nak?
1: Betul.
0: Okey, terima kasih mang. Duduk mang nah. Okey, nya cerita Ria tadi, jadi dia tu sebedau kita berperindang, leban bisi peningan biak kita itu kak belagu kebenar ya tang bisi mega peminta ari bala cegu ari SK Gemang Serianto ne bisi peminta tok ka lagu ke kena merindang bala cegu ari SK Gemang ko dah datai ngagai konti YFM Iban sidak nai dalam konti lagi kita dekat sama bergambar begulai ngagai bala nembi ari SK Gemang kita berperindang dulu ke sekali tu. Sebenarnya ninga nembiak ari SK Gemang dekat merindang kita itu lagu ke dipinta cegu kitanya ari SK Gemang nya cegu Sharon nah anya nawa ene biak mega bala guru besar ngau cegu ke bisi datai ngau nyempulang bala nembiak ari SK Gemang lagu ari Van Calvin Reta Bergang.

0: Okey, nyak lagu Harta Berga, lagu ke Bisik di Kerinduk, Kebala Pengajar, Ari SK, Gemang Serian, kesama Bisik Datai Nyempulang, 4 ikut Nebia Ari SK, Gemang Mega. Jadi, dia tu, anti min dekat mic kita berperindang sekali lagi, laban Nebia Ari SK Gemang tu, dekat merindang kita, ya nyak. Tracy. Kalau ya dekat mic lagu, ke diberi nama Sanggup Aku ni. Sebenarnya Aunty Min kak nanya ya dulu. Uliah berandau dulu mang?
1: Uliah.
0: Uliah ni. Mhm. Okey, Aunty Min kak nanya ya dulu nah. Okey, Tracy ni. Nuan nang rindu belagu nah.
1: Oh.
0: Nang rindu belagu. Ari umur ari mid sampai dia tu nah.
1: Oh.
0: Mhm, dalam mayu-mayu lagu tu, nuan rindu lagu Iban ke, lagu Bangsa Bukai ke?
1: Semua lagu di kerinduk ko.
0: Oh, semua lagu di kerinduk ne. Nang lagu tiap kali mandi belagu ke?
1: Au.
0: Anti min sikit nemu pamamu ai bekenya ne. Mandi belagu, kira ke merindang hatinya ne. Mm-hmm. Okay, kita ni masau jam. Kita meri peluang ngagai Tracy tu merindang kita ngau lagu ke Kak Dibaik ya. Buat program nembiak min. Ianya lagu Sanggup Aku. Anti min ngira dulu ni. Ngambil ya udah nyedia ke diri. Tau-tau berdiri mega Tracy nak Kak berdiri.
1: Boleh.
0: Mm-hmm. Okay, udah-udah sedia ni. Okay. Mm-hmm. Ready? Okay, Tracy. Dah sedia?
1: Dah.
0: Sintak lo, sebut hati diri dulu. Mayuh bala kawan ya support di tok ne, tok kenyukung ya. Dengar ke lagu Kedibaik Gwen, penyanyi asal ya. Lagu Kedibaik, ini Sanggup Aku. 1, 2, 3.

Okey, ha, nyak tadi penyanyi nembiak amit kita hari SK Gemang. Tajak ya batuak tang ya cukup landia. Ya tetap nerus ke lagu Sanggup Aku ke di baik Gwen. Ha, terima kasih ngagai Nuan Kumang. Kau dah berlagu ba program nembiak amit kita ini. Ya tetap rindu ba pengawak berlagu ni. Terima kasih mengagai bala peninggal kita ke nyukung bisik komen ba Facebook YFM Iban kelebih lagi bawah program Nembiak Amit yang kaum. Terima kasih megak sponsor kita ianya Muhammad Hazwan bin Ramli bak nombor 43618 Taman Liling Lorong 3 Jalai Matang Kuching. Kau dah sponsor perengkah dikenak nembiak sekolah baka cuak pengerak pemadam tu cum sidak empat ini bertuah cukup bertuah minggu baru kedekat datai nembiak kedatai berkonti YFM bisik mega nerima pemeri hari anti min yang kaum sijil-sijil hari kami di RTM, kami di YFM Iban Mega ne. Ya ke dulu-dulu dah datang Mega, udah diberi antimin. Ya ke dia tu antimin benung anjung ngagai sekolah-sekolah ke kala engau ba program nembiak mil CGBC sijir penghargaan korang ne. Okey, kira ke nak tu dulu meh antimin gulai ngau bala peninga nembiak

0: Nembiak mien gulai ngau anti mien. Jadi anti mien nyurut ke diri ungkup ke sekali tu bertemu baru kita ba awak ke bukai. Pada bye bye.
1: Bye bye.
0: Okey, peninggal kita berperindah ngau lagu kita ke penudi ba segmen Sadalmai lagu Ari Rudy Peter. Nanya ngapa?

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Sarito, 20 hari bulan 6 dalam tahun 1991. Delegasi seminar Tidiatur Konsil Dakwah Islamiah Serantau Asia Tenggara Gau Pasifik RISEP serta Angkatan Nahdlatul Islam Bersatu BINA Bisik Mulu Pengrami Makalemai Barumah Menteri Pemansang Industri Dato Abang Haji Juari Tun Abang Haji Openg. Delegasi itu nyengkaum pengari Ari Brunei Darussalam, Malaysia, Sabah Ngau Sarawak. Seminar itu dipenyadi ke Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud. Berjaku lebih jadi ke seminar itu, Dato Abang Haji Johari madah ke cukup guna orang Islam menjadi teladan timana bak pengawal ngerembai ke pengarap. Bisi datai maya itu Presiden Kunci Islam Anis Abud Ngau Sekretari Eksekutif RISEP Abu Zaharim.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: World Cup 2026 hari Minggu 21 hari bulan 6 2026 dalam Grup F. Netherlands bersatu dengan Sweden pukul 1 dini hari live bak Sukan Plus. Dalam Grup E, Germany melawan Ivory Coast pukul 4 dini hari live bak TV OK. Siti lagi main dalam Grup E, Ecuador bertemu dengan Curaçao live bak Sukan Plus pukul 8 pagi. Pukul 12 tengah hari main dalam Grup F, Jepun berlawan dengan Tunisia boleh dipedak live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM. Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Kontra. Finale hari. Sadar mai. Semarindang malam.
1: Mari FM. Segulai sejalan.
2: Bak pejalai penghidup kita mensia tu mayuh macam musim dekat ditujah, ditapik, tau ke diasai ke kita. Bisik musim gagal ngau sinu, bisik musim pengada ngau pemati, musim gerai ngau sakit, lalu bisik mega musim pemucu ngau pemuntan. Bak semua musim tik ditujah kita itu, nama kebuah kita ulih berasai lantang hati, lebuh kita nemu semua musim tu dekat datai nitih ke maya Tuhan ti engkeman.
3: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuh kita nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap ke utai ke badas ba penghidup kita. Masa ti engkeman ba penghidup kita. Sebenarnya kita ada ke dunia itu, Tuhan udah ngelala sapa kita, ya. Lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi inti Tuhan itu tadi udah nemu, udah ngelala kita. Sebenarnya kita ada ke dunia itu, nadai kebuah kita ngerinsa, nadai kebuah kita nyata tadi dulu hari Tuhan dalam semua pengawal, nadai kebuah kita nyata tadi mucau laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu tang nak patut laban kita mensia ukai bapangai bak nasib, ukai bapangai bak ramalan tang kita mensia bapangai ba atur Tuhan ti engkeman ba penghidup kita puan pini. Dinga bala peninga kita bapangai ba Tuhan ngau atur ti engkeman ba setiap ikut kita itu.
4: Sajurai 6:35. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
6: Ya, pemerintah malam kita yang kepia malam tunggal lagu ke terubah ya Melissa Perancis lagu Raja Sapu. Okey, kita kaki ninga kami di Selampur. Menua kita Serok Bumi Kenyalang, terima kasih. Itu lagu ke di Sadang Linda. Lagu kedua ianya lagu Sengapa. Ya, pemerintah malam 3 jam di konti bekali yang ngau DJ MA tau ke tiu ya. Terus dengan kami di Bandar Kuching, Kota Semarahan 101.3 FM.

Yeah, Linda mengasihku artis ke di bayi bala kami hari Wang FM merindang bala manyuh ke datai ba program ngilim tikai gawai 2026 bagi menua lebuh antu dem malam ya di atas rumah jual di Nangasan. Bala kita KFC datai dem malam, terima kasih engkau sukung bala kita cukup rami cukup capuah ya. Okey, kita berhenti ke gari kita ungkep ya. Malam tu enggak tumu pagi lagi. Malam tu si hujan bak sekedandur. Di bagi benua Kuching, Serian Semerahan, Seri Aman, Betuang, Serikai, Sibu Muka, Kapit, Bintulu, Miring, Gau Limbang. Agai atas ya di menua kita bergelombang 0.5 nyetuk ke 1 meter peninggi ya. Angin berpuput dari selatan. Engau penglaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam ke sebuah pengangat. Engau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius ya. Dalam konti sigi ya celap. Nyak ya. Okey, jam kedua pukul 10 malam maka selamat nabur ke berita malam hari kami di YFM. Udahnya mending ke tandu program Carta Sapa Juara nyentuk ke ngagai pengujung program kita tengah malam tu lagi ya. Hari lagu Linda Sengapa, lagu rancang Injau, lagu keberentak rock, lagu di Sandra Stevenson, Terlihati di Pangkat Janji. Kedua lagi Stephen Mel, Berani Mati ya. Okey, kita akan rindu untuk main bual atau mendak main bual kita secara live kena aplikasi atau ke website kita RTM Click ya.

Yang harap ke program kami terang di Dinga bala kita malam tu di Selampur Menua kita Sarawak Bumi Kenyalang ya. Temukan di Dinga secara online RTM Klik atau ke channel My TV ya. Malam lagi kiranya habis program kita pukul 12 mulai ke diri pukul 1 kiranya sempat medak main bol neh World Cup FIFA 2026 Belanda bertemu engkau Sweden pukul 4 pagi Jerman bertemu engkau Ivory Coast pukul 4 pagi lah pukul 8 pagi Ecuador bertemu engkau Croatia pukul 4 Tunisia bersatu engkau Jepun tengah hari pagi lah pukul 12 ya. Balik kita ke benua rantau jalan jam ke dia tu ninga kami terima kasih manyo-manyo ngarak ke bagi Jumat ba jalan alun ngarak ke semalikun datang ke palan ke dituju nenemu kanya benung nurun gawak tau ke pulai gawak malam tu ya kena ke malam hari 6.20 hari bulan 6 tahun 2026 wong kembali kita ke singatur pengerami megak malam tu ngarak ke mujur magang pengawak ke di kerja kita lagu di sada Valerity sabar meh tua merunyak kita dalam pemenang malam YFM.

Ya, bila kita ke benar lengau-ngau pangan diri, dia tu leban kita ke teknologi canggih. Oleh video call, ngagai bala kaban kita ini. Serunding ke berita malam, tu lagu ke disedia kemegah lagu Ranca Ari, Remina J, Buah Ilang Ilu, ya. Kedua lagi nginjau lagu Rejoinus, Johnny Aman, dengan bisi Intan di Kembuan. Terus merindang hati diri, ninga kami pemerindang malam, YFM.

26 hari Minggu 21 hari bulan 6 2026 dalam Grup F Netherlands bersatu dengan Sweden pukul 1 dini hari live Bar Sukan Plus. Dalam Grup E, Germany melawan Ivory Coast pukul 4 dini hari live Bar TVOK. Siti lagi main dalam Grup E, Ecuador bertemu dengan Curaçao live Bar Sukan Plus pukul 8 pagi. Pukul 12 tengah hari, main dalam Grup F, Jepun berlawan dengan Tunisia. Boleh dipedak live Bar TVOK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Pergelan Sejarah.
1: Jam kita di pukul 10 malam. Selamat malam pendengar, kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Kenakan malam hari 6, 20 hari bulan 6 tahun 2026. Pemansang infrastruktur di Meruan di Pejalan ke Perintah Sarawak terusnya di penyungkak pemansang kandang menua pesisir dengan dia ke akses ke mana lagi ngagai peringkat guna, market serta peluang ekonomi untuk rakyat. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah ke projek jalan gau jematan tidi serata menua dah mujur nyambung kandang menua pesisir gau palan penumbuh ekonomi. Gaunya ngurang ke serakak takah pemansang antara kandang menteri gau menua pesisir. Ia madah peringkat guna infrastruktur ke mana lagi ukai seminat ngemuntang pejalan rakyat tambahkan nambah ke ekonomi dengan akses market tip sayagi di menua tu. Ia maksud ke jakunya bak pengurami berjadi ke Farley Garden di Kuching. Ia nyemetak madah ke pemansang infrastruktur dekat terus di Kemerat perintah menua dikena nentu ke pemain pemansang Sarawak ulih diasai ke semua rakyat. Berbangganya Premier madah ke pemerintah Sarawak merambu ngena endur ngelingi tekan air baliah dikena nempak palan di wilayah nyukung pemansut ikan empurau lalu wilayah ngerembai ke market bangsa ikan premiumnya Dudi Arila. Pengawannya dekat dipejalai ke dengan cara bertanam ke pawang kayu tinghasil ke pemansut pemakai ungkup ikan empurau bak kandang endur ngelingi tekat airnya. Ia madah atur tu endang sekedar hari perkara ti dipejalai ke dekena nentu ke hasil asal menua Sarawak dekat nempak hasil penatai pemisik ti manyuah ikan empurau nang sekedar hari bangsa ikan air tabar ti bangat berga di menua tu lalu bisi peluang mujur nyadi ke hasil ti berga tinggi. Engkaunya oleh nyungkak pemansang ekonomi menua. Kira 500 ekor orang nerima pemain lesen motosikal kelas B2 bak program My Lesen B2 2026 ke diatur UPIS Menteri Pengangkut Sarawak dan UPIS Kereta Darat JPJ Miri. Menteri Pengangkut Datuk Sri Lee Kim Shin madaka sidak ti engau program tu dipintak mayar seminat RM250 aja enti dibanding ungkus ke bandar ti manggai RM750. Ia madah pengawal tindak ngetu dipejalai ke bak program tu ngagai sitak senadin kenyawari 3 tahun tu ke udah dikena nyeliah ke bala anabiak sekolah hari berbaik ke motosikal engau nadai lisin laban tu tau ngerugak penglikun bak jalai alun. Ia madah munyinya lebuh berjadi pengawal ngeregister orang ti ngulu program My Lesson B2 2026 serta peresa kau kurikulum pelajar dereba kediatur bak Permai Jaya Miri. Polis nyekat siti akaun bank ti belabak ke bisi berkawal ngau aktiviti nyalik duit tau ke along ke nada lisin dikena nyau berjalai ke masjid kes ngembang ngau minta duit ke diriput ke di Sibu. Sapin Menteri Pengurai Mensamanyuh pengawal berumah ngau perintah lokal kemerkaban kunsil negeri setak pelawan Dato' Michael Tiang Minti bak siti benerang madah ke perkara tu nyadi berindi ari serbana sikut mangsa ke diasuh mayar tambah hari sidak ke nyali duitnya. Ia madah mangsa ke nyali duit RM15,000 bak online. Nya udah mayar baru duit ke dijali ia RM7,500. Tajapi orang kalai endur ia nginjau duitnya minta bayar pampas tambah sepenyampau RM30,000. Ngau manyuh macam kedaliah madah ke akaun bank ia disekat. Hasil dari pengawal meresah polis setemu ke akaun bank tu agi aktif sebedau atur nyekat ekornya di pejalai ke dikena nyau pejalai ke mansiak kestu ngau sili agi. Polis baga ngelalau mensamanyuh ngambik ke bejimat lebih nerima atur nyalik duit ke nadai ngembuan lisin tisa. Dan ujung ke berita malam kita ke malam tu berita di Tusun Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Desmond Ganai hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
0: Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 20 hari bulan 6 dalam tahun 1991. Delegasi seminar Tidiatur Konsil Dakwah Islamiah Serantau Asia Tenggara Gau Pasifik RISEP serta Angkatan Nahdlatul Islam Bersatu BINA Bisi Ngulo Pengerami Makalemai Barumah Menteri Pemansang Industri Dato Abang Haji Juari Tun Abang Haji Openg. Delegasi itu nyengkaum pengari Ari Brunei Darussalam Malaysia Sabah Ngau Sarawak. Seminar itu dipenyadi ke Kepala Menteri Sarawak Abdul T. Mahmud. Berjaku lebih jadi ke seminar itu Dato Abang Haji Johari madaki cukup guna orang Islam menjadi teladan timana bak pengawal ngerembai ke pengarap. Bisi datai maya tu Presiden Kunci Islam Anis Abud ngau Sekretari Eksekutif RISEP Abu Zaharim.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: World Cup 2026 hari Minggu, 21 hari bulan 6, 2026, dalam Grup F, Netherlands bersatu dengan Sweden pukul 1 dini hari, live bak Sukan Plus. Dalam Grup E, Germany melawan Ivory Coast pukul 4 dini hari, live bak TV OK. Siti lagi main dalam Grup E, Ecuador bertemu dengan Curaçao, live bak Sukan Plus pukul 8 pagi. Pukul 12 tengah hari, main dalam Grup F, Jepun berlawan dengan Tunisia. Boleh dipedak live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: The Gulen Sejarah.
1: Program jualan rahmah madani akan dimulakan pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan rahmah madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan agro madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
2: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Kemegah Menteri Perkara Wang Malaysia, berjual ramah berengkah di Penyadi 11 Januari tahun 2023 di Pejalai ke Upis Menteri Dagang Dalam Menua Ngau Ungkus Penghidup KPDN.
3: YFM Segulai Sejalai.

Ini Albert mendengar kita dengan lagu yang tak minta lebih. Jam kedua kita 10:19 malam. Okey, kita ke Baru Muka Radio. Baru dengar kami, Wan. Terima kasih. Bukan selama nanti yang hari 6 jam kedua kita ada kemudian ke Tanduk Carta Siapa Juara untuk ke ngagai pengujung program kita tengah malam tu lagi. Jadi tampung kau timang kerbak tawas 12 sampai pukul 6 pagi lah. Ya, kita mendingkan lagu tadi lagu ke berentak Lundai tu, kita nginjau lagu ke berentak Rancak Mimit, ya. Lagu di sana Ika Saiful, kau lagu ya Cubit Memimit. Okey, dan yang nginjau penyanyi induk megak Lizwita, kau lagu ya Milih Laki. Terus merindang hati diri dengan kami pemerindang malam YFM Segulai Sejalai.

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua misi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

cerita enggak lagu ya milih laki. Okey, di menua Nepal Dadin Kalai Palan Zoo. Menuanya lembah Kathmandu ya ditutup. Udah pekan Raban berkuasa tertemu ke besi penyurkai igi penyakit rengat burung ke nuntung sekedar jelutupi engkau burung di zoonya ya. Nitya ke penerang Kalai Zoo tu antara palan ke suah di tapat mensia manyuh datai jadi lebuah sedak ia berjalan ke pansia. Dia sekedar hari jelu ke bisik bak zoo tu ditemu positif virus rengat burung. Ngujung ke Raban berkuasa nutup palan zoo tu ya. Kena ke hari lima nyentuk ke ngagai notis baru ke dekat dikeluar ke. Nangkan ke tilak dikena nentu ke penglikun mensia manyuh. Nyengkau meraban temuai ke datai ngagai gai palan zoo tu ya nyarita ke nyadi dikeluarke secara online dari agensi berita Xinhua kita. Okey, pukul 10.35 lagi kita terus mending ke tanduk program carta siapa juara. Untuk kengagai pengujung program kita itu ya, nakak kita bergulai pemerintang malam ke malam tu. Terima kasih ya. Kita ke semampai dengan kami ninting hari, ninting jam. Okey, hari tu dah pangan. DJ MA tau ke tiu. Okey, kita ke belalak malam tu lagi. Ngarap ke belalak ngawati ke cukup gelantang. Tinduk jenak boleh mimpi ke mana. Pagilah kita bertemu baru pemerindang malam neh. Okey, lagu dikenal aku mengangkat ke diri Steve Shigan, Bila Berdegak Ganti Senggang. Bagi sama pesan DJMA, jangan lupa untuk bahagia.

0: 10 minit dengan mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara. Carta siapa juara ninting hari 5 pukul 1 ngali hari. Recap minggu nyem kemari. 10 10

0: Juara di Bedau Bot Jatuh Bak Facebook Carta Sapa Juara Layar Fan.
1: Okey, Carta Sapa Juara tusun ke 24 tahun 2026. Lagu ke dicalon minggu yang kemari, penyayang tua Ari Lawness Empire. Lekang tion diterkembang Leslie. Lagu tu baru seminggu dalam carta. Minggu tu berkini ke penuduk ya. Dini nak lagu tu dua-dua. Tau ke dini nak Nuria Diaw sekali ke buat podium kini. Nak buat podium kini. Top 5 ke kini. Tau ke bottom 5. Nyak main lagu penyayang tua Lawness Empire. Lagi kita ingat ya. Okey, lagu ke boleh juara minggu yang kemarin, lagu Umas Ari Ika. Udahnya tadi lagu ke boleh nombor 2 Manggai ke Hati Ari Yus Andrew. Ngau lagu ke boleh nombor 3 Pengerindu Datai Baadan Nick Refensi. Top 3 untuk minggu yang kemarin. Ianya Bak Tusun di 23 ke 24 berkini ke jalai cerita ya ke minggu tu. Sama-sama kita nganti. Kita ingatkan dulu 10 hingga 9 Carta Sapa Juara minggu 24.
0: 10

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Dengar ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Ya, nang amat nanti kita bunyi kenuannya tadi de pasta. Okay, semina kita selalu ninga utai to de teknologi to tadi nanti dikena kita mana ya pulai kapan mana kita. Jadi nanti dikena kita kena cara kena betul. Tentu ya mega mereka utai kena betul ngaga penghidup kita.
2: Betul.
1: Jadi lepas kita nyak tadi ke dekat ngiga pemenang pengamat berkawal dengan sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi okay semua kau tahu lihat daripada kita dikharap ke kita dalamnya di pasal itu dia mimik atau pelabak kau?
2: Ya nang amat semua kumai kita berita ramah dalam teknologinya
1: ya.
2: Siapa teknologisnya lalu macam-macam orang ke penemung bisiknya betul bisik nak betul tentang kita tinggal Allah Allah Ta'ala namun napis ya nak mau tiga betul. Nah, mau tak kesalah lalu ya tak salah anda ngamik ya, ya tang perangai orang kena ngelala talah-talah kage ngamik tak kesalah dah, ya utai tak ngerusak dah, nah ya lah ban utai tak ngerusak nyat tu nyadi ke pemerindang, merindang penghidup ya, tang nak bak kita itu ngelala Tuhan, bak kita itu ngelala Tuhan kita ngamik ya tu oleh nyungka niri negi ke penghidup kita, ya tu oleh mantuk kita ini ya, so nyat kebuah aku ngajar lebih lagi orang demi ya. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni bukan bimbing kita tik tuai lagi ya tik nemu Tuhan ngamik kesidak enak teruna-runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban genak teknologinya megak orang oleh manjuak kita
1: ya.
3: Sajurai 635 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 minit malam lalu tentu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Kerta sampai juara nintiang hari 5 pukul 1 ngale hari. 9

Kita baru dah dengarkan lagu bertanggak ke 10 hingga 9 untuk mencatat siapa juara dusun ke 24. Siti Aris Singkang di dekat mic kita ngagai pentas talka panggau ACSJ yang nak catat siapa juara. Okey, bertanggak ke 10 minta nuan ngenang baru Priti Nina. Leka ngau tion di tengkeban Wandi Ali lagu tu bak penuduk ke 9 minggu ni kemarin dan minggu tu nurun segigi tangga mujang ke lagu tu bertanggak ke 10. Lagu tu dah 5 minggu dalam carta, minggu kelima ia nurun ngagai tangga ke 10 ianya ia ke pemandu hujung sekali. Lalu bertangga ke 9 minggu tu cerita pengerindu tua Ari Olivia C. Lagu tu bertangga ke 8 minggu ni kemari, minggu tu enggak nurun segigi tangga. Udah 3 minggu dalam carta leka ngau tiun nak digagak orang ke sama kalau leka di tengkebang jenis ngau megak Jenny. Lalu tiun di tengkebang jenis.

Kin. Okey, ni cerita bak tangga ke 10 ngau 9. 8 ngau 7 dah terlagi kita dekat dengar ke terus bergelengga kami bak YFM carta siapa juara tu sun di ke 24. 8.

baru dan ingatkan lagu bertangga ke 7. Okey, dan sebenarnya yang lansar dulu lagu ke bulan nombor 8 minggu tu. Lagu ke baru dicalon minggu yang kemari, dicalon ba dusun tika 23. Minggu tu lagu penyayau tua Ari Launas Empire terus duduk ba tangga ke 8. Tiun Galka di Tengkebang Les Lily seminggu dalam carta lagu tu ba tangga ke 8. Okey, sebenarnya tadi lagu bertangga ke 7 Nuan Gelengkak Aku Melaka Veronica Natasha, lagu tu udah kalah boleh juara 3 minggu, lagu tu kalah boleh juara. Okey, lama megak udah berada dalam carta sampai juara ke tahun tu udah 17 minggu lagu tu dalam penuduk tau ke udah 17 minggu ba dalam carta sampai juara jadi penuduk ya bakal ngau tusun ke 23 ianya ba tangga ke 7 Nadai Nurun Nadai Niki. Okey, jadi 4 lagu dah dengar kita ba carta sampai juara. Minta Nuan Genang Baru Ari Priti Nina ba tangga ke 10 Cerita Pengerindu Tua Olivia C ba tangga ke 9 Penyayang Tua lagu ke dicalon minggu yang kemari Ari Launas Empire tangga ke 8 serta Nuan Gelengkak Aku Melekat Veronica Natasha ba tangga ke 7. Okey, data buat dengan program kita tu kita lalu nyingkang agak lagu ke boleh tangga ke 6 gal tangga ke 5. 6.

0: maya kita sun tua, nadai salah kat kita ingin jauh bak kaban, tau ke diri sedulia.
1: Tang maya orang ngaga diri, ndak nemu. Nanti utang-utang.
2: Nanti pada wisi duit kena maya. Padah dulu maya ke kaban.
3: Orang ke diin jauh kita nya, pergi lembau kau nagi ya. Lepas ndak nyamaya tinggai ke kita ringan. Kesan bayar utang ke bantu, hari kami.
4: Wey, ngau YNN.
5: Aku Alessandro, kita boleh ninga kercata siapa juara ba RTM Klik, terus mendiang ke YFM. 5.

0: 26 carta siapa juara kita ikat sekali itu. Okey, lagu Batang Gak Kenam, lagu layak ke peludi hari The Crew Berpandu Nyawa ngal Lucy M nyadi tu ke terubah sedaya tu ke bergulai nyada ke lagu dekat ngau tion di terkebang Lucy M. Lagu tu Batang Gak Keempat minggu ni kemari, minggu tu nurun 2 gigi tangga. Lagu tu agak lama dalam carta siapa juara, 15 minggu udah buat carta siapa juara. Yang lagu kedua Deep Maduk Lama udah buat carta. Tidak banding dengan lagu ke Maduk Lama tadi, ianya lagu Ari Veronica Natasha Non Ngelengka Aku Melekat. Okey, lagu layak ke penuh itu kebenar yang udah 2 kali boleh juara sebedar tu. Okey, serta kita yang tadi megak baru dan ingat ke lagu di bulan boleh Mak Nuan Berulah, lagu ke di tengkebang Dixon Boss lekang gantiun ya Ari Kelemayang Band. Minggu ni kemarin pada tanggal ke-6, minggu tu ni segigi tangga, baru 2 minggu ba dalam carta. Dini nak lagu tu ba tusun ke 25 nyin ilak mujur kena lagu tu boleh podium tangga 1, 2 dan ketiga sama-sama kita nganti udah tu ilak. Okey, dan kedua tu aram kita dikan ingat ke lagu di bulan 4 ngau numbur
1: 4.

sampang datai ngagai pengrami Ngilang Tikai Gawai Dayak Pelilih Lebuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Baruma Jewel Nangasan Lebuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawal tu dekat di penyadi yang berhormat Dato' Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak, Kemegak Kaban Kursi Negeri N34 Batang Air. Lalu di sempulang ke, yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Ginkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya, kita dekat di perindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: juga bala pula program hari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Suyaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru granyamai, lantang senang nuan menua. Oh ha.
1: Hai, aku Sumi Tiu. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10 setengah malam.
2: Carta siapa juara? 3.

carta siapa juara tu sun tika 24 lagu batangga keempat dengan tiga baru dah dengar kita lagu batangga keempat penama pengubat arti hari Donny Lang tion ngelaka di tengkebang Donny Lang ampuh minggu ni kemari batangga kelima minggu tu Niki segigi tangga ngujung ke lagu tu batangga keempat lima minggu dah dalam carta siapa juara. Okey, pemangga bagu ke kalau boleh juara mangai kati batangga ketiga minggu tu lagu tu Arius Andrew leka ngau tion di terkembang Wandi Ali tangga kedua minggu ni kemari minggu tu nurun segigi tangga 8 minggu lagu tu kalau boleh 8 minggu lagu tu kalau udah bak catat siapa juara kalau boleh juara 2 kali dan lagu tu udah 8 minggu bak catat siapa juara. Okey, ni lagu batangga keempat ngau ketiga. Okey, jadi ke dia tu kita akan dengarkan lagu ke boleh nombor 2 serta lagu ke boleh juara bagi dusun tika 24 tahun 2026.

0: 26. Hari 6. 20. Hari bulan 6. 2026. Dalam grup D. USA. Ngelaban Australia. Pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C. Scotland. Bersatu dengan Morocco. Pukul 6 pagi. Live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C. Brazil. Melaban dengan Haiti. Pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi. Main Turki ngelaban Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Kita dia tu, Benong, Ninga, Carta, Sapa Juara. Carta, Sapa Juara. Juara.

0: Lagi lagu pertengah kedua ngau lagu ke boleh juara sudah ditemu kita ke Dusun 24 2026. Lagu ke boleh nombor 2 ke minggu tu Pengrindu Datai Badan, lagu hari Nick Revensi. Lagu tu leka ngertian digagak Versi Fire pukul gak lagu tu bandang ketiga minggu yang kemarin dan minggu tu Niki Segigi Tangga. Udah 13 minggu lagu tu baca atas siapa juara. Ni mau ba minggu ke-14 lagu tu boleh juara. Lama udah lagu tu ba dalam carta dan lalu berdau gak kalau boleh juara. Ya, jadi tu pemandu manih ya betul. Batangga kedua Pengrindu Datai Badan Nick Revensi. Lagu ke boleh juara minggu tu meri pengagati ngagai umbas lagu Ari Ika lekang ngatiun Jesley Jabu ngau Matthias Mambang. Lagu tu boleh juara minggu yang kemarin agi ngetan ke penuduk ya udah ke lagu tu tadi dicalon ke 12 minggu dua kali lagu tu boleh juara ba carta sampai juara ke tahun tu. Okey, jadinya mai penuduk untuk minggu tu lagu Pengrindu Pengrindu Datai Badan ni referensi batang kedua ngau lagu kebelian juara ianya umbas Ari Ika. Okey, sudah terlebih kita akan dengarkan lagu ke dicalon untuk minggu tu dan sebenarnya dengarkan dulu lagu ke pansut minggu tu.
1: Lagu pansut minggu tu.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Lagu tidak calon minggu tu.

0: ke di calon minggu tu lagu Saya Hari Intan Eddie Koyang lekang ngau tiun di tekebang Eddie Koyang po udah kelama Eddie Koyang ngetu berlak nadeng luar ke lagu tang ya pansut ngau lagu tu Saya Hari Intan lalu di calon ke ba carta siapa juara untuk tusun ke 24 jadi nopdodo lagu tu dekat ditemu kita ba minggu nya ilah ba tusun tika 25 okey lagu ke pansut tadi minta nuan ngenang baru Ari Pretinina leka ngau tiun di tekebang Wandi Ali nade oleh undi game lagu minta nuan ngenang baru tu leban udah ditukar kita ngau Saya Hari Intan Ari Ediko yang lagu tu meh ya ke oleh di undi kita berengkah hari minggu tu telefon ngagi kami ba YFM di tu kita ke dekat ngundi lagu udah kita ninggal ke recap carta siapa juara tu lagi okey nak tu aja pemutus carta siapa juara dusun tika 24 2026 dah tu lagi telefon ngagai konti YFM 0822586 34 serta 2586 33 kita ninggal ke recap dulu
1: recap minggu tu recap minggu tu 10

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku, pemilia David ngau YFM.

0: Oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medak ya?
1: Nadai.
0: Begitu ke medak ya dulu.
1: Nadai.
2: Nama ke sedua adanya. Dan belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamaka runding. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawal ancau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerjaan uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, itu.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siwet mansak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kamu yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya. Bak YFM.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anak muda ni tiak hati. Udah mimin-mimin dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tukak, nyinkak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuk.

Dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu, asai ke dunia tu kita ajak ngembung. Tang anang meh ninga kelalu besai, laban enti ninga kelalu besai, earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah, lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.

0: tu serta pegawai induk tidak kena ambil.
1: Lepas sih tak jadi memang lukis deh. Walaupun sama gak hari kami sama ni biasa kami dah, tapi ada mau di lukis.
2: Berkenaan tak uliah ada konten apa semua. Mayuhnya tanya orang, hari orang baru ada sih.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Не, оборонная.
1: Как?
0: WAI.

0: Jadi Pastor, lebu waktu Atuk bersebut ke Dilah Tok deh. Sitip megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya Dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agik kini nama reti leka Jakob tu bak konteks pengarap Kristian.
1: Bak nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara berjakob tik nyermin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka Jakob siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya? Lebuh-lebuh kita berjakob ngau pengasih ya, dia utai kemana datai. Jakob kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi, kita meda wisdom ko kita. Ya, nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita ianya mai erti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tu ate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul ke orang. Bakal kada sebut bak pun tadi erti tu kita gagal nanti menda orang labuah, gagal kita nanti menda orang jatuh nya. Nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nemiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh? Isaiah 50 kenteran keempat ti bisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil ke aku uliah ngering ke orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh ku gagiat hati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tok kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku insya ke badunya tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bat Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaya. Bak buat tok tadi. Ia minta penemu, minta pengeri awak kianya diberkat. Gagai setiap ikut orang.
2: Plasa Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara kenyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Aram rangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Ngah, bisi siko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh belagore.
0: Dinting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Dia belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung kena duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duko.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega atau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar ari jako ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedak leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Hanya kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perahunya bisi te kena kita nguyek kianya tadi. Ti babiluan baik ko. Jadi nanti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri atau ke kanan. Jadi kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku uli nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita uli mansut ke jaku berkat tau ke kutua. Munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti uli ngering tau ke ngelemi ke orang. Serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita labat jakuk kita itu bisi kuasa jakuk kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba ketempu tau ke nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal atau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak klose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Au. Kedua megalai bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut kutai tijai Ariatia. Laban dia nyebut utai tik ngemenuah ke Atia.
2: Plasar Jurai 6:35. Plasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Dan belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buhuli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runian. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawang ajau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperintah, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Maya kitai suntua, nadai salah ke kitai ingin jawab kaban, tau ke diri sebilik.
1: Tang maya orang ngaga diri, ndak nemu, henti udah ngutang.
2: Henti betul wisi duit kena maya, padah dulu ngaga kaban.
3: Orang ke diingin jawab kitainya, segi lembau kau nagi ya. Lepas ndak nyamai hati ngaga ke kitai ringan. Kesan bayar utang ke bantu, hari kami,

0: dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut mangsa belakang ku lalu merdu.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang ketua yang sudah putus balak lagi berdahuk ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentunya Bak YFM.

0: Sam, kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Si, puh lawa dengiro kediri ne. Yeah. Nama aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu, masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di kediri ne. Spon si.
0: Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ana ada orang dika spon ka?
0: Aau nandainya mesek.
1: Yeah, kediri deka.
0: Kediri, no patut nabisin no, dah orang buka di tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Tu nala mau proto lapar.
1: Oh, pia ne. Okay, nama tu kampak ke tu ne. Nama tu kebisa di tu si. Salung erok di tu, pia.
0: Kampua
1: di tu. Nyamai kampua di tu si.
0: Nyamai. Kampua di tu nyamai.
1: Kamuji ke? Oh. Kamuji kampua merah. Dakin.
0: Sam. Nama nantu nginsap di tu, Sam?
1: Nadai. Nang awak. Nadai orang medak deh.
0: Nyin mayu orang medak tu. Nuan nemu ndak. Salah nginsap buat kedai makai tu.
1: Anak kira korang si, aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Ya, maya orang ke nak medak nuan kini tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Namun nuan, 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300-nya.
0: Au, nyamai aku main nuntuk makai. Gain lah sponsor ku. 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar. Kini tu je lah duduk di tu je nginsap.
0: Paduk nak nginsap, nyin. Nyin nama nyin bisi dari upis pengerai datanya, Sam?
1: Ni?
0: Nyinnya.
1: Ih, yang manar ni.
0: Nyanya.
1: Ih, puh.
0: Anang nyisam kan?
1: Kalau kemoy lo sih, kumpaluan kita dulu.
0: Nyeh, namun penuh takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

Penerang Kenuan. Kumpul Penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction dengan semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lepas Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break

Dalam situ pis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal jauh pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Mak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai, mana hagi alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ingat pengandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

Apa Sheila je? Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, Siti cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, sigi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

datang uliah di seliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabut abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuh vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Ay, seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Aram dirangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi siko nembia bengal agu na uleh bejaku tang ya uleh belagore.
0: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningal di ini no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5:30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duko. Okey ada pantap tu peningal ada tempiak kena duko.
0: Begulangau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: sikap ba siko-siko orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak manah ko kita. Runding tik negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap-kutap mega. Kati aman tu kini.
1: Ya, bak aku penemu aku utai tu aman. Tu nu datai ngagai runding ko gambaran ya bakal gempa buminya nah ya. Nah ya, lebuah ya depedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita meda api apa ya, naka mega nah ya lalu lebuah api nya meluapnya ti ngerusak ke nama-nama tinglinginya. Ya, so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuah ia udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan ia meletup. 100% ia meletup. Lebuah yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelingi ia. Nyak kebuah berguna amat. Baati kita, baati nuan, baati tiap ikut kita, belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali mendam kenyak kediri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, beranau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya, ngemedih sekati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpannya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan. Terbuka ngau counselor nuan. Okay? Terbuka ngau bakih.

0: bekal pengeringatnya, pansuat arinya, anang mendam kedirai, anang murung kedirai, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar beranau ngorang. Orang ti tau dikarap kenuan. Anang ngeluah ke sengapa anak beranau ngorang ti nak tau dikarap. Lagi ia ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang. Tu ukai ukai utai ke betul anang berandau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai.
1: Sajurai 6:35. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Eva Vincent, pagi tau. Pagi yang sedawai ko ya. Nanti ya, aku ngaku ko DJ. No, mes sedawai ko ya. Sikit ngai jawa telepon aku tak sinar ni.
2: Oh, kelebih agen ti benong nanggam pengerindu.
1: Ya.
2: Nama senyum-senyum, cucu-cucu yang tadi. Pengerindu baru berbungai banyak. Nanti ya, lama dah berbungai. Nah, daya cucu ngapa?
1: Nanggar ke periwa kadanya. Okay, nanggam perindu. Periwa, anak ada tanggar. Tak jauh penanggah pengerindau.
2: Nanti tinggal di tanggar. Periwak tanggar ada.
3: Anak nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: Pagi riwai.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa lelaki ketai bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lelakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih cak. Nada lelakinya berbasuk apa enak.
2: Jangan aku benda selalu dishwasher.
1: Dishwasher eh. Ya yang dia basuh cepat-cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalau tak tahu itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali aja boleh terpedak ke hotel di kumbaya je lu dishwasher tau. Ya pan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke. Oh nyala hotel ke je lu dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak datun. Aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak laki putih tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai. Nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki bak Sarawak di tu. Amali dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindut tadi.
1: Pernah dicat. Ya dah mantai ketelangai tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasuh beli terus.
3: Nak kena kelempuang mimit me pengawak tu tadi. Nak ya.
1: Aku selalu di kajak tu semua.
3: Nah, apa nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalatnyo belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lelak.
2: Apa bunga kerja apa gitu. Di sini ngari dia kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nemu deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelasi juaran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya kusik bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut mansak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala. Habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Bak YFM.

0: ke kita yang tadi nyukung sida yang benar dan laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kate deh pian mega nge bala orang ko dah ngau ku mulai lama tu kadang-kadang sino gati ngenang ya ke udah ngau pulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin sobo niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku subo ke nas selalu bulai ngaku maya ku gigawa bo RTM subo tangku na sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gigawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansan bako radio rabukai
1: Dr. Mah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: Pagi rewind. Kalau main lepas berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung agak pemberi satu. Dia perhati kena dia mayu kes histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sidak bah tadi ke yang kesemua lupa mayu masuk agak pemberi ketebal lagi nyau sama best sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nada hati rawan datai bandur baru bah sidak ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar mageng mah. Lepas di peda sidak mageng. Asmina kelasnya tadi ke kang asuh histeria mimet nanti histeria.
0: Mimit aja nama iya mah. Nyapan nanti kaban di siku main. Tapi tu tadi kadang besi artis kena nembak tu yang nanya ba. Tentang dibaik kaban nanya ba. Lepas tidak tu dah kamceng. Dah siku nyaba. Mesti kan brother hood mesti besi leh.
1: Dia nyaba aku nyaba.
0: Kita yang brother hood siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

hari tu udah nyadi trend berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah boleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Boleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM

0: sudah sedia. Bersedia ke menung sapa juara carta kenyalah minggu tu. Sapa kedekat lebih surat kabar. Ketawa engkau kami.
1: Alah, dulu.
2: Yalah, dulu.
0: Lagu.

Aku Tony Rumpang. Kita datuk Benung Ninga ke YFM. Segulai, sejalai.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola. Semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #Fi

0: Aram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan dengar bisik siko nembia bengal agu na uleh bejaku tang ya uleh belagu re.
0: Dinting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini no ya belalai. Dia ni belalai dalam tajuk cawar kena kenal siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duko. Okey ada pantap tu peningat ada tempiak kena duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, ba YFM.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulengo YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Kuching 101.3 FM. Segulai sejalai YFM.
1: 9 pagi hari Gereja Anglikok. Ketua tu aku dulu dekat meri. Selamat pagi guys semua bala peningo. Kutu Bishop Nelson ugas bulang hari Gereja Anglikok. Aku kemai kita sama sembiang waku nini nur kita jamaya tu. Awak ke kita ngepun ke pengawak kita sari tu ngau sembiang. Kita patut terima kasih ke Tuhan. Ke mana ya aku dah ngitu kita malam ke udah. Lemai kita medok hari siang hari tu. Kita mengucap patut menerima terima kasih ya ke semua berkat ya kuda sambut kita kelamak ketuk sampai kita pai terima ada berkuasa terima ada kasih ya kami sudah limpang di jalan wan kami sudah nitih penekau hati diri kami sudah salah ngelaban pesan wan kerja badas nadai digagak kami kerja jahit sudah digagak kami menadai bisi pemanah dalam hati kami Tuhan dikasih ya ke kami urat ibu dosa Tuhan Allah nangan urat ngaku penyelah sido baik pulai ngejalai lurus kami kurang salah ti nunak ke semayan wan titusi kemensia oleh Jesus Kristus Tuhan kami nama Tuhan Jesus kami minta apa yang dikasih sawo kami kenyawri itu betuai kenuan lu dia badas dia lurus awak kami mengesai kenamon wan amin. Baca ri buku kudus kita pagi itu diambil aku ri Injil Saint Matthew bagi 10 berengkah dibaca buah ayat 26. Nyalai ada takut ke sidok lebah ada utai tidur tudung dah dikebak ke lalu tahu ke ada lalai ke lalu dah ditemu utai terpadah aku bagi kita dalam petang nak tahu dah tusui kita lebuh siang hari utai terpetalai dipetalai aku bagi kita nak tahu dah disado ke kita hari pucuk perabung anak takut ke sidok ke munuh tubuh tanda oleh munuh semangat. Tak kita patut nangi kalah talo tiulah ngerusak tubuh ngus mengat kita di neraka. Ukai darga burung pipit ke semino satu sien saja. Tajau pio nalai siku sida dekat labuh ke tanah henti apai kita nak ngemendar kenyo. Indah semua labar buak bupalok kita dia udah dihitung magang. Nyalayana takut kita bergo lagi dari burung pipit. Nyalai kena miku kita, kena miku orang ke ngaku diri biar aku di mua orang dekat di aku, di mua apa aku di serga. Tak barang siapa bersangkal ke aku di mua orang dekat bersangkal ke aku di mua apa aku di serga. Anak umay aku datai mai pemayak lagi dunia aku kai datai mai pemayak tak mai pedang. Aku datai lebar aku dekat nyabung anak lelaki ngelabar apai anak induk ngelaban indai, menantu induk ngelaban mentua induk. Musuh kita, kemenu jahitnya kita sembilan empuh. Orang kerindu, kapai tau ke indai sida, lebih lagi hari sida kerindu ke aku, nak tau jadi murid aku. Orang kerindu karena lelaki tau karena induk sida, lebih sida rindu ke aku, nak tau jadi murid aku. Orang kena ngesan regang diri empuh, nunitih ke aku, nak tau jadi murid aku. Orang yang hidup ke nyawa diri dekat ngelenyau ke ya. Orang yang ngelenyau ke nyawa diri ketegal aku dekat ngidup ke ya. Tuk jaku Tuhan. Terima kasih ya kalah talah. Sampai kita kalah talah temadu kuasa oleh anak tunggal Tuhan Yesus Kristus. Noda ngalah ke mati lemukok kami pintu agai penghidup timruan. Tolong kami awak kari pengasih nuan tinggi yang kami nak boleh ngisi hati kami nak ni hati mana serta menggari tolong nuan kami boleh ngagak kerja hati badas oleh Jesus Kristus Tuhan tu dah angkat itu baru remati serta hidup memegai perintah nuan dalam penyerakup Ruah Kudus dalam talau hati siku aja dia tu rudatai ke belamo lamo ya amin. Sambil Tuhan Jesus pai kami di serga Kudus menemuan Nuan, datai memerintah Nuan, jadi memperlekat Nuan, maka dalam surga, bukannya menggok dalam dunia. Beri kami penghidup tiap hari, ampun penyalah kami, ke kami ngampun orang di salah ngelaban kami. Itu kami dari penguji, lepas kami dari penyaik, kerana Nuan timpu perintah, ngekuasa, ngemulia, dia tu datai ke belamu, lamu ya. Amin. Wa kala talah payana guru Al Kudus berkat ke kita lung itu kita sarito kau ke belamo lamo ya. Amin. Kena kita ngujuang ke sembian kita pagi itu aku mai kita nanyi pantun lumur 54 gulai ngabalo kuayo ari Saint Thomas's Cathedral.

0: собирай.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: W-A-I-Y-F-M. Bulan Jun urang putih, nyak bulan satu kita dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
2: Pantun perangsang kita yang rejab ngawak, bak bulan tu munyi tu.
3: Aku dekat balagu, dinga kita dayak, nampung singalang burung, tuntung menawal arimbak. Tu gak bulan satu kena kita gawa nyong gak pawong burung tak muda balik rimba entai nyawa baragai kanan ngau kiba semua kita serta di kaban naka megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai, kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas, miau kanan kibak. Mantaplah kita jimat, takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai, panjai buka lima. Lanjuang ke pawang burung, tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit sama nua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawak. Umai ke anang mindah, susah bakar subak. Burung ke odah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Itu satu minggu baru kita gawak. Udah ke kita itu gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang ambil belanja kemanyanya. Tuk genakak jaku gerah kita gawak. Semua kita ingat di kaban nakak.
4: Mata ngai tinu macam-macam lagu

0: segulai sejalan.
1: Kita sudah sedia.
2: Bersedia ke Kak Menu Sapa Juara Capai Kuala Minggu tu.
1: Sapa kena kau lebih surat kabar. Ketawa engkau kami.
3: Alah, dulu. Alah, dulu.
1: Lagu

0: Tulungan kami na broadcast station ay ang pagkasatong yanari Bawai FM. Aram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo dapat dengar bisik siko nembia bengal agu na uleh berjaku tangi ya uleh belagu rep.
0: Nintiang hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena siko laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duko. Okey ada pantap terpeningat, ada tempiak kena duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.
2: Pengerah pagi
0: YFM.

Mulut ketawa hati merinsak lagu ke dibaik setelah pilih peningan lagu dikena ketengah pun ke awak penggerak pagi kita pagi tu. Selamat pagi serta selamat hari minggu ngagai semua peningan YFM. Pertama baru kita bak awak penggerak pagi. Pagi tu bak pagi hari minggu serita 21/6/2026. Pagi tu kita bergulai dengan aku Imelda Johnny tak kemel. Untuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Jadi selamat ngepun ke pagi kita begulai ngau kami ba YFM pagi tu peningah. Nama berita kita pagi tu peningah. Mana seruran bersampi ngarak kita sama belak gerai serta likun nak ngira ba dini alendo kita jam ke dia tu peningah. Sekali kenyak kita benuang ba rumah tau ke ba rantau jalai biar mega ngan kita ke benuang ha berjalai ke pengawak jam ke dia tu kelebih lagi kita ia ke gawak shift ya harap ke terus ransiang serta lantang hati berjalai ke pengawak kita sarito peninga. Jadi tusun program kita ungkup ya pagi tu peninga pukul 6:30 tu lagi mai kita mendiang ke lagu-lagu puji sembah lalu pukul 7 pagi dia doa aku macam pesan berat ngagai kita akan dekat ngajung pesan berat boleh terus email ngagai yfmiban@gmail.com biar mereka boleh terus WhatsApp ngagai nombor konti kami 013-862-8422 7:30 pagi doa kami nabur ke berita pagi dari konti yfmiban di Kuching nangkan ke berita dia kita dekat bergulai dengan Bishop Iris Sumpiang Jingan ba program lalau penghidup lalu kepedudi tungkat semangat ya pukul 8:30 pagi tu lagi berkenyak mai tusun tau ke rintai program kita ungkup ya pagi tu peningat ba awak pengerak pagi nyentuh ke 9 pagi tu lagi jadi anak minah ke frekuensi kita tentunya di Bintulu kita boleh mendengar ke kami ngena 97.5 FM pemaga kita ya kediau di Kapit boleh mendengar ke kami ngena 94.3 FM serta maga di Limbang boleh mendengar ke kami ngena 104.9 FM pagi tu nangira di dia lain no kita jam ke dia tu peningah ngarak ke program kita ya, terang di pendengar ke kita ngena FM ya ke semak do kita diau. Tok lagu ke dibaik Lukas Kasidi Sulu dirampas orang YFM segolai sejalai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Chef Kichwa, penggangsian ke diri penggunaan nak ngira nama pengawak di kerja kita. Nak ngira berantok kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak di kagak kita ingat nak pulai ke pemujur. Nanti penanggul badunya tu dah ulih diputarkan. Sagi lagi, dalam mati kita bu, ngempuan penggangsian. Biar berinsat dulu, nampi kesenang untuk diri lah. Pesan tu hari aku, Grace Chef Kichwa, bergulang dengan YFM.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama tu nadai duit ringgit. Kita kerepai dah begitu ke Medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Begitu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adinya. Dan belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina umedis ke fizikal aja. Tamaka runding. Anang tak berbunyi, nanti medak pengawal ancau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Siti Ari Jakob ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
1: betul
0: besai mai pangka arti Jakob tu de pastor
1: betul
0: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyo terunak-runak gak kita nitih ke ulah sidak ya deh
1: iya nang amat laban lebih kita nanti kita nari pendirian lah ya, lalu dia kita nu nya teker sebut orang lalu bekenya ke kita kat nitih ke orang ya, bakal pasang surut utai nya tadi ur aib pasang nu nitih ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Ta'ala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan erti Jakob kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begoleh ngurang
2: Lasar Jurai 6.35 Lasar ndur berjurai ke mayu macam pekarak nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Iyanya nak kan kita mending ke program lagu-lagu puji sembah bak pagi hari Minggu peningah. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan berat ngam baga pesan berbatang kita boleh nganjung ngagai email yfmiban@gmail.com serta maga boleh WhatsApp nombor konti kami 013-862-8422.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi pesan ke terubah tu pendengar, pesan pemati tu datai Ari Angga anak juga madah ke Bani anak Angga. Bani anak Angga udah nadai lalu dekat di Sengai Bebala Mayuh kena malam 21 hari bulan 6 2026, bak rumah Ijan Skim Squaw lalu dekat di Anjong pagi hari 1 22 hari bulan 6 2026. Pesan tu dituju ke ngagai kemembelayan Ari Batang Oyak Skim Squaw Nanga Tabau Batu 22 Tebalung, Pakuah, Selatak, Serangin, ngau semua kemembelayan kebukai ia kenglala, Bani.

Ane Angga. Bani Ane Angga ya. Aku nak isi pesan untuk peninggal. Pesan pemati tu datai Ari Angga Ane juga. Madah ke pemati Bani Ane Angga. Bani Ane Angga udah nadai lalu dekat disenggai berbala mayuah kena malam 21 hari bulan 6 2026, bak rumah Ijan Skim Squaw lalu dekat dianjuang kena pagi hari 1 22 hari bulan 6 2026 ya. Yang tadi pesan keterubah, pesan kedua Tok Peninga, pesan pemati tu datai Ari Evelyn anak Biju. Madah ke Biju anak Kana. Biju anak Kana udah nadai lalu dekat disenggai berbala mayuah kena malam hari Minggu 21 hari bulan 6 2026, bak rumah nombor 47 Goodland Garden Fu Chau Road Sri Aman lalu dekat dianjuang kena hari 1 22 hari bulan 6 2026. Pesan tu dituju ke ngagai kemablayan kediabak Semanggang Pasal Kucing Bintulu Miri Sibu Genting San Tekaluang Sigak Senggelau Nangasan Sungai Tenggak Sekayu Undup Melugu Skim Sebemban Bui Panjai Lubuk Antu Batu Bebini Sekaruk Kerangan Muang Sekunyit Terumah Jelian Tanjung Lama Terumah Tanjung Baru Pelandua Muris Bilik Ngau Inai Siti Sebilik serta Megak Kapan Belayan Kebukai kanalah dirintai ke Dituk Magang ya. Penerang ke Silik Agik kita tahu bertanya terus ngagai Evelyn anak Biju bak nombor 013-809-9598 ya. Kunanuk baru 013-809-9598 ya. Aku nak isi pesan tu peninga. Pesan pemati tu datai Ari Evelyn anak Biju. Madah ke Biju anak Kana. Biju anak Kana udah nadai lalu dekat disenggai berbala mayuah kena malam hari Minggu 21 hari bulan 6 2026, bak rumah nombor 47 Goodland Garden Fu Chau Road Sri Aman lalu dekat dianjuang kena hari 1 22 hari bulan 6 2026 ya. Penerang ke Silik lagi kita tahu bertanya terus ngagai Evelyn anak Biju bernombor 013-809-9598. Pesan ketiga Tok Peninga, pesan merantu serta merekat ke Regang Niang Jati anak tinggal. Pesan tu datai Ari Rida anak Edwin Rajau. Madah ke pengawal merantu tau ke mereka regang Niang Jati anak tinggal kena 27 hari bulan 6 2026 pukul 9.30 pagi bak pendam Kristen Anglican Perutan Siburan lalu ditangkan ke ngau pengawal makan lemai pukul 7.30 lemai baru meh ucuk yempu ianya Nelly anak lancat bak nombor 106 Taman Samarinda Baru Lorong 13A2 Jalan Datuk Muhammad Musa Kota Samarahan ya. Pesan tu dituju ke ngagai kemblayan ia kedia Banting Lingga Sri Aman Engkeranji Mungguk Sawak Semulung Kucing Bintulu Miri Serian serta kemblayan kebukai kanalah dirintai ke ditu kenglala Niang Jati anak tinggal ya. Niang Jati anak tinggal. Penerang ke Silik lagi kita tahu bertanya terus ngagai Nelly anak lanjat bernumor 019-822-1322 tau ke 013-819-1322. Kunando isi pesan untuk peninggal. Pesan merantu tau ke merekat Regang Niang Jati anak tinggal. Pesan merantu tau ke merekat Regang Niang Jati anak tinggal. Jadi pesan tu datai Ari Rida anak Edwin Rajau. Madah
ke pengawak merantu tau ke merekat regang niang jati anak tingga niang jati anak tingga kena 27 hari bulan 6 2026 pukul 9.30 pagi bak pendam Christian Anglican Perutan Siburan lalu ditangkan ke ngau pengawak makan lemai pukul 7.30 lemai bak rumah ucuk yempu ianya Nelly anak lancat bak nombor 106 Taman Samarinda Baru, Lorong 13A2, Jalai Datuk Muhammad Musa, Kota Samarahan. Penerang ke sila lagi, kita tahu bertanya dengan Nelly Anak Lanjat, bak nombor telefon 019-822-1322, tahu ke 013-819-1322.

T26 hari 1 22.6.2026 dalam grup H Spain melawan Saudi Arabia live bar Sukan Plus pukul 12.30 malam. Dalam grup G, Belgium bertemu dengan Iran pukul 3 dini hari live bar TV OK. Main dalam grup H Uruguay bersatu dengan Cape Verde boleh dipedak delayed bar Sukan Plus pukul 1.30 pagi. Siti lagi main dalam grup G, New Zealand melawan Egypt pukul 9 pagi. Live bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Ya rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM. Ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Kiki nampung pesan berat ke pagi tu peninga bak pagi hari Minggu. Jadi pesan ke sekali tu ianya pesan pemati tau ke pesan rabat datai hari linti anak muid sebilik madah ke pemati menyadik sidak ya ianya ex Corporal Leonard anak muid ex Corporal Leonard anak muid kudah nadai kena 20 hari bulan 6 2026, lalu dekat di Sengai ba menua sidak yempu ianya ba kampung Ensebang Abid Balai Ringin Serian. Jadi maya nganjung Corporal Leonard tu bedau ditetap ke agi ya. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kepembelayan ke dia ba Ensebang Kuari pemegang nuju bala kabam layan bini Corporal Leonard tu ikediau bak punggu pantu Seri Aman ngau mega 4 buah rumah kampung Semada kampung Ensebang Padang Bilun Ensebang Abid Sungai Tapang Lebat Miboy 4 buah rumah kampung Kerangan Bayu Jungguk Mawang Sepan Balai Ringin Serian Telagus Simunjan, Jiruak, Sungai Pinang Segak, Sungai Pinang Baru Ngau Lama, Sungai Rawa, Sebangkui Jaya Ngau Lama, Giam, Nyelitek, Gaweng, Maweng, Kesinduk Simunjan, Ngau Kepembelayan Kebukai, ia kenalah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi semua kita dipinta datai magang ngagai kampung Ensebang Abid penerang ke Sili Agi. Kita tahu bertanya terus ngagai linti anak muid ba nombor 016-259-5241 ya. 016-259-5241. Kunandu isi pesan tu peninga pesan pemati tu datai hari linti anak muid sebilik madah ke pemati ex Corporal Leonard anak muid ex Corporal Leonard anak muid. Jadi ya tu dan adai kena 20 hari bulan 6 2026, lalu dekat di Sengai Berbala Mayuh bak kampung Ensebang Abid Balai Ringin Serian, lalu maya nganjung Corporal Leonard tu bedau ditetap ke agi ya. Jadi penerang ke silia kita tahu bertanya terus ngagai linti anak muid bernomor 016-259-5241 016-259-5241. Lalu pesan ti nangkan ketuk peninga pesan pemati tu datai hari imbun anak gani madah ke lakia sandeh anak ili sandeh anak ili udah nadai kena 19 hari bulan 6 2026, lalu dekat di intu Berbala Mayuah kena 22 hari bulan 6 2026, ianya kena malam hari 1 barumeh nangga maras krian 100, lalu dekat di anjuang kena pagi hari 2 23 hari bulan 6 2026 ya. Pesan tu dituju ke ngagai terumeh nitis ensawak terumeh cambai sungai bunut terumeh jariah Dase, terumeh Bakit Engkala, terumeh Patrick Kumpai, terumeh John Peter, Sungai Bansu, terumeh Janting Nanga Puek, terumeh Henry Kaya Nanga Telik, terumeh Ayu Ulu Sungai Galeh, terumeh Tawi Nanga Sungai Galeh, terumeh Jaga Nanga Gerenjang, terumeh Endawi Tambawai Emperan, terumeh Kilat Awas, terumeh Ilai Nangan Tayah, terumeh Subeng Ulu Krian, terumeh Henry Seng Nanga Daro, terumeh Jungan Nanga Long, terumeh Encareng Nanga Alun, terumeh Garan Nanga Alum, terumeh Laja Sungai Antu, terumeh Sylvester Nanga Bateng, terumeh Andrew Gawau Nanga Bateng, terumeh Nyanggau Nanga Bateng, serta mega dituju ke ngagai terumeh Anthony Malik serta Babeng 4 berumeh, serta mega kepembelayan Babateng Rimbas Ulu Bayu Nanga Ulai 2 berumeh, Ulu Rimbas 2 berumeh, Teru 3 berumeh, serta kepembelayan Kebukai Bab Pasar Kapit Sungai Seranan Teluak Buying Nanga Sepata ensilai serta sidak tinggi sebilik macan kenawit sidak Julia sebilik ba bintango ngau ke pembelian ba Brunei serta ke pembelian ke bukai kenalah dirintai ke ditu pengelala sandeh anak ili semua kita dipinta datai magang jadi ni yang tu dekat di sengai kena lemai hari 1 22 2006 2026 ba nanga maras krian seratu ya kunandu isi pesan tu peninga pesan tu datai hari imbun anak gani madah ke laki ya sandeh anak ili udah nandai kena malam hari 5 19 2006 2026 lalu dekat di intu bebala mayuah kena 22 bulan 6 2026 ba rumah nanga maras krian seratu lalu dekat di anjung kena pagi hari 2 23 bulan 6 2026. Okey, nyak tadi pesan ya ke bisik diterima kami ba email ngamaga WhatsApp YFM Iban bakal ke pagi tu peningang ngaki kita ke dekat anjung pesan berat atau ke pesan batang boleh terus email ba yfmiban@gmail.com ngamaga WhatsApp konti kami 0138628422. 7:30 pagi tu lagi peningang mai kita mendeng ke berita pagi ya ke di tabu terus hari konti YFM Iban di Kuching.

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

Selamat pagi, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Joni, berita pagi hari Minggu, 21.06.2026. Keterubah tu batang berita. Memansang infrastruktur ti meruan dipejalai ke perintah nyedi penyungka ekonomi rakyat. Sarawak merambu dekat ngemansang ke utai hidup asal ti ulih alai nupi ikan empurau bak kandang tekat air balia. Ekonomi baru menua tu berpelasar ke teknologi tinggi peminta tiru AI ngau semiconductor. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita. Pemansang infrastruktur ti meruan dipejalai ke perintah Sarawak terus nyadi penyungka pemansang kana menua pesisir ngau nyedia ke akses ke mana hagi yang ke perengka guna makit serta peluang ekonomi ungkup rakyat. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke projek jalai ngau jematan ti disrata menua udah mujur nyambung kandang menua pesisir ngau palan penumbuh ekonomi. Ngaunya nyempil takah pemansang antara kandang menggeri ngau menua pesisir. Ia madah perengka guna infrastruktur ke mana hagi ukai semena ngemuntang ke pejalan rakyat tamaga nambah ke ekonomi dengan akses market ti besai agi di menua tu. Ia maksud ke jakunya bak pengerami berjadi Vale Garden di Kuching. Ia nyemata madah ke pemansang infrastruktur dekat terus di kemerat perintah menua dikena nentu ke pemayak pemansang Sarawak ulih diasai ke semua rakyat. Berebak ngaunya, Premier madah ke Perintah Sarawak merambu kandang endong lingit tekat air balia dikena nempak palan ti ulih nyukung pemansut ikan empurau lalu ulih ngermai ke market bangsa ikan premiumnya Dudi Ari Ila. Pengawaknya dekat dipejalai ke dengan cara bertanam ke pawang kayu ti ngasil ke pemansut pemakai ungkup ikan empurau bak kena endong lingit tekat airnya. Ia madah atau tu endang sekedar hari perkara ti dipejalai ke dikena nentu ke asil asal menua Sarawak dekat nempa asil penatai pemisik ti mayua. Ikan empurau endang sekedar hari ikan air tabal ti bangat berga di menua tu lalu bisik peluang mujur nyadi ke asil ti berga tinggi. Ngaunya ulih nyungka pemansang ekonomi menua. Pengerami niti daun bertuai ke Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berserimai dengan pengerami ngintu gawai daya Renggat Sarawak 2026 bak Waterfront Kuching kemari. Sama nyempulang ianya balas sapit Premier Sarawak Datuk Amau Douglas Ugah Mas ngau Datuk Amau Profesor Dr. Sim Kui Hiang kelimpah hari baris menteri, sapit menteri serta bala pemesai kebukai. Bak pengerami itu semua sidak tidatai bisik ngau pengawak miring ke diatur bak bergunan tun juga kenyadi sebagi hari adat Raban Bangsa Iban nyerumak pengerami berserimbai ngau hari gawai dayak. Pengawak miringnya sampi dikenatai ke dikena minta pengelantang, pemayak serta pemansang menua Sarawak. Udah tembuk pengawaknya Premier Mangkung Tawak Guong dikena ngelai pengerami niti daun. Pengerami niti daun 1.2 km pejalai hari pergunan tun juga ngagai Waterfront Kuching ngayan ke penyelai adat main asal Dayak di Sarawak. 114 buah kontijen ti dipasuk berjalai berbala ke mungkul pemayuh pupu Raban Bangsa serakup ngau agensi Ari Serata Menua. Sekedar Ari Raban Bangsa tu, ianya remun pampamit Raban Bangsa Iban serta tagal pampamit Raban Bangsa Orang Ulu. Sapit Premier Dato' Amau Douglas Ugah Mbas madah ke sidak ngau bagi tu ngayan ke pengerinduk Raban Bangsa Dayak bak pengawak ngintu pesaka asal. Ia mega meri awak ngagai urang mayuah ke bisik datai ngemata ke mayuah macam budaya ti dipandang ke di Sarawak. Ia madah munyinya udah pengerami nyuak ke prais niti daun 2026.
Bak bagi kereta berias Lumur Satu pulai dengan raban main asal Kampung Gumbang Bau. Champion bak bagi orang ulu pulai dengan gerempung induk kayan Sarawak. Lumur Satu bak bagi bidayuh pulai dengan DBNA Pampang Samarahan. Lalu bak bagi Iban pulai dengan Kelab Belia Warisan Kreatif Taman Samarinda. Tim kemenang nerima prize duit RM10,000. Malaysia dia tu nuju singkah berenggat ekonomi baru berpelasau ke teknologi tinggi semiconductor innovation ngau peminta tiru AI. Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim madah ke perintah madani dekat nentu ke tiap projek pemansang oleh merik penguntung kelurus ngagai rakyat serta nyaga pengelantang komuniti menua tu. Ya madah projek pemansang ukai semina berkawa ngau meranak ke pukul ajak tang nentu ke penguntung ya boleh diasai ke semua rakyat yang kawan peluang kerja ngau latih pengelandia. Ya madah munyinya dengan posting bak laman media Rama X. Ya magaknya metak madah ke pemansang menua patut berpelasau ke nilai penglurus hati ngau tanggung pengawak Rama. Dia tu kita benar mendiang ke berita pagi hari YFM Kuching. Perintah dekat berundiang ke cara nagang berkenak ke insap elektronik tau ke vaping di menua tu. Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad madah ke nyentuk bulan 4 tu tadi polis diraja Malaysia udah ngerikut ke 402 kes ngerampas peranti vape ngau cecaya ti ditemu ngunan mayuh macam bangsa dadah sintetik ti tau mai penusa. Tunyeng kawam benzodiazepine MDMA cannabinoid ngau metafetamin. Vape-nya ditemu ukai semina nyadi produk nikotin ajak tamaga tau nyadi medium berkenak ke dadah ting rogak pengerai kelebih lagi bak raban nembiak rebak baru. Ya madah atau perkaranya dia tu benar diperhati ke perintah ngau upis menteri pengerai dekat majak bekerjasama ngau upis menteri dalam menua ngau PDRM dikena negap ke pengawak nerit ke adat serta mutau ke risikonya. Bisik 1,802 kilogram abus bub tingundan jakuk suci Arkuan dianyut ke bak tasiak Cina Selatan. Siti cara ke mana dikena nyeliah ke ari dibuai bak ndua ti enak patut di Kuching. Tuk dikena nantu ke kesucian Arkuan terus dijaga nitiah ke undang-undang Islam ngau atur fatwa. Nitiah ke penerang Ari Ketuai bagian unit Arkuan Upis Agama Islam Sarawak, JAIS, Ustaz Abdul Rahim madah kesida udah berjalai ke pengawaknya bak Selatan Sarawak. Nitiah ke cara ti udah ditetap ke kenyau Ari tahun 2017 Subah. Ya madah abusnya asil Ari pengawak nunu barang Arkuan ke udah rusak sebeda dibaik serta dianyut ke bak tasiak. Operasinya kemungkul kerjasama mayuh bengkak agensi yang kaum Upis Sungai Sarawak, Upis Tasiak Malaysia Kanan Menua Sarawak, Maritim Malaysia serta megak sekadar agensi bukai ke bisik berkawal. Bantu ngau subsidi bertanam tupik ti disedia ke perintah patut diberi ngagai penerima ti amat-amat berguna ke saup arinya ngambil ke tiap orang ditaga ulih ngasai ke bantunya. Sapi Sekretari Perintah Sarawak Pentadbiran Datuk Felicia Tan Yahua madah ke pengawak matau ngau derit ke adat patut ditegap ke agi dikenak nyeliah ke mai subsidi cara belalai yang kaum orang ke nak cakah lagi bak pengawak bertanam bertupi. Ia nyemetak madah ke cara milih penerima patut ditusun baru. Kelimpah harinya ia megak madah ke pengawak ngatur ngau madam aset perintah ke udah lama patut nitiah ke atur ti ditetap ke. Ya madah pengawak datai nurun ngabas rakyat berguna bendal dikena nentu ke penangguh penusah rakyat ulih diputau ke ngau efektif agi. Polis nyekat siti akaun bank ti dipelabak ke bisik kawa ngau aktiviti nyalik duit
tau ke Along ke Nadai Lisin di kena nyawab jalai ke Mansia kes ngenakut ngau minta duit ke diriput ke Disibu. Sapit Menteri Pengerai Mansia Mayuah pengok berumah ngau kaunsel kanda menua ke megak kaban kaunsel negeri Sita Pelawan. Datuk Michael Tiang Mingti bak Siti Penerang madah ke perkara tu nyadi berindik hari sebana sikup mansa tidi asuh maya tambah hari sidak kenyalik duitnya. Ya madah mansa kenyali duit RM15,000 ba online-nya. Udah maya baru duit ke dijalik ya RM7,500. Tajak pihak orang ke Alendo nyalik duitnya minta bayar pampas tambah sepenyampau RM30,000 ngau mayuh macam kedali ya madah ke akaun bank ya disekat. Hasil hari pengau merasa polis tertemu ke akaun banknya agi aktif sebedau atau nyekat akaunnya di pejalai ke dikena nyawab jalai ke mansia kes tu ngau silik agi. Polis mega ngelalau mansia mayuh ngambil ke berjimat lebuh nerima nyalik duit ke nadai ngembuan lisin tiksah. Dikena ngujung ke berita pagi tu batang berita baru. Pemansang infrastruktur di Meruan dipejalai ke perintah nyadi penyungkak ekonomi rakyat. Sarawak merambu dekat ngemansang ke utai hidup asal di ulih alai nupi ikan empurau bak kandang tekat air baliah. Ekonomi baru menua tu berpelasau ke teknologi tinggi peminta tiru AI ngau semiconductor. Dan nakak berita pagi hari YFMI Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Sarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Desmond Ganai hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medan.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Saritu, 21 hari bulan 6 dalam tahun 1991. Menteri Pemansang Industri, Dato Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg sudah berjadi ke seminar di Berambai Keleka Jaku, ruang bilik di Maca, ianya ruang bilik di Berpenemu, ke diatur bak Kelab Gymkhana Miri. Diatur bak pengelama 2 hari, seminar ke diatur upis pelajar benua Sarawak tu dipasuk 100 sikurang, ianya hari gerempung apa indai hingga pengajar PIBG hari Mayu Bengkes Sekolah Sekendri, bala pengajar, tua reban bangsa serta pemesai upis pelajar. Seminar tu ngemerat ke pemesai guna pengerindu Maca baruang bilik ngau raban bangsa. Mayu kerja jurai bisi diatur sepemanjai seminar kena ngangkat ke pemerhati-hati raban bangsa senentang pemesai guna budaya Maca. Berdua-dua harinya, semua orang dikarap boleh berjalai ke tangkup pengawal diri kena nerenak pengerindu Maca kelimpah boleh ngada keraban bangsa TBC Penemu penau serta boleh bersemekiah.
2: Jerana jerita lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo menanau?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayu deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh megak bisik penanggul tau ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke begitu ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik terimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu ajak. Ada guna kita bermunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga mutus ke kawal antara pupuraban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemai lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
1: pesantu hari YFM.
6: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat, wuhuu. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi, YFM, manis. Angkayang, harap kita terperindang, anak stres-stres.
7: Tuan-tuan dan puan-puan, hari-hari sekian, kita pun GDP mesti dinaikkan. Kita mantapkan semua sektor-sektor yang boleh menjadi pemansang kepada ekonomi kita pada keseluruhannya. Bukan ekonomi aja, tetapi sektor sosial. Maka timbullah beberapa langkah kita, termasuklah nulung ibu bersalin, anak lahir beri 1,000, asal ada seorang yang lahir 1,000. Dan juga bantuan universalin, bantuan-bantuan kepada anak-anak kita. PTPTN kita bantu supaya anak kita sekecil kena tahan pasport, kena berhutang, kita bantu. Waktu mula ya dulu. Dan akhirnya kita rasa ekonomi kita mesti kita ubah. Kita sih dapat bergantung dengan ekonomi lama. Kita menggunakan kaedah teknologi. Sebabnya kita lancarkan digital ekonomi. Dan kita yang pertama mayau make telefon, make SP. Waktu COVID pun si ada tu susah kita ya.
8: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Ya, yeah, tadi lagu Berpadu Nyawa ke Dubai, Ricky L ngau Sima, Sama Sayau Sama Rindu. Terima kasih yang ngagi kita ya kagi segulai sejalan ngau kami ba YFM ba awak pengerak pagi-pagi tu peninggal ba pagi hari Minggu saritu 21/6/2026. Jadi saritu kita nyambut hari apai, selamat hari apai ngagi semua ke begelar apai. Terima kasih ya ke pengerindu ajal ngau lalau kita apai nuju kami ngelamak tu ngarap ke semua apai seluruhan gerai nyamai lantang senang serta diberkat petara belama. Selamat hari apai hari kami haba YFM Kuching. Okay, ya, yeah, sekali lagi mari selamat pagi ngagai semua belah peningah nak ngira dinia lendua kita jam ke dia tu bayak kenyak kita benua pejalai nurun ke gereja kini tau ke kita nyangkanya udah pulai semayang kini ke pagi tu. Terima kasih ya serta selamat mendiang ke kami ba YFM. Jadi udah tu lagi peningah mai kita mendiang ke program lalau penghidup bergulai ngau Bishop Harry Sumpiang Jingan tang sebenarnya tu lagu ke Dubai Alexander Peter